0: 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
2: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
3: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transfer 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS 1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namanya ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Tidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is
10: just a brilliant opportunity for players to come together.
11: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Itzes, yang mengalami cedera.
13: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
14: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas? Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah kuncinya saya rasa ada di John Herdman karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara dan kalau sampai kita nggak bisa juara kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Herdman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Tara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Opini Publik Pro 1 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah kembali berjumpa bersama Aditya menemani Anda di Banjarmasin pagi. Kali ini di program Opini Publik ya. Dan di Opini Publik hari ini pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda atau opini Anda atau komentar Anda, nanti kami persilakan di dua line telepon kami ya, 3251562 ataupun di 0811-5111-410. Dan topik bahasan kita di kesempatan pagi hari ini pendengar, ini terkait tentang holding area Bandara Samsudinur khusus ya untuk jemaah umroh. Nah, jadi pendengar, saat ini Bandara Samsudinur ini kan sudah menyiapkan holding area untuk jemaah umroh. Dan ini merupakan alur baru keberangkatan jemaah umroh dengan menyediakan nama itu holding area yang ada di lobi keberangkatan. Nah, pendengar, fasilitas ini disiapkan untuk memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para jemaah umroh sebelum melanjutkan proses keberangkatan. Nah, di area ini jemaah dapat bertemu dan berpamitan dengan keluarga maupun para pengantar ya, sekaligus menunggu proses check-in yang dilakukan oleh pihak travel agent. Nah, holding area ini juga pendengar dapat digunakan oleh travel agent untuk melakukan berbagai persiapan keberangkatan seperti ada briefingnya, pembagian boarding pass hingga ID card para jemaah umroh. Nah, JM Bandara Internasional Samsudinur Stepanus Milyas Wardana menyampaikan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari penerapan alur baru khusus ya bagi jamaah umroh. Nah, di mana Stepanus Milyas Wardana menyampaikan bahwa fasilitas terbaru ini kata beliau itu dari Bandar Samsudinur sejalan dengan penerapan alur baru khusus untuk jamaah umroh. Pihaknya mohon kepada seluruh jamaah umroh maupun para pengantar itu bisa mengikuti tanda dan arahan petugas di area lobi keberangkatan agar lebih nyaman dalam persiapan menjelang ibadah katanya ya. Nah, selain menjadi area tunggu, holding area ini pendengar itu dilengkapi juga ada backdrop yang dapat dimanfaatkan sebagai spot foto bagi para jamaah untuk mengabadikan momen bersama keluarga maupun sama jamaah maupun para pengantar ya sebelum berangkat ke tanah suci. Nah, setelah dari holding area, barulah para jamaah ini mengikuti arahan petugas untuk melanjutkan proses keberangkatan melalui pintu kedatangan domestik menuju security checkpoint. Nah, kalau nya dengan adanya holding hall ini yang baru ini, pendengar, holding area ini artinya semuanya jadi lebih ini, pendengar, jadi lebih nyaman ya. Nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan ke mana-mana.
6: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel-Teng meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel-Teng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, masih di Banjarmasin pagi ya, masih di opini publik ya, terkait tentang holding area khusus bagi para jamaah umroh ya. Nah, ini mungkin salah satu hal yang dilakukan oleh pihak Bandara Internasional Samsudinur ya, dimana kata GM Manager Samsudinur Pak Stepanus, dia mengatakan bahwa ia berharap pembaruan alur ini dapat membuat proses keberangkatan jamaah umroh itu lebih tertib sekaligus memberikan pengalaman yang lebih nyaman ya. Jadi agar perjalanan tuh lebih berkesan, lebih bermakna ya. Terus maka dari itu pihak bandara ingin membantu para jamaah memulai perjalanan menuju tanah suci dengan nyaman. Nah, semoga pembaruan ini dapat memberikan pengalaman keberangkatan yang lebih baik bagi seluruh jamaah umroh yang menggunakan Bandara Internasional Samsudinur ya. Nah, jadi pendengar, kalau kita lihat dengan adanya holding area yang disediakan khusus jamaah umroh ya, katanya ada khusus jamaah umroh, ini sangat luar biasa ya pendengar ya. Karena memang kalau kita lihat sebelum adanya holding area khusus jamaah umroh ini, itu pas mau check-in ya di depan loket-loket check-in itu, kalau sebelum-sebelumnya itu campur aduk berbaur ya. Nah, kalau tapi dengan adanya holding pass ini jadi semuanya lebih tertib ya, ada batasan-batasan tertentu. Kalau yang pengalaman Aditya pribadi sendiri ya, sebelum-sebelumnya itu sebelum ada holding area ini memang para pengantar, para jamaah, terus juga para travel agent ya, itu jadi satu sama mau check-in. Nah, dan ini juga saking banyaknya yang nganter apa segala macam, jadi kayak tumpang tindih ya. Terus juga bingung ini travel agent yang mana, ini kelompok yang mana. Ditambah juga kan dalam satu penerbangan itu nggak melulu dong semuanya adalah jamaah umroh ya. Nah, jadi dalam pesawat itu juga memang untuk jamaah umroh ada bagiannya, tapi juga untuk penumpang yang lain juga ada. Nah, jadi memang dibuat khusus kali ini untuk holding area biar tidak tumpang tindih dengan penumpang-penumpang yang lainnya juga. Nah, artinya juga ini ada ruang yang lebih nyaman memang khusus untuk para jamaah umroh, para pengantarnya ya, terus juga para agent travelnya buat bagi-bagi ID card mungkin ya, memberikan briefing apa segala macam, ngumpul dan segala macamnya. Tapi kalau nya dengan adanya ini, beberapa area kan jadinya pas mau check-in lebih clear gitu kan. Jadi memang khusus sambil nunggu check-in para agent travel ini ya. Kalau dulu kan, mohon maaf ya, pengalaman pribadi agak semrawut gitu ya. Apalagi pas datangnya pagi gitu kan. Apalagi yang kalau nya mau umroh itu dari daerah-daerah pehuluan, yang keberangkatan pesawat itu pesawat pagi ya. Nah artinya mereka udah datang lebih awal ya dari daerah itu, sampai di bandara harusnya kan berangkatnya anggap jam 7 ya. Mereka udah datang sebelum subuh. Ya, mereka datang sebelum subuh. Habis itu ngumpul dan pengantarnya pun banyak banget ya. Dan ini juga terkadang ya bagaimana caranya agar kita lebih nyaman gitu ya. Biar enggak ada omongan-omongan di belakang juga gitu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih baru coba kembali pendengar bagi Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda atau opini Anda, tanggapan Anda terkait hal tersebut. Di mana ini adalah holding area memang khusus ya untuk jamaah umroh yang disediakan oleh pihak Bandara Udara Syamsuddin Nur ya. Nah, dan selain itu juga agar membuat nyaman ya. Takutnya nanti kalau semuanya numpuk di area dalam ya atau area dekat check-in itu nggak enak kan ya, karena ada penumpang lain juga yang memang harus menggunakan fasilitas itu. Jadi memang disediakan akhirnya oleh pihak bandara ruang khusus gitu ya, holding khusus untuk mereka yang ingin berangkat umroh, terutama saat para pengantar dan si jamaah umroh ini mau pamitan misalnya, kira gitu. Jadi biar nyaman semuanya ya. Jadi ada memang yang kalau jamaah umroh kan memang mau gak mau harus nunggu dulu, karena kan travel agentnya nge-check-in-in dulu ya. Tapi ada juga yang penumpang lain yang memang mau langsung check-in gitu kan. Nah takutnya kalau semuanya numpuk di area check-in itu lama nunggunya apa segala macam, ngantri bla bla bla bla dan lain segala macamnya. Nah apalagi niatnya kan kita mau ibadah gitu kan, mau pergi ke tanah suci. Masa sih belum apa-apa udah ada yang ngomongin, atau mungkin kita yang tiba-tiba menyelutuk dalam hati orang ini kok gini, malah rusak dong niatnya. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik, terima kasih, baru coba kembali ya di 2 line telepon 325-1562 ataupun di 0811-511-1410. Jadi ini luar biasa ya, area baru yang disediakan oleh Bandara Udara Syamsuddin Nur ya, yang sudah menyiapkan holding area khusus untuk para jamaah umroh. Jadi artinya ini lebih memudahkan dan membuat nyaman seluruh pengunjung ya yang menggunakan fasilitas bandara. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik, terputus lagi ya. Boleh coba kembali. Mungkin kalau yang nggak bisa lewat telepon, bisa cek telepon WA kita deh, boleh ya di 0811-511-1410 ataupun di 0811-40.976. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
8: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
8: Dari Karangintan.
5: Oh, Mbak Putri. Oke, silakan Mbak Putri Karangintan. Gimana komentarnya Mbak Putri?
8: Itu anu kah? Sudah diterapkan kah atau yang apa?
5: Sudah. Holding areanya sudah.
8: Iya, hanyar gini.
5: Hanyar.
8: Ya, ulun kan keluarga ulun kan hendak berangkat juga nih.
5: Heeh.
8: Di tanggal anu tanggal 1 kajar gini.
5: Heeh.
8: Ya, jadi sama kan dengan apa? Mana insyaallah kan namanya kau kan 4.
5: Terputus ya. Oke, mungkin boleh dicek kuotanya lagi deh Mbak Putri ya. Oke, nah jadi buat iya nih, buat teman-teman ya atau mungkin ada keluarganya yang mau berangkat umroh ya, dengan adanya holding area ini lebih aman ya, enggak kayak pengalaman sebelum-sebelumnya pendengar ya, yang semuanya nyampur aduk jadi satu di dekat area check-in ya. Nah kali ini semuanya udah dibatasi ya, jadi para pengunjung juga ada batasnya, sudah nggak boleh lagi ikut masuk ke dalam ya. Ini khusus buat para jamaah umroh ya. Jadi kalau hanya untuk pengguna yang lainnya itu bisa langsung lurus aja masuk ke bagian check-innya ya. dan langsung nunggu di atas ya. Biasanya kan kalau nyium rumah kan banyak nih, satu kelompok tuh minimal biasanya ada 25 ke atas deh ya. Paling sedikit sih biasanya kalau sekali berangkat umroh itu sekitar 20 sampai 25 sih biasanya. Itu paling sedikit ya. Paling banyak ya banyak sih, biasanya ada 100 pack, ada yang sampai 200 pack, tapi dibagi kelompok-kelompok-kelompoknya. Dan itu juga memerlukan waktu untuk check-in juga kan. Nah, dan juga memasukkan koper dan segala macamnya. Nah, sambil nunggu itulah terkadang proses cukup lama. Akhirnya buat para jamaah itu numpuk jadi satu, nunggu-nunggu, bla bla bla bla. Nah, akhirnya disiapkanlah holding area ini oleh pihak Samsudinur agar semuanya lebih aman, lebih nyaman. Proses check-in apa segala macamnya itu diserahkan oleh kepada si agent travelnya itu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang membuat kita para pengguna Bandara Udara Samsudinur menjadi jauh lebih nyaman, terutama bagi Anda yang ingin berangkat umroh ya. Jadi bahasa Banjar tuh ada lagi besangkalan, belum tulak besangkalan sudah jar. Ini jadi lebih nyaman ya. Jadi dari Banua tuh sampai bulik pulang ke Banua itu hati tetap bersih tentunya ya. Baik, pendengar di 57 menit lepas dari pukul 8 waktu di tengah masih kami terima 3251562 ataupun 0811-511-1410 bagi Anda masih ingin menyampaikan opini atau komentar Anda ya. Nah, jadi bagi Anda mungkin yang bertanya ini apakah sudah diterapkan? Sudah, alhamdulillah sudah diterapkan. Jadi yang pengantarnya itu nggak bisa lagi kayak dulu yang masuk sampai mau ke deket bagian apa sih namanya, cek badan gitu kan segala macam, itu nggak lagi. Jadi sampai ke area bagian depan saja, nggak sampai masuk ke bagian check in. Nah, kira-kira seperti itu pendengar ya. Baik, 58 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan nanti juga di pukul 9 kita ada dialog olahraga. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.
9: Opini Publik Plus 1 FM
10: Banjarmasin pagi ini.
11: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Rosatu.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin kami ambil dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Threat yang memperlihatkan Purbaya Yudhisadewa sedang berjalan keluar dari mobil, di mana unggahan tersebut disertai dengan narasi gebrakan apalagi ini Pak Purbaya dilantik menjadi gubernur BI. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya pendengar, klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trumbehox.id. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan sedikit pun pemberitaan yang kredibel membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan yang mengunggah menyebutkan bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026 lalu. Pada saat itu Purbaya Yudhisadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan dan dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau, mager.
1: Ayo.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Cuaca panas saat musim kemarau dapat mempengaruhi kesehatan. Batasi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada siang hari. Gunakan pakaian yang nyaman dan istirahat yang cukup. Bila udara berdebu atau berasap, gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Jika mengalami pusing, lemas, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jaga kesehatan di musim kemarau. Tubuh bugar, aktivitas pun lancar.
1: Banjarmasin pagi ini.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.

Persetujukan informasi dan inspirasi pendengar 56 menit tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari intra dengar Anda di Banjarmasin pagi. Dan selain ini ada rekan Mada yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali menjumpai Anda ya di Banjarmasin siang hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Ya, kalau ada lagunya Nadif ya, Jumat lagi gitu ya. Ya, tapi kalau hari Jumat kita menemani Anda di Banjarmasin siang sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Tapi satu jam kebersamaan kita akan kita kasih ruang untuk pendengar semuanya di Halo RRI yang mungkin punya keluhan ataupun juga informasi-informasi update terkini di sekitaran wilayah Anda. Pendengar silahkan juga ya untuk bisa bergabung di siang hari ini sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini juga silahkan mendengarkan siaran kita di FM 97,6 MHz dan bisa streaming di RRI Digital ya. 0511-325-562 ataupun juga nomor WhatsApp di 0811-5111-410 dan hotline Halo RRI juga boleh banget masuk melalui di sana 0811-40-976 ya. Sudah ada yang berdering, kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ada Mama Putri.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Pian Mas, sehat ke Ma?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Apa kabar Jepang? Apakah ini apa ngaruh banyu kan?
0: Akan apa jadi wadah Pian banyu tadi?
1: Banyu ini asin, alias masin.
0: Anu lah, berarti lah bila memasak naonang lain-lain pakai nukar galon berarti lah?
1: Nukar karus atau sudah kada kalau dihitung deh.
0: Nukar galon ini pang
1: bisa 2 bulanan sudah.
0: 2 bulan sudah lah, mun ngadah kita hanya memulai Banyumasin lah.
1: Inilah sebenarnya sudah sebabnya anu pang nih pang banyu luas yang besar itu nih.
0: Iinya alirannya macam-macam pang lah.
1: Ya, jadi banyu ini kayak apa ya? Mandi kada nyaman, mandilah anak nang kada pasin tuh. Anu paling membilasnya aja.
0: Membilas-bilas saja bujur pian. Iya bujur banar. Tapi nang banyu maantri galon lah, karena sebagian ulun lihat orang Banjar pun wah ini antriannya ngeri menukar galon pina behimat mangka itu. Nah lah kalau ada pian kayak pak
1: sama aja kadang di muka situ orang beri dahuluan kadang ada belakang sini kalau kan sempat habis deh.
0: Bujur sampai berjam-jam lah rancak mantri mak.
1: Kayak itu pak. Kadang tuh ayo piyo ngalih aja dah banyu ini berharga daripada yang lain gitu nah.
0: Bujur-bujur lamun listrik masih anulah.
1: Masih bandingan
0: ya. Masih kawah aja di ya bisa sabar. Amunnya banyu dasar bujur krusial benar, Bang.
1: Sakawa Bang, kamlah jangankan minum. Anu mau aja lah Mbak apa tetapungas jurang tuh.
0: Iya berasa benar. Pian. Hendak beudukin lah.
1: Mak. Udah kalau aku dah. Mandi aja kita teh nak menghamber apalagi ini bau tuh sudah sedikit tapi kan tak kawa juga kamu ngatu nah.
0: Jua ay bujur pian lah.
1: Ini kalau masyarakat ini kan dibeli tapi itu kadang anak datang. Ampunnya juga yang kayak ini
0: terkadang
1: kita menerimanya tuh nah.
0: Iya amlah kita ada ngelah sampai bebilakah banyunya mesin nih lah.
1: Katanya mentang menggangan lagi soalnya jerubahnya nyaman dia lagi jam gangan ke depan uyah lagi jernya.
0: Lain pulang itu le.
1: Ajar kok. Ini aku merasanya kedepan. Kita nyaman, jarang butuh kartu, jarang nyaman.
0: Kada denang nyaman, baju masin tuh nang ayah apa nak pula gangan.
1: Kurang dikiranya tuh, ada nukar lagi uyah jernya kayak itu.
0: Lain pulang pangle.
1: Baju masin lon, masin uyah tuh lain.
0: Anu Mama Rahma aja, Mama Rahma aja Mama Putri. Semalam ibaratnya udah pian nih lah, manusianya pintar kau bakal menukar galon dan sebagai macamnya kayak kita nih lah. Mbak tuh semalam ada membaca berita kalau nang kasihan jiwa buhan satwa. Nah, amuninya di sungai sudah masinnya mencari kemana pulang lah teh. Inya kada kau tahu menukar galon ya kalau.
1: Kadang itu pula dikirakan lah.
0: Kasihan banar kalau jadi ini makhluk hidup nih seberatan tak dampak lamun masalah banyu pian lah.
1: Makan nih lawas bener kok ada yang kada masin berapa takutnya
0: malu. Juga ai bujur-bujur.
1: Merasa nyaman terus gitu nah.
0: Ada pulang tagurannya lah.
1: Sadar kada kita nih kan itu. Sadar aja cuma kadang tuh kayak apa kayak
0: itu nah. Menyikapinya aja lagi kita ya lo.
1: Mun kada sadar tuh menyarik-narik kepada siapa menyarik lah.
0: Pada kau berkisah-kisah lagi ya kalau di sini. Mun kau berkisah syukur kau masuk lah mun kada kawa nah ya pang kata tangga ai lagi.
1: Tetangga sama benar. Aduh jar pandi jar. Anu pandi awak nama kubu jar.
0: Iya Allah.
1: kan mandi jago banyak yang nasin Allah jadi ke
0: pulang lah. Aduh, macam-macam aja. Bujur. Iya Allah. Nyata ai. Nyata benar pian. Masa hakun lah kita. Kita nih berasa soalnya bila li, anu ih likat lah kayak itulah. Ya Allah.
1: Kayak nyaman bang, pas sam cari banyak hambar buat nyetu pulang ke kubu. Padahal kan nyaman sehat ya kok.
0: Banyak ujiannya kita lah ayu jamaah putri. Ini habarnya lu terima makan dulu lah. Engki. Sama-sama ulun berelaan Mama Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hari ini ulun kada seorangan ada Rahma juga di sini. Assalamualaikum Rahma. Iya. Kenapa kada nyala lah? Kada sudah naik berataan nih. Assalamualaikum. Kak, kenapa kada nyala nih Kak? Nah, tolong cekakan kalah nah, ada sesuatu berarti nih. Entah apa ya, nanti Rahma lah bergabung lawan ulun. Anu, nang di belakang Mama Putri pulang nang ada bergabung di 976 ada angkat akan lah. Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Pagi.
0: Selamat pagi menjelang siang. Lawan siapa di mana nih? Halo.
2: Tanjung Mada.
0: Di Tanjung nih orang siapa ya? Cilwati kah?
2: Iya benar.
0: Iya Cilwati, apa kabar pian Cilwati?
2: Kabar.
0: Tanjung kayak apa? Masih kah jua anu bakabut asap?
2: Sudah.
0: Hah, sudah turun kah anunya?
2: Turun di.
0: Oh.
2: Tapi di rutin anu
0: pada. Oh, masih anu kah? Hadang pang tempat coba pang lagi Rahma.
3: Ya,
0: nah, ada. Kayaknya ulun kreatif TIE feeder, Bang. Asli hari ini melamun benar lu. Sorry Kak Surya. Iya, lanjut lagi Acil Wati. Hai. Apa nang diabarakan lawan Mada di sini? Nah, silakan.
2: Aku ada no apa ngaran bertanya. Cuma cuma nanya ini, Mada.
0: Apa tuh?
2: Pak orang aras mana ada?
0: Apa jar Rahma? Oh, putus telepon pian.
2: Jarku anu enggak mampu aku enggak dapat duit. Dapat darah sedangkan yang disabilitas cuma dapat duit.
0: Oh, ini masalah bantuan baras. Yalah.
2: Iya. Si bantuan
0: baras. Bantuan baras tapi yang mohon maaf disabilitas atau kekurangan itu cuma dapat uang gitu ya.
2: Iya cuma dapat.
0: Oh, tidak melalui barang. Nah, sedangkan yang barang tadi yang dapat itu biasanya bebuhan yang kayak apa tuh Acilwati kalau di sana?
2: Tapi yang PKH.
0: Oh, PKH. Mereka, keluarga harapan itu ya.
2: Uang. Tapi nyandang di cuma dapat uangnya kan ada dibilang pegawai desa enggak bisa nanti kami di pemerintah datanya sama itu dari desa.
0: Oke. Ini Acilwati untuk pian sendiri sudah pernah dapat atau belum atau seperti apa?
2: Aku sudah pernah dapat, aku pernah satu sama pegawainya. Jadi dimarahin pemerintah kalau dapat mana beras mana uang.
0: Oh alah, karena kau dua kayak itulah.
2: Kadang-kadang dua, tapi kenyataannya lansia dapat.
0: Lansia kan termasuk ada keterbatasan juga gitu kan ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Cuma nanya aja. Ada.
0: Gengge. Nanti kita coba konsultasikan juga ya kalau permasalahan seperti ini harusnya seperti apa gitu ya. Baik. Oke deh kalau gitu ya. Tapi Acilwati udah pernah nanya ke pihak desa tadi ya?
2: Apa?
0: Udah pernah ditanyakan ke pihak desa ya?
2: Pernah aku tanya ke itu sama pegawai desa.
0: Oh iya ya.
2: Lalu dijawab mungkin pemerintah lalu kenyataan tidak pun dapat uang.
0: Karena kebijakan dari pemerintah gitu ya. Oke deh kalau gitu ini ulun minta maaf banget Acilwati. Suara Acilwati di sini putus-putus. Jadi yang Mada terima tadi apa tadi Rahma ya terkait dengan beras ya.
3: Beras bantuan ya dan uang.
0: Dan uang bedanya untuk disabilitas malah dapat uang ya, gitu ya.
3: Sedangkan lansia malah dapat dua-duanya ya.
0: Iya. Begitu kan Acilwati ya?
2: Oke, putus-putus. Ya.
0: Inggi masih putus-putus nih, karena tahu nih jaringan Mada kah, jaringan di Tanjung kah nih.
2: Mungkin jaringan HP ini Mada.
0: Inggi, tapi bujur aja kalau sudah tadi yang ulun tangkap lah, jelatilah.
2: Iya.
0: Inggi. Cuma
2: sekedar bertanya.
0: Inggi, siap sekedar bertanya, nanti kita coba jalurkan. Ya, makasih banyak dulu Acilwati informasi dari Tanjung hari ini ya. Sehat selalu untuk Acilwati.
2: Yo, terima kasih Mada, sama Rahma kah?
0: Iya, sama Rahma aja ada di sini.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Cilwati dari Tanjung ya. Oke, di WhatsApp apakah sudah ada yang gabung juga? Oh, di WhatsApp belum ya. Ada Bang Eza Batara ini hadir ulun jar. Siap Bang Eza ya, 562. Selamat siang, assalamualaikum. Suara pian halus banar nih.
4: Ada orangnya ganal.
0: Oh, orangnya ganal. Kalau jar bayangin itu lain ganal, orangnya tuh hajar kayak Pak Pian.
4: Dasar Tuhan ya Pak.
0: Itu Bang lah. Apa kabar Bang Hosen, sehat kah?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kayak apa hari ini cuaca Martapura, ada hujan kah semalam jar? Ada dak?
4: Kalau hujan semalam tuh di daerah anu Mandarai, di daerah budayanya situ.
0: Ada Istanbul.
4: Ya, daerah Matraman gitu.
0: Banjir baru pang hujan lah semalam ya. Kededah habar lah. Padahal. Ih, padahal semalam tuh ada baca BMKG prediksi itu lah, jarang ngaran prediksi daerah. Ya, siapa yeah. Luput lah.
4: Nah, itu daerah mandi angin gitu, daerah Karimun.
0: Oh, ada putri itu kah?
4: Putri kan kena aja itu.
0: Kan. Oh, kena

0: Ledeng tuh segan makan
1: Nah,
0: minum.
1: kalau nyemedek ledeng ini kan halus dua, ingin model kayak
0: Debit airnya kecil ya.
1: karena malam juga
0: Iya,
1: dan
0: aja.
1: udah tahu aja tuh sudah.
0: Iya tuh, Pang. Amun di rumah ulun alhamdulillahnya hari ini banyu pina tadaras, Pang. Nah, Rahma kayak, Pak.
2: Deras tapi asin.
0: Masin.
2: Iya.
0: Amun ulun deras tapi kada masin.
1: Eh, banyu masin tuh nyam anu menggangan kada bauyan lagi.
0: Nah, sahabat nang kajar mau putri tadi lain jua rasanya sekalinya Mang Ozanai. Pian cobai kena lah.
1: Eh, buat teh gula.
0: Iya. Ay, siapa nang anak mau buat gula? Ay. Likat tadi jersin mana bawa mandi jangan kada nyaman.
1: Sabar, Ray.
0: Sabar, Ray. Apa lagi nang kawa? Selain
1: Udah belajar
0: sabar.
1: kalau malam malam Kamis tadi tuh.
0: Apa tadi nang ibaratnya manusia ini lamun disambat sabar sabar terus serah malah.
2: Betul.
0: Apa nang kada sabar lagi ngaran gin manusia ya kalau mun masih hidup ujiannya banyak.
1: Jadi kan ada kalau di media sosial tuh.
0: Apa jar?
1: Apa buat pemadam nih ya? Apa mun ada apinya daripada makan.
0: Bujur, Bapak pegawai nang apa?
1: Ubah. Karena banyunya mana kan sudah juga.
0: Iinya tai bujur Pang. Paling maksudnya nih anu kalau lah pembasahan-pembasahan sebelum terjadinya kebakaran mungkin itu kali ya itu banyak gini ngalih juga ya kalau Bang lah. Asli.
1: Masalah minyak ngalih juga ongkos.
0: Ih, minyak mah antri juga ya lo.
1: Memang aja serba salah
0: tuh Bang. Ayolah negeri mana kita nih sekalinya kayangan Bang Ozan. Nah, peget sih Din. Ayo, ayo sudah diterimakan jadi dulu laporannya lah. Dok Abang Ozan, ada Bapak Pauji di Amuntai. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bapak Pauji. Masuk sudah pian suara pian kadedana. Halo. Halo RRI. Nah, ada sudah suara orang gagah. Ada pegawai kapan hari ini atau lagi di mana nih?
3: Masih PJJ nah.
0: Oh PJJ. Oh sampai ke sana juga PJJ lah. Berarti lumayan anu juga kabut lah.
3: Nggih, masih lumayan lah kabutnya.
0: Ya Allah sampai ke Amuntai juga. Adakah juga hujan sudah Amuntai beberapa hari ini? Kada ada terinfo hujan lagi nah lu nah.
3: Belum Pang nah. Cuma dari BMKG kemungkinan hari ini hujan lebat ya. Cuma ditunggu aja dulu.
0: Mudah-mudahan ya kalau ngaran perakiraan nih siapa nang kawa tahu ya kalau lah kejadian atau kada mudah-mudahan ay doa kita bersama Bapak Pauji ay.
3: Inggih.
0: Apa yang dilaporkan lawan?
3: Tadi kan ada yang bahas air asin. Cuma di Amuntai ini kada pernah pang mengalami air asin. Tapi 2 tahun yang lalu.
0: Inggih.
3: Ulun ada pemesanan dari kawan-kawan di Kota Baru 120 buah alat penyaring air.
0: Alat penyaring air, oh nang filter banyu tuh.
3: Ujarnya di sana. Pengalaman sebelumnya pernah memakai beberapa orang warga. Yang katanya berhasil merubah air asin itu menjadi air tawar.
0: Oh, pakai nang filter banyu tuh aja.
3: Nggih, jadi kebetulan ada rekanan ulun di sana jadi memesan ke ulun 120 buah. Nah, jadi kemarin tuh kebetulan pembekalnya yang memesan jadi untuk warga aja.
0: Ah khawatir berarti di jadi solusi ya kalau Rama.
2: Iya betul.
3: Lalu ada kebetulan juga kawan atau tetangga yang tinggal di Martapura. Kan sungai Martapura asin juga.
0: Iya.
3: Nah jadi kebetulan dia ngambil satu lalu katanya alhamdulillah aman airnya jernih dan tawar jadinya.
0: Apa juga tuh anunya produknya ini hanya bisa didapat dari Bapak-bapak Ucika.
3: Ampun lu nih dari Korea Bang.
0: Ini berarti kalau mau hubungi kapian kah kisahnya nih pendengar-pendengar nang lain nih.
3: Ini Pak Ramli minta kirimin nah. Cuma nah, ulun kayak apa juga ulun mengirim ke Sungai Musang nih.
0: Kalau dipaketakan kayak apa tuh apa namanya orang ekspedisi
3: Cuma julun kalau di Sungai Musang tuh dari rumah Sidin.
0: Nggih. Okay.

0: aksesnya itu keluarnya di mana? Kalau jalan Ayani misalnya lah, di pal berapa? Nah, jadi ulun titipnya misalnya lewat taksi, ulun titip di tempat siapa? Nah, jadi si Din yang ngambil ke tempat itu.
1: Oh iya sih bujur, atau dikomunikasikan lagi lah. Ini siapa tahu juga pendengar
0: Iya.
1: nang lain ada nang tertarik ya kalau lah.
0: Iya.
1: Ih, kau aja kayak itu nang menghubungi lawan Bapak Pauji. Apa juga tapi anunya tuh filternya tuh nang kayak batu-batu kayak itu kah? Atau kayak apa tuh?
0: Yang dulu yang pakai batu-batu dan itu bisa diganti filternya.
1: Ya, bujur.
0: Tapi yang sekarang ini filternya ada nampak batunya itu. Ini ada yang terbaru
1: Oh, invisible
0: pakai
1: lah.
0: yang terbaru ini contohnya air comberan. Air comberan kan hitam.
1: Nggih,
0: Nah,
1: pakai nang
0: lalu
1: itulah.
0: dimasukkan ke filter, berubah menjadi air kayak aqua, bersih, jernih, tanpa bau, tanpa rasa.
1: Kawa di jarang, kawa diminum kayak itu leh.
0: Langsung diminum tanpa direbus, aman.
1: Harat benar berarti enak kah Rahma?
0: Kuman,
1: Wajibnya
0: kuman,
1: vaksin lo ya bujur.
0: kumannya juga steril kan.
1: Aduh mantap nih.
0: Cuma
1: Nah
0: harganya, Bang,
2: lumayan.
0: kayak sepeda motor buruk harganya.
1: Nah, kada wani menakun nih makanya lo dari tadi. Tahunya sudah nang kayak itu tuh harganya han pian. Jut-jut kalau tuh sudah masuknya.
0: Nggih.
1: Han, adakah jut-jutnya Rahma kita menukar segan di sini kah? Di mana? Nah, di rumah pian kah?
2: Menabung dulu berarti nah.
1: Menabung saat banyak pulang kada masin lah.
0: Karena ulun ulun coba suruh anak ulun kan di Handil Bakti nya ada ulun titipi barang satu.
1: Oh,
0: Kalau kawa karena di eksperimen kan di sana.
1: iya. Nah, bujur. Jadi kalau kita mau uji coba membuktikan. Nah, itu asli lah. Ayu, ay. Ada lagi nih barakan Bapak Uji.
0: Nah, itu aja dulu sementara. Mas sambil pada dengar, nah, apa
1: siap.
0: yang punya. Inggih.
1: Lagi
0: Terima
1: Banyumasin ya kalau
0: kasih
1: lah.
0: banyak
1: Makasih banyak
0: atas
1: ulun juga.
0: atensinya. Inggih.
1: Barelaan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Pauji di Amuntai ya. Kita beralih sedikit ke 562 pulanglah. Halo, assalamualaikum.
3: Salam, ada aku tertarik tuh kalau punya Banyumasin tuh.
1: Nah, ada yang tertarik loh. Oh, dah kita. Anu mau Putri ada bisi nomor WhatsApp lah pian.
3: Nomor HP ya?
1: Nomor WhatsApp.
3: Telepon aja,
1: Pak. Telepon biasa. Oh, telepon biasa, karena karena ulun pang bawa Pauji lah, ulun kirim makan nomor pian. Karena nomor Pauji nah ulun kirim, nah.
3: Nomor Pauji aja, kan ada akun nih.
1: Iya kah, boleh lah ulun sebutakan di sini ya, bawa Pauji. Karena ulun sebutakan lah, habis ini lah.
3: Ada apa-apa sih, deh. Itu kan istilahnya tuh mencari pelanggan juga.
1: Eh, makanya nih, Pang. Tapi nomor WhatsApp, Pang, sih, ini nang ada nama anu mau Putri, ya, nah. Ayo, nah, ulun, ulun. Ulun lihati dahululah 0852 507 5731 31. Nah, itulah.
3: 7
1: kali 5. Mahal nah belum lagi. Hadang ya kan tenang aja pian lah. 0852 507 5731.
3: Anu kata dia 57 kah?
1: Enggih 5731.
3: 531.
1: Dah dapat tah.
3: Dapat tah sudah nah.
1: Enggih, karena dicobai aja tuh pian calling-callingan non Sidin.
3: Udah naik karena kalau nyelawas mas ini tapi mun istilahnya biasa aja kan punya mahal bener kenapa sih baik
1: ngokar bajunya pulang. Nah makanya pengen diskusi dulu di sini Lupina ada diskonnya hari ini. Mumpung hari Jumat ya kalau hari berkah jadi diskonnya.
2: Betul, Jumat berkah ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mama Putri di Anjir lah. Kai Mugni, Kai Monitor, Mada, Inggi, Ulun Mada. Nah silahkan anda bergabung pulang di nomor WhatsApp Kai Mugni. Mohon anda bergabung. Telepon aja pulang lah. Kena ulun katakan. Sabuting lagi lah Ramalah sebelum kita jeda nah. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Salam.
1: Inggi, hadang mau minan duit. Suara siapa nih yuk?
4: Ada siapa?
1: Aduh, Rahma pinan dulu lah.
2: Bang, nah.
1: Anu bang, asal dari mana?
4: Mas Wawan.
1: Oh, Mas Wawan. Nah, ya lo Mas Wawan ini ulun kada hafal suara pian masih. Hehehe. Apa?
4: Tadi ini, Mas Wawan, bantuan bansos beras tadi.
1: Nggih, nang terkait bansos tadi. Pian dari mana Mas Wawan nih? Dari Tanjung kayo, mana yo?
4: Alal Jorong Transpat Ratu.
1: Oh, Jorong ya, benar-benar Jorong-Jorong nggih. Silakan.
4: Ya, kan? Alhamdulillah. Sulak saya kan bulan ini dapat.
1: Nggih.
4: Beras 30 kilo. Itu biasanya kan beras 20 kilo, minyak gorengnya 4 liter. Sekarang minyak gorengnya enggak ada. Jadi sekarang beras 30 kilo.
1: Oh, berasnya bertambah 30 kilo lah.
4: Nah, jadi minyak gorengnya itu diganti beras. Jadi kan beras 20 kilo, minyak goreng 4 liter.
1: Ya.
4: Sekarang beras 30 kilo, minyak gorengnya enggak ada.
1: Ini saya, program apa itu Mas Wawan? Program itu, Keluarga Harapan?
4: Dari Kementerian Sosial.
1: Oh ya.
4: Nah, dari Dinas Sosial misalnya itu. Sama, kemudian dari pemerintah.
1: Oke, ya. Kemensos.
4: Saya dapat info tadi malam, sama di Kabupaten Pasir sama.
1: Dia diganti juga?
4: 20 kilo, minyak goreng 4 liter. Sekarang sama. Beras 30 kilo nggak ada minyak gorengnya.
1: Oh, minyak goreng yang ditiadakan ya.
4: Nah, jadi berasnya 30 kilo jadinya.
1: Oke, tanggapan masyarakat terkait dengan pergantian ini apa?
4: Ya alhamdulillah nggak apa-apa, biasa-biasa aja.
1: Oh, berarti aman aja.
4: Yang nyampe ke masyarakat.
1: Oke, siap. Ya berarti tidak masalah diganti, yang penting masih ada bantuan tersebut.
4: Tapi kalau yang masalah uang, saya nggak begitu paham. Yang biasanya itu beras 20, minyak goreng 4 liter.
1: Kalau uang nggak ada ininya ya?
4: Saya nggak dapat info. Sama kayak di Batu Kacang, sama kemarin dapat info. Beras baru diterima bulan ini, beras 30 kilo.
1: Oh,
4: jadi okay. Yang minyak goreng diganti beras.
1: Oke deh kalau begitu ya.
4: Itu biasanya program apa, Kementerian Sosial, ya apa, yang program apa itu yang...
1: PKH itu ya?
4: Iya.
1: Keluarga Harapan.
4: Jadi ada yang diselokan ke Dinas Sosial Kabupaten, baru ke Kelurahan.
1: Ya betul. Ini terkait dengan yang dapat tuh biasanya desil berapa sampai desil berapa gitu ya.
4: Ya, saat itu enggak paham.
1: Iya.
4: Yang kemarin itu, juga dari desa diantar ke masyarakat.
1: Iya, biasanya sudah ada nama-namanya juga tuh ya.
4: Iya, pakai KTP biasanya.
1: Oke. Diterima dulu informasinya Mas Wawan. Ada lagi yang ingin disampaikan di Halo RRI? Ada
4: infonya.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Wawan.
4: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu ya. Ada beberapa yang sudah masuk di siang hari ini. Pendengar nanti yang mau gabung lagi sama Mada, ditungguin ya. Kita izin untuk break sejenak. Tetap bersama kami tentunya di Halo RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang tigar muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
8: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
9: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsoteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsoteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi, masih di Banjarmasin siang ya. Halo RRI 562 kembali berdering. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang Mada, waalaikumsalam.
0: Pramlia apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Gimana kabar Sungai Musang, alu-alu Pramli?
1: Semakin bebanget Mada kabutnya.
0: Semakin bebanget lah. Sampai rumah sudah nih anu tabal, berarti di rumah juga kagak kerasaan.
1: Ya ini sekitar setengah bulanan lebih nah kayaknya nah.
0: Waduh.
1: Ya kami ini parah deh nang orang membakaran ini pehumane sekitar 10 kiloan kayo.
0: Kada jauh lah jadi asapnya gini sampai situ
1: kajabatan
0: berasa.
1: Kecamatan Beruntung Baru nih nah.
0: Apa juga adakah sudah mulai keluhan-keluhan kada tapi nyaman pernapasan atau batuk atau garing, adakah pian juga?
1: Salah satu tadi ke puskesmas aku mau periksa.
0: Apa juga nang dikaluhakan tuh?
1: Ya ini pangmang dada sakitnya karena kabutnya.
0: Iya, tanda-tandanya menjadi orang tuh hendak ke ispa tuh rahmalah bisalah.
2: Iya.
1: Iya pas benar.
0: Ispa. Apa juga jar dokternya?
1: Ada banget benar bang.
0: Enggih jar dokternya apa, diberi obat apa pian teh?
1: Ya keluhan kita tuh kita sampaikan ini memang betakon.
0: Diberi obat aja lah.
1: Berapa macam nih obatnya nah. Ya memang kayak BPJS nih nyaman aja.
0: Bujur, tinggal datang aja, ini sudah saban bulan juga kita bayar. Ayo aja. Mudah-mudahan sehat terus nih.
1: Tadi aku mau mendengar yang
0: apa
1: Bapak
0: tuh?
1: Ahmad apa Uji tadi.
0: Nggih, apa jar pian ada memesan kah?
1: Maksudnya tuh jakanya aku ke gambut kau mengambil hidin mengirimin lewat apa ngarannya?
0: Travel Jasirin tadi
1: atau motor taksi gitu. Cuma aku kira-kira bisa kata kawa ke gambut nah.
0: Anu lamun kawa tuh nang nyaman nih bisa beekspedisi ya kalau Rahmalah. Jadi sampai ke rumah Paramli langsung kayak tenang.
1: Nah kayak aku memasang di online
0: iya. Tuh iya kan? Betul. Nah, kayak itu aja mun kawa tuh nyaman pian kada tapi ngalih kayak itulah.
1: Ya masalahnya deh kada apa-apa aku nih kendaraannya meinjam gitu mun orang tak pakai.
0: Bujur. Mudah-mudahan nah anu Pak Pauji, kau mengirimkan ekspedisi tadi tuh nah, ya lo biar lekas sampai depan.
1: Ada anu mangkiti di anu di TikTok dah.
0: Enggih, apa jar?
1: Aku ada be WA lagi ya tadi mana pun nih. Anu kayak apa nih nang nyamannya manu di rumpe jidin kayak itu kamu menyambut ke muka kayak itu.
0: Bujur.
1: Ya, paling kada tuh kan kegambut lah.
0: Iya.
1: Cuma mudah-mudahan Haji Hidin mendengar lah karena di radio nih ya Allah.
0: Amin. Lamun kada kena padahi sini di WA sini gampang aja.
1: Pas lagi aku nih menutup kalau nih lah.
0: Bujur mana pian lah. Makasih banyak para Alhamdulillah.
1: Mami cek mulai pertama-tama kan
0: kalau rezekinya di akhir ya kada tahu kita ya lo aja.
1: Siapa tadi ano Wati tadi mana
0: ya
1: tuh?
0: Iwati di Tanjung.
2: Di Tanjung.
0: Ada lagi kan yang disampaikan nih?
1: Malam tuh diunjuk orang pang, dari duit sudah.
0: Oh pian sudah ada diunjuk orang duit lah.
1: 2 bulan sekali di jurungnya.
0: Itu apa program Kementerian Sosial juga kah?
1: Ano BLT Dana Desa tuh.
0: Oh BLT Dana Desa.
1: Cuma baris kada dapat.
0: Ini baris kada dapat.
1: Kada kawa jinya kada
0: kedua. Kedua bujur. Berarti bujur jelas lewat tadi jar desanya kada kawa juga kedua. Antara duit atau kada barang engke.
1: Dan kada kebagian itu nah menyamun kedua.
0: Iya jua. Padahal mun dari Paramli sorang kenyaman duit kah kenyaman baras mun pian. Nih opini pian lah.
1: Amun bagi aku deh kalau duit nyaman aja aku tukarakan ke baras.
0: Menukar saurang.
1: Ya, orang memberi baras langsung barasnya pang itu nah.
0: Kada bangalih lagi menukar kayak itu kalau maksud pian kalau mun langsung baras.
1: Cuma bulannya kada kawa.
0: Bulannya kada kawa kada kawa matur saurang karena baras sudah dibari orang. Iya. Ini ada dua sih apa namanya pasti ada yang milih ini ada yang milih itu gitu ya macam-macam. Oke deh kalau gitu Pak Ramli makasih banyak lah ulun laporannya hari ini.
1: Sama-sama.
0: Enggi barela.
2: Enggi sama-sama Pak.
0: Sehat-sehat pian lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggi nah Pak Ramli takkan aja kalau sudah ispa ngaran wadah pias ini tadi 10 kilo anjar kebakarannya kayak pak ada kena. Nah ini karena hendak kita bahas juga lebih dalam di Indonesia Sehat. Tapi sebelum itu Rahma mungkin rangkuman rekapan Halo RRI hari ini silahkan.
2: Iya untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini ada beberapa informasi dan keluhan masyarakat. Dari yang pertama Mama Putri di Anjir Kabupaten Baritokwala kurang lebih 2 bulan air sudah asin ya. Dan cukup mengantri untuk membeli air bersih. Terus yang kedua ada Ibu Wati di Tanjung mengenai bantuan sosial untuk penyandang disabilitas hanya mendapat bantuan uang saja yang ada ya. Kalau untuk beras tidak dapat, sedangkan untuk lansia malah mendapat uang dan beras ya. Dan terus ada Bapak Ojan di Martapura yang menginformasikan debit air mengecil. Terus ada Bapak Pauji di Amuntai, sedangkan di Amuntai tidak mengalami air asin ya. Terus ada Bapak Wawan di Jorong mengenai bantuan sosial yang awalnya dapat beras 20 kilo dan minyak goreng 4 liter dan sekarang hanya mendapat beras 30 kilo dan untuk minyak goreng tidak dapat, tidak tapi dapat diganti dengan beras tadi ya,
0: ya betul.
2: Terus ada Bapak Ramli di Desa Sungai Musang, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Kabut asap makin tebal di Sungai Musang. Begitu Mada.
0: Oke deh, kalau gitu hari ini untuk tanggapannya kayaknya gak ada
2: di,
0: ya. Mungkin hari Senin ya.
2: Ya nanti.
0: Kebetulan
2: ya,
0: masnya lagi gak ada ini hari ya, harusnya Mas Robi berarti.
2: Betul.
0: Ya. Oke deh kalau gitu ya. Rahmat, terima kasih banyak rekapannya ya di hari ini. Dan tentunya buat seluruh pendengar, terima kasih sudah bergabung di Halo RRI. Mudah-mudahan ya laporan-laporan hari ini mungkin ada yang jadi pertanyaan dan segala macam, kita segera untuk bisa menyalurkan ke pihak-pihak terkait. Dan juga yang hari ini mungkin masih berkutat dengan ada yang sakit ya,
2: ya.
0: Ini memang kalau pernapasan ini adalah salah satu hal yang paling banyak terjadi ketika karhutla menyerang gitu ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi nanti di Halo RRI Senin ya Rahma. Insyaallah di jam 10 sampai jam 11. Mada pamit, Rahma juga pamit. Berelaan, jangan kemana-mana pendengar. Kita akan terus membersamai Anda tentunya di program-program Indonesia Sehat di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
3: Masin siang ini.

Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali rasanya kita kembali menjumpai Anda di Banjarmasin siang hari ini. Spesial kita di hari Jumat ya, selalu ada yang namanya program Indonesia Sehat. Mudah-mudahan yang lagi pada nonton, yang lagi pada dengerin juga sehat semuanya. Atau yang lagi pada sakit hari ini ya, kurang enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh ya, amin. Kali ini kita akan berbicara di Indonesia Sehat terkait dengan sebuah topik yang memang menurut Mada sih semua orang wajib banget dengerin ini. Kenapa? Karena di era yang masuk di karhutlah gitu ya. Ini bukan era lagi sih sebenarnya, memang dampak dari karhutlah pendengar ya. Ada yang namanya salah satu penyakit ISPA yang wajib banget kita tahu, kenali gejalanya dan juga lindungi pernapasan Anda. Karena masih banyak di luar sana yang Mada lihat gitu ya. Salah satu hal yang basic banget tentang kesadaran kita tuh memakai masker ketika ada kabut, tapi banyak juga ternyata orang-orang, mungkin pendengar Mada sendiri hari ini gitu ya, yang masih belum terbiasa menggunakan masker itu di kala yang memang krusial gitu ya. Kita akan bahas ini lebih dalam nanti bersama dengan Puskesmas Sungai Bilu Kota Banjarmasin. Ada narasumber kita yang sudah hadir di studio hari ini, pendengar, kita kenalan dulu. Ada Dr. Mei Sari Prihatini. Selamat siang. Assalamualaikum dokter.
2: Siang, assalamualaikum.
1: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat ya, boleh dideketin aja dokter mikrofonnya. Nah,
2: okay, dengeran ya.
1: Nah, cakep gitu ya. Ini dokter ahli madya, kepala Puskesmas Sungai Bilu. Iya, ya, terima kasih dokter sudah hadir.
2: Sama-sama.
1: Di studio.
2: Terima kasih diundang di sini.
1: Senang sekali hari ini kita langsung live ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, ada juga penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama Puskesmas Sungai Bilu. Ada, ini panggilannya Mas, Bapak, apa yang enak nih?
3: Mas Rida
1: ya. Muhammad Rida Ansyari SKMM. Apa kabar Mas Rida?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya
3: Mbak Mada?
1: Iya, ini luar biasa hari ini. Kita walaupun Jumat ya, kejar-kejaran waktu juga nanti siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa tersampaikan bersama dengan pendengar kita ya. Baik pendengar, silakan Anda juga bisa bergabung nanti bersama dengan kami. Atau ada yang, ini mumpung ada dokter gitu ya, ada yang keluhannya mungkin dokter ya, disampaikan di sini 0511-325-1562. Atau juga di nomor WhatsApp kita 0811-5111-410. Kita mulai dulu dari pertanyaan yang mungkin basic banget sebelum kita mengenal lebih jauh itu apa ISPA gitu ya. Hari ini mungkin di Puskesmas Sungai Bilu, dokter nih, bagaimana kondisi di lapangan sebenarnya hari ini? Apakah penyakit ini salah satu penyakit yang memang banyak sekali ditangani akhir-akhir ini atau seperti apa?
2: Wah, kebetulan hari ini tadi saya ikut pelayanan ya. Wah, itu saya bahkan di klaster 3 yang untuk usia produktif dan lansia itu mungkin hampir 70% ya. Keluhannya tuh batuk, pilek ya, demam. Nah, ini sedikit banyak saya rasa dampak dari asap, kabut asap yang tiap hari kita rasakan ya.
1: Betul.
2: Nah, gitu.
1: Oke, okay. Paling banyak di Sungai Bilu tadi usianya untuk hari ini adalah berarti sudah lansia ya.
2: Hari ini sebenarnya secara umum itu yang paling banyak kasusnya itu balita ya.
1: Balita
2: okay. Dan lansia. Kalau nya usia produktif juga ada yang mengalami ISPA, namun gejalanya itu biasanya lebih ringan daripada yang balita ataupun lansia.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Iya. Berarti hari ini memang sering ya. Mada juga kalau kita lihat kemarin pendengar saya juga kayaknya ngerti ya, 3 minggu enggak sembuh-sembuh kenapa suaranya hilang ya.
2: Iya.
1: Itu juga sempat enggak tahu ya dokter tuh waktu Mada ke Faskes pertama Mada gitu ya, tidak ngejudge itu ISPA atau bagaimana gitu ya, hanya langsung dikasih obat lah begitu ya. Nah, ini nanti berbicara ke penyuluh kesehatan juga Mas Rida gitu ya. Kalau misalnya ini kan ISPA nih kayaknya memang adalah penyakit selalu ada ketika karhutlah gitu ya. Tapi kalau di masyarakat apakah selalu sebelum terjadi karhutlah atau bahkan kemarau ini ya kita bicaranya, selalu sudah ada penyuluhan ke masyarakat terkait penyakit ini?
3: Terkait dengan kegiatan penyuluhan yang di Puskesmas tentu sudah ada terjadwal. Kalau ada terkait dengan penyuluhan mengenai ISPA, bagaimana mencegahnya dan lain sebagainya. Dan memang namanya puskesmas, ujung tombak dari layanan kesehatan di mengutamakan kegiatan namanya promotif dan preventif.
1: Yes, betul.
3: Jadi upaya-upaya yang kami lakukan di puskesmas sendiri pun, biar itu ada yang di dalam gedung maupun di luar gedung, itu selalu mengupayakan, Kak, terkait dengan bagaimana mencegah terjadi penyakit apapun, terutama penyakit ISPA.
1: Okay.
3: Dan memang pada fase era sekarang, ataupun yang terjadi sekarang, memang lebih banyak kejadian itu di penyakit ISPA. Bahkan data dari puskesmas itu sendiri, salah satu yang kami buat juga per minggu itu, itu menjadi perhatian khusus terkait dengan penyakit ISPA ini.
1: Penyakit ISPA ini ya, baik. Nah, kita kembali ke dokter ya, Mas Rida ya. Kita mengenali dulu ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ya. Jangan takut, tapi ini akut ya.
2: Akut ya.
1: Akut. Ini penyakit apa, dokter, sebenarnya?
2: Jadi ISPA ini adalah infeksi. Dia menyerang ke saluran pernafasan, bisa bagian atas, bagian bawah. Jadi akutnya itu adalah menandakan waktu, waktu kejadiannya ya, waktu berlangsungnya penyakit. Biasanya di bawah 2 minggu itu kita bilang akut.
1: Okay.
2: Kalau sudah di atas 2 minggu itu kita bilangnya kronis. Nah, gitu. Kebanyakan itu penyebabnya karena virus ya ISPA ini. Jadi tidak semua ISPA itu perlu antibiotik sebenarnya.
1: Okay.
2: Kecuali memang ada gejala bahwa dia superinfeksi oleh bakteri atau juga diinfeksi oleh bakteri. Nah, itu mungkin untuk membedakannya ini mungkin masih virus atau bakteri kita harus lakukan pemeriksaan dulu ya. Jangan mengobati sendiri ya. Beli-beli antibiotik sendiri itu dihindari ya.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Nah, kalau misalnya kita ke faskes pertama tadi, puskesmas bisa jadi faskes pertama gitu ya. Apa yang biasanya dokter lakukan untuk ngecek gejala-gejala, oh ini ISPA, oh ini bukan ISPA gitu ya. Karena kan batuk dan juga pilek ini salah satu penyakit yang umum sebenarnya gitu ya.
2: Jadi pertama kita tuh pasti harus anamnesa dulu ya, yang mendalam ya. Dari gejalanya mulai munculnya apa, terus timbulnya karena apa. Ada beberapa misalnya habis ketularan, nah itu biasanya mungkin karena ISPA. Habis ketemu, ya nih di rumah banyak juga
1: rumah,
2: yang batuk misalnya. Ada juga yang karena alergi. Nah, kalau alergi berarti bukan karena ISPA ya. Misalnya karena memang sudah ada riwayat asma ya, atau penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, itu juga biasanya memang sudah ada riwayat sebelumnya gitu. Ya, memang harus anamnesa mendalam ya. Nah, terus kalau ISPA tuh juga biasanya selain akut, dia tuh disertai juga mungkin dengan demam, tapi tergantung juga sih dengan daya tahan tubuhnya. Kalau alergi jarang disertai dengan demam gitu.
1: Oke, iya. Nah, berarti dokter ya gejalanya lumayan ini ya, maksudnya
2: luas ya.
1: Luas banget, benar-benar
2: luas,
1: luas banget.
2: Karena memang harus pemeriksaan ya,
1: harus
2: diperiksa khusus ya.
1: Jangan sampai self diagnose nanti pendengar juga ya, karena lagi kita bicara karena, ISPA, ISPA saya gitu ya.
2: Karena selain anamnesa juga nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya.
1: Oke. Apa biasanya pemeriksaan fisik ya, dokter?
2: Jadi biasa kita periksa mulai dari hidung, tenggorokan, mulutnya, sampai paru-parunya kita periksa ya.
1: Oh, berarti bahkan sampai harus cek ini juga berarti ya?
2: Harus yang kita dengarkan ya, apakah ada ronki atau suara-suara paru yang abnormal gitu.
1: Oke. Eh, dokter, tadi dikatakan ada pernapasan atas sama pernapasan bawah tadi ya. Pada lupa untuk lebih dalam ini apa yang dimaksud dengan itu?
2: Jadi kalau pernapasan atas itu mulai dari hidung sampai ke tenggorokan aja.
1: Oh, sini.
2: Nah, kalau sudah masuk ke bronkus atau saluran nafas bawah sampai paru-paru, alveoli itu masuknya ke saluran nafas bawah.
1: Oke, dan katanya kalau kemarin ada sempat bahas juga ya, Mas Rida nih mungkin kita kan partikelnya PM2,5 gitu ya. Itu bahkan mungkin tenggorokan atas kita tuh nggak bisa menyaring ya, apa yang namanya, di hidung dan segala macam. Bahkan harus sampai, ini kan cukup ngeri gitu ya, kalau kita membayangkan saja itu cukup ngeri. Tapi sebenarnya faktanya apa yang harus masyarakat sadari akan hal itu, Mas Rida?
3: Ya, terkait dengan apa standar ya, standar partikel yang sebelumnya masyarakat harus lakukan adalah mencek dulu nih status dari kesehatan udara yang ada di kota kita. Jadi jangan langsung percaya dengan berita, tapi harus ngecek dulu kebenaran berita yang ada di, memang disampaikan oleh pemerintah. Nah, itu yang pertama-tama harus dilakukan. Nah, kalau misalkan sudah ada nih, sudah ada dari pemerintah terkait dengan standar atau kualitas udara kita, baru lakukan upaya-upaya yang lain. Okay. Seperti contohnya yang saat ini kita banyak lakukan, yaitu penggunaan masker yang kita gunakan apabila kita beraktivitas di luar rumah Kamada.
1: Okay. Seperti itu. Masker nih sebenarnya semua jenis masker bisa digunakan di saat yang seperti ini. Kita ngomongin tentang kabut asap berarti ini ya. Silahkan Mas Rida.
3: Okay, kalau penggunaan masker bisa menggunakan masker medis yang memang sekarang banyak dijual di pasaran. Ataupun kalau misalkan tidak punya uang nih masyarakat ya bisa gunakan masker kain tapi dengan syarat dicuci nantinya.
1: Jadi
3: itu biasa juga yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, oleh kami juga tim Permas Kesehatan agar memberikan, memilih, menyarankan perilaku yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada saat kejadian sekarang kepada.
1: Oke, berarti masker waktu kita COVID kan soalnya di rumah saya banyak banget. Pas COVID tuh masker kain. Mama saya pasti nyimpen segini ada gitu ya. Itu masih boleh digunakan berarti Mas Rida dan juga dokter nih.
3: Kalau anjuran dari kami ya boleh digunakan tapi dengan syarat dicuci tadi.
1: Oh, harus dicuci dulu
3: ya,
1: gitu ya.
3: Tapi kalau misalkan ada masker yang memang digunakan masker medis ya, Pak. Gunakan aja masker medis.
1: Masker medisnya gitu.
2: Ya. Idealnya sih ya yang N95 ya.
1: Oke,
2: untuk menyaring polutan itu cuman daripada tidak memakai sama sekali. Jadi apa aja lah bisa dipakai. Mungkin kalau yang kain bisa dua lapis mungkin ya.
1: Oh iya ya, benar ya, supaya enggak ini juga. Karena partikel tadi tuh ternyata pendengar juga cukup kecil gitu ya Mas Rida ya. Itu cukup membahayakan juga untuk paru-paru kita ya. Nah, data ISPA di tahun 2026 nih yang ada sempat baca juga ya, khususnya di daerah Sungai Bilu ya nih dokter ya. Tercatat dari Januari sampai ke Agustus ini ada peningkatan ya.
2: Iya.
1: Itu bagaimana untuk membendung dari peningkatan ini karena di bulan ini udah September nih ya.
2: Iya.
1: Nah, seperti apa mungkin dari dokter?
2: Memang kalau kita lihat rata-rata itu kitaran sebelum kejadian asap ini ya, itu mungkin 160 sampai 200-an lah ya. Iya. Nah, di 2 bulan terakhir nih naik lebih dari 30% ya. Jadi sekitar 370 mungkin bulan ini lebih tinggi lagi, cuma belum kami rekap datanya. Nah, tentu saja apa ya, pengobatan itu penting ya, tapi perlunya, cuman pengobatan itu tidak akan mengurangi angka kunjungan ke puskesmas, angka kejadian penyakitnya. Tentu yang harus kita tindak lanjuti adalah pencegahannya. Nah, maka dari itu upaya-upaya proposi ini kita giat sekali nih ya, melakukannya gitu. Jadi ya tadi kita harus mengurangi paparan asapnya ya terhadap diri kita. Jadi kita harus berusaha melindungi diri kita sendiri ya dari paparan asapnya. Ya mengurangi aktivitas keluar rumah. Jikapun harus sekali keluar rumah pakailah masker gitu.
1: Iya betul. Tapi dari Sungai Bilu puskesmas gitu ya Mas Rida, sudah apa yang dilakukan di akhir-akhir ini ya yang terbaru?
3: Untuk kegiatan yang sudah kami lakukan di puskesmas sendiri, terutama karena tadi kata saya terkait dengan puskesmas adalah ujung tombak nelayan kesehatan, maka upaya-upaya promotif, kemudian preventif pencegahan selalu kami upayakan. Salah satu kegiatan mungkin yang di bulan ini yaitu pembagian masker ke sekolah pada saat sebelum terjadinya PJJ. Itu juga upaya yang kami lakukan kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah maupun gurunya, agar dapat menerapkan seperti waktu zaman COVID-19, adaptasi kebiasaan baru namanya. Jadi penggunaan masker kembali pada saat kegiatan di luar rumah. Dan tentu benar kata ibu dokter tadi, mengurangi paparannya ya dengan cara tetap berada di rumah kalau tidak terlalu penting. Ataupun tetap menggunakan masker pada saat kegiatan di luar rumah. Dan edukasi-edukasi yang lain juga terkait dengan bagaimana memelihara kesehatan, gizinya diperhatikan. Kemudian jangan menambah asap, kan ini sudah asap nih di luar rumah. Dan jangan ditambah
1: bakar-bakar lagi dong.
3: Jangan bakar sampah, kemudian jangan juga membakar rokok di dalam rumah. Sudah di luar rumah ada asap, di dalam rumah tambah asap.
1: Sementara di luar berasap lah, hanya masuk rumah berokoknya. Nah itu bahaya benar, kayak itu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, ini ada yang berkomentar juga di kanal YouTube kita. Mari izin bacain sambil ya.
2: Silakan.
1: Dari Ahmad Fauzi, beliau di Amuntai. Assalamualaikum host dan narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saat pandemi orang taat pakai masker, padahal virusnya tidak nampak? Sekarang kabut asap dan ISPA, orang kada peduli dengan masker mungkin karena dianggap tidak apa gitu ya. Sebenarnya kalau pada highlight virusnya sama-sama gak nampak sih Bapak Uci. Kita gak pernah bisa lihat virus secara langsung ya dokter ya. Tapi bener, orang asap sama ISPA ini lebih orang gak peduli. Ada ngerasa kayak gitu ya, ada beberapa. Ini mungkin bisa disampaikan mungkin dari dokter atau Mas Rida. Dokter dulu deh silahkan.
2: Iya ya, mungkin kesadaran masyarakat ya. Menganggap kabut nih karena sudah mungkin tahunan ya. Jadi kayak jadi kayak enggak apa-apa gitu loh. Padahal ya hal-hal yang begitu jadi pencetus sebenarnya ya, mungkin tidak secara langsung menyebabkan penyakit ya, cuman secara tidak langsung polutannya ini sebenarnya mengiritasi saluran nafas sehingga menurunkan daya tahan tubuh, dari menurunkan fungsi kekebalan dari saluran pernafasan itu sehingga lebih mudah terinfeksi oleh virus ataupun bakteri. Memang harus lebih apa ya, kita waspada ya.
1: Waspada, betul. Ini hal yang paling penting adalah berwaspada gitu. Mencegah, jangan sampai sakit dulu. Nanti kita kenali juga gejala-gejalanya mungkin lebih dalam ya dokter habis ini. Ada yang mau gabung dulu sama kita tadi di WhatsApp, ada coba angkat lah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Pak Limun, ini boleh digemeti sedikit radio pian? Oke, biar ada feedback, biar suara pian aman gitu ya. Oke, silakan Pak Limun, ada Bu Dokter Mei dan juga Mas Rida di sini.
4: Iya, sebentar, saya mau nanya ya, juga berkaitan dengan ini sekarang intrusi air laut yang mungkinkah intrusi air laut ini juga menyumbang ISPA atau penyakit-penyakit lain? Karena di hampir semua wilayah sih, di kecamatan, 5 kecamatan ini sudah terintrusi. Nah, kemudian selain ISPA asap, maksud saya penyebabnya gitu, selain asap kabut atau lainnya, apakah juga itu air itu juga jadi sumber
1: penyakitnya, apa, penyebabnya ya, gitu ya. Oke.
4: Penyebabnya, karena begini, ada beberapa teman saya yang kalau ketika dia mandi apa dan sikat gigi apa segalanya, kemudian kan kumur-kumur masuk ke hidung. Nah, itu katanya perih.
1: Oh,
4: nah, ini
1: airnya.
4: Iya. Jangan-jangan kena apa juga sebagai penyumbang polutan ISPA juga itu.
1: Oke.
4: Nah, sekarang pertanyaannya kepada Depkes ini, apa ke kesehatan Pemkom maupun provinsi, apa yang dilakukan? Dan saya masih belum melihat di masyarakat yang terjun langsung. Maaf ya, kalau tadi katanya Puskes sudah sosialisasi ke sekolah. Betul. Cuma sekarang yang ini di masyarakat ini, yang kaum pekerja yang harus keluar rumah, ini kok diharap kesadaran. Susah kalau mengharap kesadaran. Makanya lebih bagus, saya kemarin di Pasar Murah Tempo pernah ketemu, itu PMI membagi-bagikan masker. Nah, kayaknya begitu harusnya. Bikin apa, produk masker gratis dari Depkes atau kesehatan kota atau provinsi, dibagi langsung ke masyarakat yang ada di sekitar Puskes atau di ya katakanlah seluruh 5 kecamatan ini, bagi aja. Paling habis dapat duit sih. Itu ada anggarannya. Jangan mengharap kesadaran. Buset, itu kalau mengharap kesadaran, akhirnya ya meningkat ISPA apa segalanya itu. Ini pengalaman, dan saya pernah kemarin waktu musim pandemi itu membuat masker sendiri, dan ya kalau bicara duitnya sih nggak terlalu banyak lah. Akhirnya saya bikin di ini, terus bagikan gratis ke terutama yang mereka harus kerja di luar.
1: Baik Pak Limun.
4: Kayak kerja dan sebagainya, warungan macam-macam. Nah itu siap.
1: Sudah kita tampung dulu nih pertanyaan dan juga mungkin sarannya gitu ya. Makasih banyak Pak Limun. Ya, Enggi.
4: Berupa saran dan sekaligus pertanyaan tadi kan.
1: Enggi.
4: Ada air penyumbang. Betul. Apakah juga merupakan penyumbang?
1: Enggi, ya. Oke. Makasih banyak Pak Limun.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dato Badok ya, panggilan beliau di Banjarmasin. Baik, mungkin sebelum lebih ke terkait dengan di akhir tadi ya, kita awali dulu dengan intrusi air laut yang mungkin air asin belakangan ini Dan bahkan mungkin sudah ada yang juga beberapa lama tempatnya sudah masin banyunya. ISPA juga atau ada penyakit lain, dokter? Nah, silakan.
2: Mungkin ya kalau air asin ya, tidak secara langsung ya menyebabkan ISPA ya. Kalau saya lihat pengalaman saya sehari-hari malah lebih banyaknya jadi ke diare ya.
1: Oh.
2: Nah, saya juga lihat beberapa hari terakhir ini sudah banyak sebenarnya ya sosialisasi bahwa baku air yang ada sekarang tuh tidak dianjurkan untuk minum ya, untuk minum. Jadi memang mungkin kurang baik untuk dikonsumsi ya. Cuman kalau penyebab langsung ISPA-nya karena air intrusi laut tadi sih tidak secara langsung ya.
1: Okay.
2: Kalau memang setelah minum itu katanya tadi agak
1: perih
2: ya,
1: atau bahkan kudu mungkin ya,
2: karena asin ya dan kena mukosa mungkin sebenarnya jadi menyebabkan iritasi juga mungkin jadi ya. Nah, iritasinya ini nanti bisa meningkatkan risiko infeksi, cuman tidak secara langsung.
1: Okay.
2: Air lautnya itu tadi menyebabkan ISPA.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Oke. Jadi ini sarannya seperti apa mungkin dari Mas Rida dan juga dokter nih?
2: Airnya yang standar ya.
1: Berarti yang untuk air yang di saat ini ada ya gunakanlah.
2: Sesuai dengan sosialisasi
3: dari
2: PDAM
3: ya,
2: ya bahwa itu untuk MCK ya kalau nggak salah ya. Sementara baku air yang digunakan
3: belum
2: ini
3: standar lah pokoknya untuk diminum. Memang kemarin tanggal 22 September kalau nggak salah tuh nggak ada dari
2: pengumuman
3: dari PDAM untuk penggunaan MCK saja kata di suratnya. Jadi memang kalau yang terutama di daerah-daerah yang sangat terdampak karena tidak semua kecamatan kalau tidak salah terdampak, maka gunakanlah sesuai dengan anjuran. Kalau untuk minum ya terpaksa dan juga sebenarnya PDAM kalau nggak salah membuka membuka sarana untuk bisa mendapatkan air minum secara gratis. Itu pun bisa digunakan sebenarnya untuk masyarakat tadi terkait dengan air.
1: Ini kalau di masyarakat ya sebenarnya tantangan kita banyak banget gitu ya. Air ini kan kalau misalnya jauh dari PDAM-nya juga misalnya ya terpaksa harus beli, ada uang lagi harus dikeluarkan dan segala macam ya. Ya tapi mudah-mudahan menjaga kesehatan ini salah satu hal yang penting pendengar. Apapun itu kita usahakan lah ya. Mudah-mudahan semuanya tidak terserang dengan penyakit-penyakit ini. Tapi kalau misalnya tadi yang dilakukan oleh puskesmas ini mungkin terakhir tadi ya, sosialisasi sekarang misalnya ke sekolah sudah aman. Tapi kalau untuk pekerja kayak kita nih dokter Mas Rida ya, bagaimana mungkin yang sudah bisa dilakukan?
3: Mungkin menjawab pertanyaan sebelumnya dulu tadi, kenapa waktu zaman COVID itu banyak yang patuh. Mungkin salah satunya adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan oleh pemerintah. Makanya kan diwajibkan kalau dulu. Akhirnya selain bagaimana cara merubah perilaku selain dari kesadaran ya loh, dengan cara kebijakan tadi. Nah, mungkin nanti dengan adanya kebijakan karhutlah ini, jadi dengan kebijakan itulah dapat terbentuk perilaku untuk menggunakan masker pada saat karhutlah tadi. Dan untuk kegiatan tadi, terima kasih sarannya tadi untuk Bapak
1: Pak Limun
3: tadi, insya Allah nanti akan saya sampaikan juga ke Dinas Kesehatan bahwa untuk bisa menggerakkan kembali, memang ada sudah gerakannya,
2: sudah ada ya. Kita bagi-bagi itu sudah ada.
3: Nah, jadi nanti disampaikan lagi, mudah-mudahan nanti Kak bisa dilakukan lagi sesuai dengan keinginan Pak Limun tadi dan mudah-mudahan meningkat juga kesadaran masyarakat, dibagi dan dipakai. Jangan sampai dibagi, tapi
2: simpan tongin, kantongin.

0: kesehatan itu selain daripada masker, kira-kira kita mengkonsumsi vitamin apa?
1: Okay.
0: Nah, terus terang Sadam ini suka kemana-mana, kemana-mana itu mengunjung.
1: Kunjangan pian lah.
0: Mbak dokter ya. Nah itu jadi kemana-mana. Kemudian kalau Sadam ke New City itu paling baru. Suka mandi itu pakai air asin. Dan tanpa bilas begitu loh. Iya. Nah itu ternyata kesehatan Sadam itu oke begitu loh. Tapi tidak semua orang New City itu sukanya mandi air asin.
1: Mandi air asin, iya.
0: Air laut kan. Nah gitu loh. Nah gitu. Ya, jadi makanya kalau di South Borneo ini susah banget cari air asin. Gitu loh. Nah bukannya habitnya Sadam, tetapi Sadam berpikir coba-cobalah. Nah Sadam kan suka eksperimen orangnya.
1: Oke.
0: Nah gitu, kemudian kemana-mana mancing itu selalu dikepung oleh kabut gitu loh. Nah jadi tapi Sadam selalu pakai masker.
1: Okay.
0: Nah cuma pertanyaannya begini, satu aja Mbak atau Bapak ya, selain daripada kita menggunakan masker, kira-kira vitamin apa yang bagus dikonsumsi
1: di saat ini?
0: Nah iya, karena umur kita sudah di atas 50. Sudahlah seketak berguna gitu loh.
1: Nah, apa nah, itu?
0: Lah seketak berguna itu bahasa Malaysia ya. Artinya pengangguran, artinya sudah jadi pensiunan gitu.
1: Iya, baik sih ya. Nah,
0: oke, barangkali itu Mada ya.
1: Terima kasih banyak Bang Sadam.
0: Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini selalu lancar dan diberikan kesadaran.
1: Amin.
0: Untuk masyarakat. Bagaimanapun kita harus merubah pola pikir mereka atau masyarakat kita, terutama dalam menghadapi seperti ini.
1: Oke. Okay,
0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan vitamin ini juga tentunya akan lebih lanjut nanti bagaimana kita harus bisa menjaga diri gitu di tengah ISPA ini ya. Baik, dokter dan juga Mas Reda, kita izin break sejenak. Nanti pertanyaan kita akan jawab dan mungkin bagi para pendengar dan pemirsa yang masih ingin bertanya nanti di sesi kedua ya, silahkan untuk bisa bergabung bersama kami ya. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan ataupun juga masukan dari Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Prostu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor 1 di Indonesia.
3: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan
4: sebanyak 274 RW di
5: Indonesia. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.

remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang

dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

0: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Prosatu Banjarmasin ya, dan masih di Indonesia Sehat juga. Dengan topik kita di hari ini adalah ke kabut asap, waspada ISPA, kenali gejalanya dan lindungi pernapasan. Ada Dr. Jahmei Sari Prihatini dan juga Mas Muhammad Rida Ansyari, SKM MKES, yang masih bersama dengan kita di siang ini ya. Kita lanjutin sedikit ya Bu Dokter sama Mas Rida juga. Kita jawab dulu, ini kan termasuk langkah pencegahan nih, minum vitamin, pakai masker, ya mungkin masker itu lebih ke penggunaan luar gitu ya, kan vitamin dari dalam. Ini apalagi yang perlu mendukung untuk kita saat ini dari pencegahan dulu, Bu Dokter silakan.
1: Tentu saja ya, untuk menimbulkan daya tahan tubuh ya, supaya tidak gampang terkena infeksi ya, itu harus didukung dengan gizi yang seimbang ya. Jadi asupan makanan itu sangat penting. Vitamin adalah tambahan jika memang asupan makanan kita tidak cukup ya. Nah, jadi tetap harus kita utamakan itu menu seimbang, menu gizi seimbang gitu. Jadi harus ada karbohidrat, protein ya, sayur-sayuran, buah-buahan ya. Jadi sesuai dengan prinsip pencegahan penyakit, itu harus makan dengan gizi seimbang itu sayur-sayuran 3 porsi sehari, buah-buahan 2 porsi sehari ya, dan protein yang cukup ya. Nah, kalau dari asupan itu kok masih kurang asupan vitaminnya, baru kita boleh ya untuk suplemen
0: menambahkan vitaminnya ya. Gitu ya. Tapi vitamin ini kan apa namanya ya, kita kadang sebagai kayak udahlah kalau ada sendiri ya kayak cukup enggak cukup, paling enggak ada vitamin lah gitu ya. Apakah juga ada ketentuan gitu, misalnya kan vitamin-vitamin sekarang tuh banyak sekali ya bentukannya. Apa yang kalau misalnya di usia segini perbanyaklah minum ini, atau usia berapa gitu, ada nggak Bu Dokter?
1: Sebenarnya vitamin itu ada porsi hariannya ya. Nah, jadi sebenarnya kayak cuman kayak vitamin C itu cuma perlu sekitar 60 mg per hari ya. Nah, jadi bisa itu kita tambahkan vitamin C, vitamin D untuk daya tahan tubuh. Itu sekalian juga vitamin E untuk antioksidan ya. Jadi itu membantu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, supaya tidak gampang sakit.
0: Tapi gitu. Sekali sehari mungkin gitu cukup ya.
1: Ya boleh, itu kalau kita ragu ya asupan kita ini cukup atau enggak. Kalau saya sih mungkin memang kurang ya, kayak buah-buahan mungkin kurang kurang rutin ya makannya.
0: Maka bisa ditambahkan dengan vitamin ya. Kalau dari Mas Rida gimana, silahkan ada yang mau ditambahkan.
2: Memang yang disampaikan oleh Dr. Mei tadi sesuai sudah. Jadi kalau misalkan yang diutamakan tetap ialah pola gizi seimbang tadi. Makanya ada istilah namanya isi piringku sesuai dengan porsi makanannya. Diharapkan setiap kali makan itu lengkap dengan berbagai beraneka ragam jenis makanan tadi. Memang bahkan kalau di sekolah itu kan ada sekarang program namanya makan bergizi gratis. Nah, kan sekolahnya libur, otomatis asupan gizi untuk siswa kan berkurang nih. Makanya penyuluhan yang kami sampaikan ke orang tua juga menyampaikan kalau bisa di rumah tetap diberikan makanan yang dengan gizi seimbang tadi. Selain dari itu juga asupan air putih juga perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan biasa kami laksanakan, sampaikan tuh 8 gelas sehari atau 2 liter per hari, itu selalu kami sampaikan agar tidak terjadi dehidrasi kepada seseorang tersebut. Dan selain itu juga, karena ini lagi karhutla, nah otomatis harusnya ada kegiatan olahraga yang dilakukan. Tapi kalau bisa jangan yang di luar ruangan. Tetap olahraga, aktivitas fisik, minimal 1 hari itu 30 menit atau 1 minggu itu 150 menit. Tapi itu cukup di dalam rumah, saja. Selama masih ada kabut asap.
0: Oke, atau di dalam ruangan mungkin ya.
2: Di dalam ruangan boleh.
0: Iya, baik ya. Oke, mudahan itu bisa ini ya, terkait dengan pencegahan. Ada lagi pencegahan yang harus kita lakukan di era-era seperti ini, Dokter, ditambahkan atau sudah cukup dengan makan, tidur, olahraga, vitamin tadi?
1: Apa ya yang tidak dilupakan adalah hindari rokok ya. Kita menghindari asap di rumah di luar ya, tapi di rumah merokok gitu ya. Jadi rokok juga ya salah satu faktor risiko juga ya untuk infeksi
0: gitu. Saluran pernapasan ya. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah tercukupi tadi pencegahannya. Nah, tapi ketika ada hal-hal tadi yang sudah tanda-tanda dan gejalanya, yang paling ini tadi gejalanya batuk. Nah, batuk ini kering atau berdak tuh masuk di ISPA atau seperti apa, Dokter?
1: Kalau batuk dia memang variatif ya. Jadi bisa mulai batuk yang kering, bisa juga yang produktif, artinya menghasilkan dahak ya. Jadi itu bisa bisa sangat bervariasi sih ya. Jadi salah satunya tadi batuk gejalanya, bisa ada demam, bisa juga ada sesak nafas jika sudah berat ya.
0: Sudah nyeri gitu ya.
1: Juga ada kadang-kadang ada yang disertai dengan nyeri tenggorokan ya. Itu.
0: Oke, kalau pilek flu-nya pasti selalu ada semuanya?
1: Tidak selalu, cuman sebagian juga ada yang disertai dengan pilek ya.
0: Oke. Okay. Soalnya kemarin kalau kasusnya Mada tuh ya,
1: pilek duluan kadang ya.
0: Enggak, malah batuk dulu. Batuknya hampir mau habis waktu itu pilek datang. Enggak bisa bernapas saya di sini ya, kedinginan. Okay. Terus selesai pileknya batuk lagi. Nah, habis itu pilek udah enggak ada, langsung batuk gitu ya. Jadi bisa terjadi seperti itu.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa begitu.
0: Ganti-gantian atau juga dibarengi gitu ya. Nah, tanda bahaya yang mungkin kapan kita harus bisa memeriksakan diri. Apa nih? Mungkin Mas Rida yang mau jawab atau dokter?
1: Ada beberapa. Jadi mungkin setelah kita memeriksakan diri ya, mungkin sudah dikasih obat, kemudian ada gejala-gejala yang wajib diwaspadai di rumah ya, yang sebagai warning lah istilahnya. Oh, ini harus kontrol ulang lagi. Itu adalah salah satunya. Pertama, sesak ya. Sesak nafas, nah itu harus sangat diperhatikan. Kemudian demam yang sangat tinggi juga hati-hati ya. Demam yang sangat tinggi juga harus hati-hati.
0: Demam tuh ya, sampai 39,
1: mungkin
0: 40?
1: Ya, di atas 39 tuh harus waspada ya.
0: Oke, okay. Harus kalau bisa langsung dibawa ke vaskes terdekat atau bahkan mungkin ke IGD gitu ya, kalau misalnya
1: kalau si perpireksia ya.
0: Oke, nyeri dada juga tadi ya, kondisi yang lemah di aktivitas gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk ibu hamil, lansia, anak-anak, ini seperti apa? Apakah ada tambahan yang harus memang pencegahan dilakukan oleh orang-orang ini, kan termasuk yang di dibilangnya tuh ya, kalau lansia, ibu hamil,
2: rentan.
0: Betul-betul. Gimana? Mungkin Mas Rida?
2: Ya memang kalau misalkan orang-orang yang berisiko terkait dengan terjadinya ISPA, seperti kan kayak kasus kami tadi, balita banyak anak-anak, kemudian juga para lansia, dan orang-orang dengan memang dulunya sebelumnya itu punya penyakit paru atau PPOK sebutannya, maka lebih diperhatikan itu. Apa yang diperhatikan ya tadi, asupan gizinya diperhatikan kepada anak-anak, kepada ibu hamil, kepada lansia. Dilihat kalau ada gejala-gejala yang berbahaya tadi kepada mereka, maka langsung segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi mungkin itu upayanya sama saja dengan kayak kita, cuma lebih diperhatikan kepada orang tersebut. Karena memang ya sudah rentan duluan, sudah ada asap, nah itu yang mungkin akan memperberat orang tersebut. Makanya ada kebijakan dari pemerintah kan, anak-anak diliburkan sekolah. Karena memang anak-anak masuk kategori yang rentan terhadap ISPA tadi.
0: Tapi ada loh kayak gini, saya menemui gitu ya di lapangan. Lebih banyak orang tuanya bilang kayak, udah masuk aja gitu ya, harusnya PJJ-PJJ-an. Anujar, mengalihi di rumah main HP jajua, ini berjalanan, kok ada kawannya dan segala macam. Ini seperti apa kalau dari tanggapan Bu Hanpian gitu ya, sebagai orang kesehatan yang mengerti akan bahaya hal tersebut.
2: Kalau dari saya sendiri, Kamada, tidak ada namanya kebijakan yang menyenangkan semua orang.
0: Betul.
2: Dan tidak ada namanya win-win solution, ya kan. Pasti ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, salah satunya kan terjadi sekarang ini kan susah untuk dikendalikan. Makanya kita mengurangi hal-hal yang lain yang dapat memperparah akibatnya ini melalui menjaga kesehatan tadi. Kalau seandainya seorang tidak sehat, maka tidak bisa melakukan segala hal. Makanya kesehatan diutamakan lebih dulu sekarang akibat dari kondisi yang terjadi kepada kita semua. Dari arah kebijakan seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Saya sih melihatnya itu PJJ ini salah satu bentuk pemerintah ya, perhatian pemerintah, upaya untuk menghindari anak-anak ini dari risiko terpapar asapnya ini, makanya di PJJ-kan. Tinggal di rumah lagi bagaimana kerjasama dengan orang tua ya.
0: Itu dia ya. Benar-benar bisa menerima semua orang tua nih ya. Kadang-kadang saya masih ngedengar gitu hal-hal yang kayak, aduh padahal PJJ kan maksudnya tujuannya baik gitu ya. Bukan masalah ininya juga, harusnya orang tua ini jadi peran penting juga. Baik, kalau misalnya ISPA ini apakah menular apa tidak sebenarnya untuk orang-orang ya? Maksudnya kadang kan kita hanya batuk pilek doang, tapi kalau ISPA-nya ya, menular apa enggak dokter?
1: ISPA itu menular ya, makanya sebaiknya pakai masker memang yang ISPA ini, karena gampang sekali menularkan apalagi terhadap anak-anak ya. Memang penyakit yang mudah menular ispa.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya orang sudah kena ispa nih, kayak Mada kan udah selesai, mungkin, aduh nggak tahu lagi ispa atau enggak ya. Tapi mungkin karena udah lama banget, kalau misalnya ketemu orang lagi, apakah masih bisa tertular lagi sayanya?
1: Kalau sudah, kan dia menularnya lewat airdrop ya. Jadi dari apa? Virus yang lewat batu percikan dahak ya, kita, percikan dahak, atau ya bersin kita gitu, nah lewat situ. Kalau sudah gejalanya sudah nggak ada lagi sih, sudah nggak apa-apa, aman.
0: Oke, okay. Kalau ada yang di sekitar itu sama sih, ada yang batuk pilek kayak gitu, apakah juga rentan masih dengan orang yang sudah pernah kena? Bisa kena lagi?
1: Bisa, okay. Apalagi kalau kita daya tahan tubuhnya lagi turun ya, kecapean ya, stres.
0: Aduh, kerjaan banyak.
1: Kurang istirahat, nah itu masih bisa kena lagi ya.
0: Kena lagi, jadi tidak menutup kemungkinan pendengar kalau misalnya udah pernah gitu ya.
1: Jadi tidak ada kekebalan khusus yang bertahan lama ya.
0: Kekebalan yang hakiki.
1: Iya.
0: Jadi memang harus ada yang namanya dijaga tadi dari pola ini ya. Baik, kalau misalnya penggunaan antibiotik tadi dokter, mungkin ini yang harus bisa dikasih tahu juga untuk para pendengar semuanya. Karena kan ada ya, misalnya bisa dari dokter nih misal, nggak dihabisin tapi udah ngerasa baikan. Ternyata dari keluarganya kena. Minum nih, tadi kemarin disuruh dokter minum ini. Ini seperti apa dokter?
1: Jadi antibiotika itu sebenarnya obat keras ya. Jadi memang harus dengan resep dokter sebenarnya. Kenapa harus resep dokter? Karena memang perlu asesmen dari dokter dulu. Dia ini memang perlu antibiotik atau tidak ya. Pertama, kesalahannya adalah tidak menghabiskan antibiotiknya, karena ada resiko resistensi antibiotik nantinya kalau tidak dihabiskan. Kita tidak pernah bisa melihat ya, ini kumannya benar-benar mati atau enggak gitu ya. Kuman-kuman yang sudah pernah kena paparan antibiotik kemudian belum benar-benar mati, dia jadi punya kayak resistensi ya, kayak kebal. Oh, nanti kalau dia kena lagi dengan antibiotika itu, dia lebih kuat
0: ya?
1: Jadi dia nggak mempan lagi dengan itu, makanya itu harus hati-hati. Kemudian tadi memberikan antibiotik tanpa pemeriksaan terlebih dahulu juga itu harus dihindari ya, karena kita harus benar-benar memastikan benarkah ini karena infeksi bakteri gitu ya.
0: Oke. Itu yang salah satu yang paling penting ya. Kalau dari penyuluh kesehatan seperti apa?
2: Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh dokter tadi, memang kalau terkait dengan antibiotik dilarang untuk membeli secara bebas, terutama kalau misalkan ada tersedia di warung obat atau di toko obat pun tidak boleh, sebenarnya berdasarkan dari peraturan yang berlaku. Makanya bagi masyarakat nih, biasa ada kegiatan namanya gerakan cerdas menggunakan obat dari para apoteker, bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat bahwa membeli obat itu dengan bijak, dengan benar, sesuai dengan anjuran yang diberikan, sesuai dengan arahan oleh dokter melalui resep yang diberikan oleh dokter. Jadi jangan sembarangan lagi membeli obat tersebut, takutnya tadi terjadi namanya resistensi. Bahkan data SKI kalau tidak salah tuh di tahun 2023, masyarakat Indonesia ini hampir 30% sudah mengalami namanya resisten obat.
0: Oh, 30%
2: ya. Jadi banyak bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik. Nah, dan itu susah nantinya kalau sampai 100% antibiotik tidak ada yang mempan lagi akhirnya.
1: Padahal untuk menemukan antibiotika susah baru yang sensitif oleh bakteri ini perlu penelitian yang lama gitu ya. Kita takutnya belum ditemukan antibiotika yang baru, yang sudah ada ini udah kebal semua gitu. Nah itu nanti kita bingung lagi ya kan, mau ngobatin dengan apa lagi gitu.
2: Jadi untuk masyarakat ya bijaklah untuk menggunakan obat, terutama obat-obat golongan keras termasuk antibiotik. Jangan sembarangan dan jangan beli, dan jangan lupa dihabiskan kalau misalkan diberikan oleh dokter.
0: Kalau misalnya udah habis tapi gak kunjung sembuh, apakah harus balik lagi ke dokter pemeriksaan atau seperti apa?
1: Iya harus, karena mungkin idealnya itu memang sebenarnya tuh kita kultur ya, cuman tuh pemeriksaannya mahal ya. Jadi kita sebenarnya harusnya tahu kuman yang menyerang kita ini apa, kemudian diperiksa kepekaan bakterinya ini, dia nih sebenarnya sensitifnya terhadap antibiotika apa, itu idealnya. Cuman untuk kasus-kasus ispa mungkin terlalu besar biayanya untuk melakukan itu ya. Jadi biasanya itu cuma dilakukan untuk kasus-kasus sepsis yang berat biasanya di rumah sakit. Nah, kemungkinan ada antibiotika yang memang nggak sesuai dengan kuman yang
0: yang dituju di dalam badan kita.
1: Makanya perlu kontrol lagi ke dokter supaya dokternya bisa mengevaluasi. Oh,
0: yang kemarin nggak ini.
1: Mungkin dia tidak sensitif terhadap obat ini, supaya dokternya bisa memilih lah istilahnya ya pengobatan lanjutannya baiknya seperti apa gitu.
0: Oke, aduh ini pelajaran buat kita semua ya, termasuk buat Mada juga. Oke, di ujung pembicaraan dialog kita di siang hari ini, Mas Rida dan juga Bu Dokter, apa ini yang mau disampaikan, pesan paling apa nih, paling ampuh insya Allah mudah-mudahan ampuh ya, pesan untuk masyarakat pendengar kita semuanya, dari Mas Rida dulu silakan.
2: Baik, untuk pendengar RRI khususnya dan juga untuk warga Kota Banjarmasin, terkait dengan kondisi kita sekarang, teman-teman sekalian, mohon bisa mengurangi paparan yang terjadi sekarang dengan cara tadi yang disampaikan kami tadi, tetap menggunakan masker apabila keluar rumah atau kurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting. Jadi tetap di rumah saja, kan hashtagnya dulu itu di rumah saja. Dan jangan lupa juga asupan gizinya dipenuhi agar terhindar tidak hanya dari ISPA tapi dari penyakit-penyakit yang lainnya.
0: Oke, terakhir Bu Dokter silakan. Oh, dan tambahan mungkin Bu Dokter, apa ujungnya kalau misalnya memang ISPA ini sampai tadi kan akut ya, tapi kalau sampai ke parah banget orang kalau misalnya membandel, nah gini, apa hukumannya? Oh, mungkin ya yang bisa ininya?
1: Itu bisa infeksi berat ya, bisa sampai ke pneumonia ya. Nah itu bahaya sekali karena mengganggu pertukaran udara di paru-paru. Akhirnya nanti istilahnya organ-organ vital yang ada di tubuh kita ini kekurangan oksigen. Ya, jantung, ya, otak, ginjal. Nah, itu bahayanya ya.
0: Dan terakhir mungkin pesan untuk masyarakat, ada tambahan?
1: Jadi boleh kita terganggu oleh udara ya, tapi jangan sampai asap ini ya mengganggu kesehatan kita ya. Jangan lupa tadi hindari paparan asap ya, pakai masker, jangan lupa. Dan jika ada tanda bahaya di rumah, periksakan diri ke fasilitas kesehatan.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bu Dokter, ya, Mei, Mas Rida. Terima kasih atas waktunya dan juga ilmunya, mudah-mudahan jadi amal jariah segan pian. Dan kita sama-sama berjuang ya, sosialisasi iya, kita penanganan juga iya terus dilakukan di puskesmas. Dan tentunya yang kita lakukan di radio adalah himbauan-himbauan, dan mudah-mudahan masyarakat juga selalu mematuhi tentang apa yang harus kita lakukan di hari ini. Terima kasih sekali lagi. Dan juga pendengar dan pemirsa, untuk Indonesia Sehat hari ini kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu di minggu depan. Mada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rong 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Hari ini hari Jumat pendengar, yang mana siang hari ini juga pastinya akan ada Jumatan ya. Dan kita akan sharing bersama dengan Anda beberapa nama-nama khatib yang bertugas pada masjid-masjid di daerah kota Banjarmasin untuk hari ini 25 September bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Di daerah Banjarmasin Timur pendengar, di alamat Jalan Pramuka Komplek Kenanga RT 07 Masjid Al-Mu'minin, akan ada di sana khatib Jumat Dr. Andes Haji Misbahul Munir ya. Kemudian di Jalan Kebun Bunga Masjid Ikhlasul Mukmin akan ada khatib Ustadz Haji Muhammad Zamzam ya. Beralih kita ke Banjarmasin Barat, tepatnya di Masjid Jami Teluk Tiram. Di Jalan Teluk Tiram tentunya ini ada di sana Guru Dr. Andes Haji Humaidi MAG ya. Kemudian akan sedikit berbeda ke ada di Jalan Queen Selatan Gang Nurul Huda Masjid Al Huda bersama Guru Ahmad Mujakir SAG. Untuk di Banjarmasin Utara, tepatnya di Masjid Jami Sungai Jingah ya, akan ada khatib Jumat yang mengisi Haji Uria Us Hasnan LCMPDI ya. Kemudian di Masjid Al Hijrah Jalan Padat Karya Komplek Herlina Perkasa Mutiara ada Ustadz Haji Arbain Yusran. Kita bergeser ke Banjarmasin Tengah, tepatnya di Jalan Seberang Masjid RT 02 Masjid Al Ihsan ada Kiai Haji Ghazali Mukri LC, dan di Anur Jalan Antasan Kecil Barat akan diisi oleh Khatib Fatur Rahman Ghazali. Dan terakhir pendengar, di Banjarmasin Selatan, tepatnya di Jalan Bumi Mas Raya Masjid Al Furqan bersama dengan Dr. Andes Mahlan Darkasi MPD, dan di Masjid Al Ansar Jalan Banjar Indah 2 RT 11 RW 02 nomor 27B ada Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Kusrani Ahmad ya. Itu dulu beberapa nama daftar khatib di Jumat hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, tepat nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan di ruang dengar Anda RRI Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga siang.

Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Cianir Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Ist im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Cunhas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there?
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil ia atasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid F. N. Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan
3: ya, terima kasih Anda pendengar masih setia bersama kami ya. Dan untuk hari ini dinamika olahraga siang RRI Pro 3 Jakarta kita akan akhiri ya, karena juga di Banjarmasin dan sekitarnya kita akan langsung segera bergabung ke Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dalam ibadah silang khotbah dan juga sholat Jumat, yang mana di hari ini insyaallah akan ada Khatib Habib Husin bin Idrus Al-Hamid dan juga Imam Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA. Sebagai Anda kaum muslimin muslimat, selamat menunaikan ibadah di siang hari ini.
4: Astagfirullahaladzim.

الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أحمده حمدا كثيرا طيبا لا يعد ولا يحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المخصوص بالمعراج والإسراء والمقام المحمود والشفاعة العظمى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى. أما بعد، فأوصيكم بنفسي بتقوى الله، فإن من اتقى وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, karena hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan dapat membawa kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merendahkan diri bukan rendah diri adalah bagian dari akhlak karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sikap merendahkan diri sering disebut dengan tawadhu, dan hanya orang yang tawadhu sajalah yang akan meraih penghormatan dari sesama manusia serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perihal sikap tawadhu banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hawnan wa idza khatabhumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang Maha Penyayang adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Al-Furqan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat hadis-hadisnya juga menganjurkan kepada umat agar senantiasa bersikap tawadhu, baik dalam beribadah maupun dalam bertingkah laku. Di antara sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menerangkan tentang anjuran bersikap tawadhu adalah An'iyad ibn Himar radhiyallahu anqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah ta'ala auha ilayya an tawadhu.

حتى لا ينبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. Yang artinya dari Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadaku agar kamu sekalian saling merendahkan diri sehingga tidak ada lagi seseorang yang berlaku zalim terhadap orang lain dan tidak ada lagi seseorang yang sombong terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Apabila di antara umat manusia mengembangkan sikap merendahkan diri, tentu keadaan dunia ini akan menjadi aman, tentram dan penuh kebahagiaan. Sebab tidak akan ada lagi orang yang menzalimi orang yang lain dan tidak akan ada lagi orang yang sombong, membanggakan diri dan semena-mena terhadap orang lain. Karena itu, setiap individu Muslim harus berupaya untuk memiliki sifat dan sikap tawadhu sehingga kekhalifahan di bumi yang mereka emban benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma qasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi afin illa izzah wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta kekayaan dan Allah tidak akan menambah terhadap seseorang yang memberi maaf kepada orang lain kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang yang senantiasa merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajat kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Sementara orang ada yang berpendapat bahwa sedekah akan mengurangi bahkan menguras harta kekayaan, namun pada hakikatnya sedekah sama sekali tidak akan mengurangi harta kekayaan, justru akan menambah barokah dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa memaklumi dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan kemuliaan kepadanya. Sedang seseorang yang senantiasa bersikap tawadhu akan diberi derajat luhur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maupun di hadapan sesama manusia. Demikian nilai lebih dari sikap sifat tawadhu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a li akhihil muslim rafa'ahu Allah wa man irtafa'a alaihi wada'ahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa merendahkan diri kepada saudaranya sesama muslim, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dan barang siapa sombong terhadap saudaranya sesama muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Pada hakikatnya, tawadhu tidak akan mengantarkan seseorang menjadi rendah dan terhina, justru akan mengantarkan dirinya menjadi orang yang mulia lagi terhormat. Sebaliknya, kesombongan terhadap sesama bukan akan mengantarkan seseorang meraih keunggulan maupun kemuliaan, justru malah mengantarkan dirinya menjadi orang yang hina lagi terasingkan. Karena itu, milikilah sifat dan sikap tawadhu hingga kebahagiaan, kemuliaan dan kehormatan bisa diraih secara sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan tuntunan kepada umat manusia agar memiliki sifat tawadhu, kemerendahkan diri bukan rendah diri.
baik dalam pergaulan keseharian maupun dalam bermasyarakat, sehingga kemuliaan hakiki dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dapat diraih dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qala ta'ala wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal

0: Prosa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pendengar ya. Demikian sudah kita ikuti bersama hari ini ibadah silang khutbah sholat Jumat ya dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Dan siang hari ini pendengar tetap bersama kami karena banyak sekali program menarik tentunya untuk kita hadirkan di ruang dengar Anda FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh, Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya Bu, saya emosi tadi.
1: Iya Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin siang ini.

Terima kasih Anda pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Kali ini pendengar di Banjarmasin siang hari ini ya, cerita di siang hari kita hadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda bersama dengan hiburan. Ya mungkin siang hari ini ya bisa menikmati sambil makan siang. Ini udah hari apa sih? Hari Jumat ya. Belum weekend sih. Besok weekendnya hari Sabtu Minggu, tapi Jumat tuh udah berasa mulai mau weekend ya. Jadi selamat menikmati mungkin bersama dengan keluarga atau juga yang lagi masih harus bekerja lagi ya. Semangat selalu, mudah-mudahan kerjaannya cepat kelar ya, cepat beres dan menikmati untuk weekendnya Sabtu Minggu nanti ya. Kali informasi juga terus datang dari rri.co.id pendengar, yang mana duka akibat tragedi kecelakaan laut KM Virgo 8 ini menunjukkan pentingnya ya kita membangun harapan serta dukungan bagi keluarga yang terdampak. Nah, pendampingan dari lingkungan sekitar khususnya bagi Anda semua gitu ya, ataupun juga tetangga apalagi misalnya di sekitar kita, ini bisa kita dapatkan gitu ya untuk bisa selalu memberikan support di masa-masa sulit supaya mereka tuh tidak merasa sendiri atau juga bahkan tidak merasa dihakimi ya. Ketua PW Salimah Kalsel Rimalia Karim dalam siaran Inspirasi Kehidupan mengatakan bahwa harapan pendengar ini salah satu fondasi untuk bertahan dalam menghadapi kepedihan. Menurutnya kekuatan tersebut ini perlu dibangun dengan menerima kenyataan secara bertahap dan juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, beliau juga menjelaskan ya untuk kita semua nih bahwasannya ya mungkin hari ini ada yang menerima gitu ya, tapi menerima kenyataan pahit secara perlahan itu lebih baik ya pendengar, daripada untuk memaksakan diri terlihat kuat gitu ya, atau bahkan juga membangun harapan-harapan yang tidak realistis. Karena kadang di kalender kita tuh gak ada loh nasib buruk gitu ya, kita gak pernah tahu kapan kita harus bisa menerima kenyataan pahit itu. Dan dukungan keluarga, sahabat ya, kerabat, ini membantu seseorang untuk punya pegangan ya ketika menghadapi yang namanya kehilangan tersebut. Nah, keberadaan orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi juga jadi bagian penting nih dalam proses pemulihan emosional. Jadi pengalaman keluarga korban dan juga penyintas menunjukkan beratnya tekanan ketika harus menghadapi kehilangan serta ketidakpastian. Dan beliau menilai pendengar, menjaga kita ketika menjaga perkataan dan juga menunjukkan kepedulian tulus itu adalah bentuk empati yang sangat dibutuhkan oleh keluarga terdampak ya. Dukungan Anda semua pendengar jadi kekuatan ya untuk melewati masa duka, dan harapan yang dibangun ini juga pastinya mudah-mudahan gitu ya, secara realistis kita bisa memberikan kepedulian antar sesama, diharapkan membantu keluarga terdampak kembali untuk bisa menatap masa depan.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
8: pada kemarin. Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Dan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh pendengar, kalau kata BCL Bunga Citra Lestari tadi memilih dia, aku harus pergi ya. Tapi bayangin kalau itu adalah air yang bilang, kayak air bilang aku harus pergi. Waduh, kayaknya menangis ya sejadi-jadinya kita ya. Nah kali ini pendengar, informasi terkait dengan perairan ini adalah masih juga sejumlah pelanggan ya di Kecamatan Banjarmasin Timur, Barat dan juga Tengah, yang mana sebagian wilayah Banjarmasin Utara juga mengeluhkan air bersih yang mengalir ke rumah mereka dalam kondisi yang asin. Ngalir sih ngalir katanya, tapi ya asin ya pendengar ya. Nah sementara pelanggan di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sebagian wilayah Utara ini sebagian ya menerima aliran air dalam kondisi yang normal. Perbedaan kualitas air ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat nih maupun juga kalangan legislatif, karena seluruh pelanggan kan tetap dikenakan tagihan layanan air nih yang sama, meski kualitas air yang diterima malah berbeda gitu ya antar wilayah. Jadi sebuah pertanyaan pendengar. Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi menjelaskan kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya kadar garam pada sejumlah sumber air baku. Yang menurut beliau, kondisi air ini tuh memang dipengaruhi kemarau panjang ya. Jadi memang pihaknya juga gak bisa mengolah air apabila kualitas bahan bakunya aja itu sudah berada di bawah standar. Jadi beliau menjelaskan ini harus meningkatkan, karena terus meningkatnya kadar garam di sejumlah jumlah indeks, makanya PAM Banjarmasin hanya mengoperasionalkan satu intake yakni IPA 2 yang bersumber dari Sungai Tabuk. Nah semoga hujan segera turun jar beliau gitu ya. Kalau baku mutunya di bawah standar, kita juga nggak bisa mengolah air baku. Nah namun penjelasan teknis ini dinilai juga belum menjawab persoalan pelayanan yang dirasakan pelanggan di sejumlah kecamatan. Anggota DPRD Banjarmasin dari fraksi Gerindra Nelly Listriani akhirnya angkat bicara, yang mana meminta PAM Banjarmasin untuk segera menyiapkan solusi agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat menurunnya kualitas air ini pendengar ya. Ia meminta PAM Banjarmasin memberikan respons cepat kepada pelanggan yang membutuhkan air layak minum, termasuk dengan menempatkan tandon air bersih ya di wilayah yang terdampak. Dan tentunya Nelly mendorong adanya bentuk kompensasi bagi pelanggan yang menerima air asin maupun sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Informasi ini selengkapnya pendengar silakan Anda baca di portal kami rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari.

0: masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Di tengah duka yang masih mendalam pendengar, ini ada informasi yang cukup memberikan kita angin segar ya, terkait dengan korban yang terus ya hingga hari ini dilakukan pencarian dan juga ditemukan ya. Dan tim disaster victim identification DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada Kamis kemarin. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dan pencocokan data antemortem dan postmortem pendengar. Melansir dari rri.co.id, keenam jenazah tersebut yakni Deni Dwi Saputra 32 tahun asal Boyolali, Jawa Tengah, Abdul Fikri 27 tahun asal Purbalingga, Jawa Tengah, serta Tuti 29 tahun asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya juga teridentifikasi atas nama Mas Hudi 27 tahun asal Jepara, Jawa Tengah, Ferry Sudaryanto 37 tahun asal Lampung Tengah, dan Aditya Firmansyah 19 tahun asal Kediri, Jawa Timur. Dalam konferensi pers operasi DVI Polri pada Kamis malam, pendengar, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian Pusdokkes Polri Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti mengonfirmasi identitas keenam jenazah tersebut. Dan proses identifikasi dilakukan berdasarkan kriteria medis, pemeriksaan gigi dan properti yang melekat pada korban. Sumi mengatakan hingga Kamis malam RS Bayangkara Banjarmasin telah menerima 42 jenazah korban KM Virgo Transport 8, yang mana dari jumlah tersebut sebanyak 20 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara 22 jenazah lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Dan beliau selain proses identifikasi menjelaskan bahwasannya kepolisian memastikan penanganan korban KM Virgo Transport 8 terus dikawal hingga proses pemulangan jenazah kepada keluarga. Dan hingga Kamis malam tadi pendengar, sebanyak 150 orang terdiri dari 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8 telah ditemukan, dan jumlah tersebut terdiri dari 108 orang selamat dan 42 orang meninggal dunia. Sementara 93 orang lainnya pendengar masih dalam pencarian.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

rising up again. Masih bersama di Banjarmasin siang hari ini tentunya di Pro 1 RRI ya. Kali ini informasi lainnya pendengar yang terus datang dari portal kita rri.co.id. Seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP di lingkungan Polresta Banjarmasin dilaporkan atas dugaan tindakan pelecehan seksual, yakni terhadap seorang siswi SMA yang sedang menjalani praktik magang di Polresta Banjarmasin. Nah, informasi mengenai dugaan kejadian ini pendengar telah ditangani oleh Propam Polda Kalsel, dan peristiwa tersebut terjadi saat korban berada di salah satu ruangan di lingkungan Mapolresta Banjarmasin. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polda Kalsel, dan laporan ini pendengar kini ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan untuk mengetahui secara jelas rangkaian peristiwa dan dugaan pelanggaran yang terjadi. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin membenarkan adanya laporan tersebut, dan menurutnya pendengar penanganan perkara telah dilimpahkan ke Polda Kalsel ya. Nah, sementara itu Kabid Propam Polda Kalsel Kombes Pol Eko Cahyo Untoro mengatakan bahwasannya ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut dan akan terus dilakukan pendalaman di Propam ya, saat dikonfirmasi hari Rabu kemarin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Yaumil Madah.

0: Mengawali informasi di Lintas Banua siang terkait dengan KM Virgo Transport 8, pendengar, yang mana Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR. Belasan ahli waris korban meninggal dunia telah menerima santunan, sementara biaya perawatan korban luka-luka dijamin sepenuhnya. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
1: Ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung.
2: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
1: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
2: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
3: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
2: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan air minum personil dalam operasi korban kecelakaan KM Virgo, PT Air Minum Bandar Masih salurkan air minum. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
4: PT Air Minum Bandar Masih Perseroda Kota Banjarmasin turut mendukung kebutuhan air minum bagi personil yang terlibat dalam operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap penanganan bencana, khususnya pemenuhan kebutuhan personil selama proses pencarian dan evakuasi. Direktur Utama PT Air Minum Bandar Masih Perseroda Kota Banjarmasin, Zulbadi, mengatakan pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan air yang diperlukan selama operasi SAR. Bantuan tersebut disalurkan sesuai kebutuhan operasional tim yang berada di lapangan. Penyaluran air dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan permintaan pihak yang membutuhkan. Dengan pola tersebut, bantuan tidak disalurkan sekaligus, tetapi mengikuti kebutuhan operasional di lapangan.
5: Bencana terkait dengan tenggelamnya kapal, tentu kami selaku perusahaan daerah air minum yang memproduksi air minum, kami coba mensupport terkait dengan kebutuhan air yang diperlukan untuk kegiatan operasional daripada proses pencarian korban. Mungkin seperti itu.
6: Berapa banyak Pak yang di...
5: Nah, kalau berapa banyak kita belum bisa menentukan, tapi yang jelas kita coba penuhi permintaan sesuai dengan permintaan. Kan permintaannya kan bertahap, enggak sekaligus.
4: Melalui dukungan tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran personel dalam menjalankan operasi pencarian dan evakuasi KM Virgo Transport 8. Sementara itu, operasi SAR masih terus dilakukan tim gabungan dengan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan di lapangan. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Siang. Pendengar juga pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan hampir seluruh aduan masyarakat melalui kanal SP4N Lapor hingga triwulan 3 2026 telah mendapat respons dan tindak lanjut. Namun evaluasi tetap dilakukan terhadap tindak lanjut tersebut apakah benar-benar memberikan kepuasan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan hampir seluruh aduan masyarakat yang masuk melalui kanal SP4N Lapor hingga triwulan 3 2026 telah dijawab dan ditindaklanjuti. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, dari 1.918 aduan yang ditujukan kepada Pemprov Kalsel, seluruhnya telah mendapat respon dari perangkat daerah terkait. Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi pengelolaan pengaduan SP4N Lapor tahun 2026 di Gedung Idam Khalid Banjarbaru. Menurut Syarifuddin, kanal SP4N Lapor harus benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana masyarakat menyampaikan berbagai aduan kepada pemerintah, sekaligus menjadi bahan perbaikan pelayanan. Meski demikian, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas tindak lanjut yang diberikan. Syarifuddin mengatakan laporan yang sudah dijawab dan ditindaklanjuti belum otomatis menunjukkan bahwa masyarakat yang mengadu telah merasa puas. Karena itu kualitas respon dan hasil penanganan menjadi bagian yang perlu diperhatikan ke depan.
2: Tadi kita berkoordinasi dengan Pak Muslim dari Kadis Kominfo, hampir 100% semua yang masuk dalam aduan SP4 Lapor ini sudah ditindaklanjuti.
1: Sementara Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim mengatakan pihaknya akan berupaya terus memperbaiki kinerja pelayanan publik untuk nantinya memberikan manfaat dan kepuasan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
3: Saya berharap ini menjadi semacam pemacu terhadap semua OPD, semua kabupaten kota untuk memberikan pelayanan terbaiknya dalam memberikan pelayanan publik, ya, apakah itu pelayanan dasar atau pelayanan non-dasar dan lain sebagainya, yang bermuara kepada nantinya adalah kepuasan dari masyarakat kita dan kesejahteraan mereka. Itu yang terpenting.
1: Dari statistik laporan aduan Pemprov Kalsel, pengaduan berasal dari kategori aplikasi pemerintah, pelayanan rumah sakit, pendidikan, hingga kebudayaan. Adapun Kalsel saat ini dari data terakhir Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri termasuk 8 daerah dengan predikat sangat baik terhadap kinerja pengelolaan pengaduan.
0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-500 tahun Banjarmasin menjadi momentum refleksi perjalanan 5 abad. Sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga kota bagi generasi mendatang. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
4: Di hari yang istimewa ini kita berharap dan berharap awal titik kita bagaimana.
5: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan pembangunan Kota Banjarmasin tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dan memberikan manfaat yang lebih luas. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah keberlanjutan lingkungan. Ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga sungai, anak sungai, kanal, hingga kebersihan kota sebagai bagian penting dari masa depan Banjarmasin. Yamin mengatakan identitas Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai harus tetap dipertahankan di tengah perkembangan kota. Selain memiliki karakter sebagai kota sungai, Banjarmasin juga menjadi pusat jasa perdagangan dan pariwisata.
4: Tentunya di hari yang istimewa ini kita berharap dan berharap awal titik kita bagaimana menerangkan ke depannya apa yang kita ingin berbuat dan apa yang kita tinggalkan untuk masa depan anak cucu kita ke depan. Tentunya pemerintah sendiri tidak bisa berjalan sendiri. Dan pemerintah tentunya perlu kolaborasi sesuai dengan tema 500 tahun kami kawan kami bisa memberi. Tentunya ini adalah ayo kita sama-sama kita bisa bekerja bersama untuk mewujudkan Banjarmasin yang sehat. Lalu pemerintah daerah visi dan misinya dan programnya ingin dicapai.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fahruri menyampaikan, peringatan Hari Jadi ke-500 tahun ini digelar secara sederhana. Keputusan tersebut diambil karena masyarakat tengah menghadapi berbagai musibah, mulai dari kebakaran hutan dan lahan karhutla, kualitas udara, kekeringan, persoalan air bersih, hingga musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang bersifat hiburan dan seremonial ditiadakan. Sebaliknya, semangat peringatan 5 abad Banjarmasin diarahkan pada kepedulian terhadap masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan.
6: Seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya ada hiburan. Empati kita terhadap masyarakat dan dalam empati kita terhadap korban kebakaran, ya, kemudian juga korban kapal Vigo Transport ya 8 ya, dan itu adalah bagian daripada rasa empati kita.
5: Usia 500 tahun bukan sekedar angka. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus menentukan warisan yang akan ditinggalkan kepada generasi berikutnya. Juma Muhammad melaporkan.
0: Upaya memberantas peredaran uang rupiah palsu terus diperkuat di Kalimantan Selatan. Bank Indonesia bersama Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu memusnahkan uang palsu, sekaligus meningkatkan sinergi dalam menjaga keaslian rupiah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama unsur Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memusnahkan uang rupiah palsu di Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi rutin dalam mencegah dan memberantas peredaran uang rupiah palsu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Forum Bota Supal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan Bank Indonesia bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pemangku Kepentingan Terkait di wilayah Kalimantan Selatan. Kolaborasi dilakukan melalui koordinasi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta penghimpunan data dan informasi terkait pemberantasan rupiah palsu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan pemusnahan uang rupiah palsu mencerminkan kuatnya koordinasi antara unsur Bota Supal. Menurutnya, sinergi tersebut dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, khususnya Pasal 28 serta Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. Ia menegaskan menjaga keaslian rupiah merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, sejalan dengan nilai kearifan lokal masyarakat Banjar, yakni kayu beimbai yang bermakna kebersamaan dan kerjasama.
8: Temuan uang palsu di Indonesia masih relatif rendah dan juga cenderung menurun. Pada 2025, rasio uang palsu terhadap uang yang asli tercatat hanya sebesar 4 lembar per 1 juta lembar uang yang beredar. Sementara pada semester 1 2026 tercatat sebesar hanya 1 uang palsu dari 1 juta uang lembar yang. Selanjutnya terkait dengan temuan rupiah palsu di Provinsi Kalimantan Selatan, pada periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 375 lembar dengan mayoritas temuan berupa pecahan 100.000.
7: Bank Indonesia bersama Bota Supal Daerah terus memperkuat langkah pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rupiah palsu. Koordinasi dilakukan dalam merespon setiap pengungkapan kasus, termasuk melalui klarifikasi keaslian uang rupiah dan penyediaan tenaga ahli untuk mendukung proses penyidikan serta edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian rupiah. Masyarakat diimbau memastikan keaslian rupiah dengan menerapkan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang, serta merawat rupiah melalui 5 jangan, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Jika menemukan atau mencurigai adanya uang rupiah palsu, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepolisian terdekat atau menghubungi kantor perwakilan Bank Indonesia untuk memperoleh klarifikasi. Rizky Wahyudi melaporkan.
9: Berita olahraga.
0: Baik, beralih kita ke dunia olahraga pendengar dan juga pemirsa. Kejuaraan Provinsi Cabang Olahraga Judo sukses digelar di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 18-20 September lalu. Selain menjadi panggung unjuk bakat, ajang ini juga menjadi persiapan HSU menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-2029. Berikut laporan Robi Angga.
9: ke depan akan membawa pengalaman dan pengetahuan supaya kejuaraan Provinsi Kalimantan Selatan atau Kejurprov akan terlaksana dengan baik.
10: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Cabang Olahraga Judo Kalimantan Selatan tahun 2026 menjadi salah satu ajang uji kesiapan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 tahun 2029. Ajang yang berlangsung di Gor Suryananta Amuntai pada 18 hingga 20 September lalu diikuti sebanyak 131 atlet dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ketua PNK Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ibtu Tribidodo, mengatakan pelaksanaan Kejurprov menjadi pengalaman penting bagi HSU dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Porprov tahun 2029. Selain dari sisi penyelenggaraan, kompetisi tersebut juga menjadi salah satu kesempatan bagi atlet HSU untuk mengukur kemampuan dalam menghadapi atlet dari daerah lain.
9: Untuk kegiatan ini adalah mempersiapkan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah daripada Porprov yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.
11: Harapannya, Pak?
9: Dan ke depan kita makin sukses dari evaluasi yang kita laksanakan pada hari ini, ke depan akan membawa pengalaman dan pengetahuan supaya kejuaraan Provinsi Kalimantan Selatan atau Kejurprov akan terlaksana dengan baik dan maksimal.
10: Dari total 29 kelas yang dipertandingkan, Kota Banjarmasin menjadi juara umum Kejurprov Judo Kalsel tahun 2026. Kabupaten Tanah Laut menempati posisi kedua, sedangkan Kabupaten HSU sebagai tuan rumah berada di peringkat ketiga. Ajang ini sekaligus menjadi bagian dari proses pematangan HSU sebagai calon tuan rumah Porprov ke-13 tahun 2029. Pengalaman dari penyelenggaraan kompetisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan venue, panitia, dan pembinaan atlet di daerah. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini, pendengar, Jumat 25 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, hai hai hai hai. Selamat siang semuanya. Apa kabar di Banjarmasin siang hari ini? Setengah jam kebersamaan terakhir sama Mada ya untuk sesi Banjarmasin siang. Nanti di Banjarmasin sore, tenang, kita masih akan terus menemani Anda karena Blaria akan ada sampai di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Sampai nanti di jam 3 sama Mada boleh banget requestnya live streaming. Dari tadi udah mulai nih RRI Pro 1 Banjarmasin TikToknya, boleh ke TikTok ya, atau juga mau di nomor biasa seluler boleh 0511325162, atau juga di nomor WhatsApp Pro 1 0811531410. Ah, ini kebetulan di berdering juga hotline Halo RRI, boleh ya, itu di sana juga kita terima kan ya. Oke deh, kalau gitu lagu-lagu yang bisa Anda request siang hari ini pendengar, di antaranya ada Gemu Famire, Rani Simbolon, ada Aku Bisa Gila dari Dadali, ada juga Bahagia Bersamamu darinya P7U, apa sih bacanya nih, ada juga Percuma Mahalini, ada Jikustik Maaf, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, The Bagindas Tak Indah Tak Seindah Malam Kemarin, atau juga Katon Bagaskara Lara Hati ya. Silakan kita terima di 562 dulu ya. Selamat siang, assalamualaikum Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, Bang Ozan. Silahkan Bang Ozan, kabarnya.
1: Mata lagi perih.
0: Aduh, habis dari mana? Habis dari luar ya?
1: Datang dari masjid tidak?
0: Oh, datang dari masjid. Oh, bener ya, ya Allah, ada lupa Jumatan ya, karena saya nggak Jumatan, cuma sholat zuhur.
1: Ada mengelamun.
0: Mengelamun mana? Ya, dari tadi mengelamun aja hidup ulun lah.
1: Memikirkan Bang Hendy,
0: kenapa sih gak masuk-masuk sini lah, ya Allah. Hai.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau bisa dibukain lah Bang Hendy lah hari ini lah. Aja kita kunci dulu Bang Hendy di kamar mandi lah. Lagunya apa Bang?
1: Ada Padi lah.
0: Padi sih gak ada di kita ya. Mau lagu yang lain gak yang di sini? The Bagindas tadi judulnya adalah Tak Seindah Malam Kemarin. Mau itu?
1: Ya.
0: Boleh deh kalau gitu ya, Tak Seindah Malam Kemarin. Harusnya hari ini lebih indah daripada hari kemarin gitu ya?
1: Harus indah gitu kan. Kan
0: iya.
1: 500 tahun.
0: Iya dong ya. Tapi ini indahnya lah Indah Banjar loh. Kalau Indah Banjar kan kada handak.
1: Iya.
0: Ya kada ulun. Ayo coba Bang Ozan. Salam-salam buat siapa?
1: Buat semuanya aja, buat Adik Putri nah.
0: Adik Putri, siap ya. Siapa lagi? Ya,
1: mudahan Manda sukses ya nah.
0: Amin, ya Allah, terima kasih Bang Ozan lah. Sehat selalu untuk Pian ya.
1: Akan datang, ya Allah.
0: Amin, ya Allah, berelaan kita lah.
1: Karena kayak ini
0: kayak apa? Kayak apa Bang?
1: Oke, Bapak lagi, tahu tuh.
0: Tahu, tahu, ayo, terima kasih lah Bang lah.
1: Yaudah, jangan melamun lagi lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Cenayang tuh Sidin lah, hari ini aku melamun jar. Kayaknya iya mungkin ya, kebanyakan melamun ya. Oke, nanti yang di TikTok kita sapa-sapa juga. Jangan kemana-mana dulu ya, kita mau angkat dulu telepon yang ada di nomor WhatsApp. Ada Pak Idham. Assalamualaikum Pak Idham.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kayak apa kabar? Sehat ke hari ini?
2: Nah, sehat-sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Aku tadi minta nomor si Desi, sudah dapat tadi.
0: Sudah. Nah, kenapa jadi mati Mun Sidin? Waduh, ya. Boleh ditelepon ulang lagi aja Pak Idham. Nah, tuh tolong angkatkan. Tolong diangkatin salah satu aja apa bisa? Udah semuanya yang di sini sayang. Gatekeeper, di gatekeeper. Nah, yes. Nah, udah ada. Ya, acceptin lagi. Assalamualaikum Pak Idham.
2: Waalaikumsalam. Kan tegi paget lah, gugur lah.
0: Itu gugur biasa atau gepak kalau ini anu tegepak siapa kapian gitu nah.
2: Tegepak ibu.
0: Aduh, ibu tegepak ibu. Karena apa pang nyaman aja menjangan tegepak Bang Hendy nah bahaya.
2: Hendy cuma bawa makanan aja.
0: Iya lah kita nih kerja.
2: Makanan ayam goreng kambing babila tuh.
0: Ayam goreng kambing, nasi goreng kambing.
3: Nasi goreng kambing.
0: Kalau ayam goreng kambing bingung kita. Jadi ayam goreng kambing.
2: Nasi goreng kambing.
0: Ini apabila nah. Karena maturakan bingung dulu nih, maturakan sibuk terus.

0: Kisah sibuk ya ai anak pian pai damai nah. I lagunya nak apa pian tadi?
1: Anu aja Katon Bagaskara.
0: Katon ya. Bagaskara Lara Hati ya. Siap. Salamnya Bang Segan siapa siang hari ini?
1: Anu buat anu lah buat semuaan. Cuman nih kayaknya nih khusus nih karena muncul-muncul kayaknya pantunnya tuh.
0: Iya, pantun kayaknya mudah-mudahan kau bergabunglah hari ini lah.
1: Ajalah, ajalah.
0: Siap. Ayo japen karena kau pantun kah?
2: Pantun.
0: Ibu kan bisa kok. Bisa. Ibu bang.
1: Amun menonton bisa.
0: Oh iya kalahin pulang tuh le.
1: Ayo.
0: Makasih Pak Idham lah berelaan lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham Syah di Banjarmasin 976. Selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waduh, kadada suara pian lahan. Yang ada hanya bunyi tut-tut-tut-tut-tut-tut. Tidak bisa berarti ya. Boleh ditelepon lagi aja 0811-40976-nya. Tapi sebelum itu kita mau bacain dulu yang ada di TikTok. Selamat bergabung warga-wargi TikTok ya. Berangkat sholat Jumat jalan kaki. Cakep, apaan tuh? Masa sih pantun setengah-setengah bacanya gimana? Saya tulis langsung di bawahnya ya. Bang Ramli, bawa minum es nyur dulu Pak Paujiai. Mau nyaman banar lah. Siang Sirli, Sirli doang yang disapa nih. Lan SKC, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Superman halo. Kenapa ada Sirlin lagi kakak? Ya dia magang kakak Nashwa ya di sini bekerja. Izin laporan agar di panas angin kencang dan kabut semakin tebal. Waduh, laporan siang hari ini masih sama ya berkabut-kabut juga ya. Mudah-mudahan sehatan semuanya. Ada Mah juga halo, ada Kuinam, Kak Mada. Iya, apa tuh? Lagunya M Geprek aja ada enggak Kak? Itu makan bukan lagu ya. Mama Alfi hadir lagunya Arif katanya. Oke, tiga lagu ya, satu jiwa sampai tua dari Mama Alfi tadi requestnya ada kan kita siapkan ya. Jangan kemana-mana mendengar dua lagu menanti Anda untuk kita dengarkan setelah ini ada The Baginda Stack Seindah Malam Kemarin dan juga Katon Bagaskara Lara Hati. Tetap bersama kami di Blaria Indonesia RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Belantika Musik Raya Indonesia, Blaria Indonesia. Lagunya udah ada buting ya, kita putarakan segenpian seberatan ada Lara Hati, terus juga ada Seindah Malam Kemarin. Dan yang boleh Anda request lagi, tadi ada Arif sama Kahitna Cantik, tadi special request dari teman kita ada di TikTok. Siapa tadi yang ini, Novi Chel ya, Urang Sungai Lulut ya. Makasih udah request lagunya sama kita ya. 562, halo, selamat siang, assalamualaikum, Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimun, apa kabar? Sehat, Mbak Mai gimana?
1: Baik, dan sehat.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana? Walaupun kota baru? Lagi kepanasan sih Dini. Aja lagunya dulu apa?
1: Lagunya lagu Arif deh.
0: Arif, satu jiwa sampai tua. Salam-salam buat siapa Mbak Mai?
1: Buat Ojan tadi.
0: Siap.
1: Aidaham. Buat Mawar, Putri, Mbak Rika.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Kade. Bang Miha.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Roy. Oke. Okay. Buat semuanya aja. Salam sehat.
0: Oke. Okay.
1: Buat Nada.
0: Terima kasih. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Mai. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Maimunah di Pulau Seberang, Kota Baru ya. Aku dapat informasi dari daerah rumah saya, alhamdulillah hujan katanya ya. Kok seneng banget, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya sejam atau dua jam kayaknya pas nih. Tapi aku enggak pulang dong berarti. Belum-belum ya. Oke deh kalau gitu. Alhamdulillah Sultan Adam sudah mulai hujan ya Allah, alhamdulillah. Mudah sampai ke RRI. Aku berharap enggak apa-apa sih kehujanan juga di sini ya. Mudahan deras. Amin. Amin amin amin amin ya. Udah lama enggak pakai jas hujan kita udah mulai mengering ya Sirli ya. Udah jadi iwak aring. Ada 976. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Siapa nih ngaran pian? Acil Fatimah kah? Acil Siti, Acil Siti di Barabai. Acil Siti di Barabai. Apa kabar pian?
2: Alhamdulillah
0: hujan. Nah, hujan kau ada pian juga?
2: Hujan.
0: Alhamdulillah Barabai berarti hujan juwajar. Wah senang ya mendengar. Ih, lagunya dulu Acil Siti nah.
2: Lagunya lagu Arif tentang.
0: Arif aja satu jiwa sampai tua. Siap. Ya, terima kasih banyak. Siti. Salam-salam segen siapa?
2: Legend semuanya aja.
0: Oke, siap. Ya, berlanjut nonton Acil Siti lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di WhatsApp ada yang bergabung enggak? Ya, satu dulu nih sebelum kita puterin lagunya. Assalamualaikum, Bli.
3: Waalaikumsalam.
0: Eh, pada lupa deh. Apa Tasik pun tuh apa?
3: Ciri asli Lampung itu kalau panggilan Tabik pun itu menjawab dengan ya.
0: Pun. Oh iya benar. Tabik pun. Nah, Bli apa kabarnya Bli?
3: Astungkare.
0: Alhamdulillah, orang Lampung jauh-jauh ya Allah. Cuaca Lampung gimana, Bli?
3: Baik, pendengar, saudara di mana
0: saja berada. Silakan dimanfaatkan waktunya nih. Bentar aja ya.
3: Baik, saudara pendengar yang ada di mana saja berada, dapat saya laporkan pandangan mata pada sore hari ini menjelang sore ya. Karena cuaca di Kabupaten Wekanan, khususnya ada di 15 kecamatan Kabupaten Wekanan, melaporkan pandangan mata pada sore hari ini mendung ya. Okay. Tapi alhamdulillah kemarin sore dapatlah untuk
0: hujan.
3: Menyiram tebu.
0: Alhamdulillah ya Allah. Hari ini ya. Beli kabar baik datang dari Banjarmasin dan sekitarnya ada beberapa daerah yang hujan. Kita udah nunggu berapa lama ya? Kayaknya sebulanan lebih ada deh Beli. Kita hari ini hujan alhamdulillah.
3: Sebenarnya di Waikanan ini sudah turun hujan, tapi belum nyampe di wilayah kami di wilayah Waikanan.
0: Mudah-mudahan cepat sampai ya.
3: Di Waikanan sudah sih, tapi sebagian aja seperti di Kota Bumi. Bandar Lampung.
0: Iya. Baiklah kalau begitu ya.
3: Masih wilayah Lampung lah gitu.
0: Yes. Ini laporannya kita terima dulu ya. Request lagunya Beli mau apa? Request lagunya sore hari ini.
3: Requestannya perwakilan dari Mbak penyiar satunya siapa namanya?
0: Ada Sirli, Sirli di samping saya.
3: Sirli, salam kenal Mbak.
0: Salam kenal katanya, salam kenal juga. Ini pas banget lagunya ya. Nanti kita puterin Kahitna Cantik ya buat Mbak Sirli ya, mau ya?
3: Boleh, boleh.
0: Kan pas banget dong. Siap, pas cantik.
3: Salamnya karena beli Govinda belum ada yang kenal dengan fan di Banjarmasin.
0: Okay.
3: Salam keakraban, kekeluargaan di udara untuk seluruh pendengar yang mendengarkan di sore hari ini.
0: Okay, siap.
3: Pertama beli Govinda. Karena beli Govinda juga sering live di TikTok.
0: Sering.
3: Iya, dengan tema
0: apa tuh?
3: Tentang kesiaran.
0: Oke deh kalau gitu nanti apa nama username Bli Govinda nanti boleh dicek nih sama teman-teman juga.
3: Oke, terima kasih atas dukungannya. Karena di TikTok itu melepaskan masa siaran.
0: Oh iya betul dong. Iya. Oke deh kalau gitu Bli. Ini.
3: Oke kalau gitu terima kasih
0: sekali. Siap. Iya. Siap. RRI.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Govinda dari ujung Lampung Wai kanan.
0: Selamat siang, Bli. Bye-bye. Iya, udah seneng banget. Ya, rasanya kayak siaran lagi. Siapa tahu ada yang juga mau rasanya kayak balik siaran lagi gitu ya. Nanti telepon aja di WhatsApp kita boleh ya. Tapi ini karena waktu terbatas juga pendengar. Terima kasih yang udah hadir di sini tadi request-request lagu. Tapi yang belum bisa gabung hari ini, masih ada waktu sampai nanti di jam 4 sore sama Mbak Niar menemani Anda di sore hari nanti sampai jam 19 waktu Indonesia Tengah. Yang di TikTok, terima kasih udah gabung. Nanti kita sapa-sapa habis ini. Langsung aja kita puterin ada Ari Satu Jiwa Sampai Tua dan juga Cantik dari Nyaka Hitna. Ada pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Halo, selamat sore pendengar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersitegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke kas negara. Faktanya, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersitegang dengan Danantara adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi dan dibuat menggunakan AI. Dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya sedang menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah. Info ini kami unduh dari komdigi.co.id. Demikian Cek Fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar RRI Banjarmasin, halo. Selamat sore, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Setelah Mada, saya Niar hadir kembali di sesi kedua di acara Belaria Indonesia yang merupakan lagu-lagu pop Indonesia. Ada satu lagu yang katanya harus diputar karena sudah dipesan oleh salah satu pendengar ya. Lagunya Cantik bersama Kahitna. Untuk pendengar, gak ada salahnya ya Mada ya, kalau ambil cermin, lihat wajah Anda, kalau lagi senyum pasti cantik banget. Nah, kita nikmati aja ya satu persembahan dari Kahitna, Cantik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banjarmasin sore ini.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
4: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
3: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
5: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
3: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Bersama ya kita di Blaria Indonesia sesi kedua. Ya, Shirley pulang, hati-hati di jalan, dan masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya berharap ya, mudah-mudahan hari ini hujan turun. Dan kalau hujan turun ini merupakan berkah dan karunia Allah. Karena hari Jumat kita berdoa ya pendengar ya sama-sama. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama karhutlah terhapus dengan air hujan. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Fatimah Umar, selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dan pastinya untuk pendengar yang lain juga ya. Mbak Nurul Huda, assalamualaikum. Kapuas hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Kemudian juga siapakah dia yang bergabung? Kita coba sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Nia.
1: Alhamdulillah Abah Kalbi pendengar dari
2: Sumber 6
1: Tanah Bumbu. Tanah Bumbu hujan kah Abah Kalbi?
2: Pada depang nih wadah ulun kaya hujan. Ini Tanah Bumbu kan luas juga Mbak Nia.
1: Banjarmasin ini kebetulan dinginnya agak lain hari ini, jadi saya pakai jaket. Saya kira tadi hari mau hujan karena ada beberapa wilayah di Banjarmasin hujan, apa Kalbi?
2: Ya, alhamdulillah ada hujan.
1: Ya, mudah-mudahan RRI sampai ke RRI nih diayani ya hujan juga, mudah-mudahan.
2: Oke, akhirnya merata ya kayaknya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Kalbi mau lagu yang mana, apa Kalbi?
2: Lagu lah pilihannya yuk.
1: Lagunya pilihlah aku, Chris Dayanti.
2: Nah itu aja namanya.
1: Oh, Chris Dayanti aja. Siap, Abah Kalbi.
2: Misalnya sebagai tanah. Anu lain dari hati-hati lah pulangnya.
1: Iya,
2: Ge. Mas Heru.
1: Iya.
2: Ge, bagaimana terima kasih lah atas namanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar yang mungkin sekarang ada di perjalanan, terjebak macet, jangan gundah, jangan galau. Nanti macetnya juga akan terurai, gak lama kok macetnya ya. Hati-hati di jalan, fokus sambil dengar RRI Banjarmasin. Semoga lagu-lagunya satu hati dengan Anda. Silahkan, boleh kembali gabung. Halo.
3: Halo, selamat sore Mbak Nia.
1: Selamat sore, Bu Bambang, ge?
3: Ya, di sini hujan kemarin Mbak Nia.
1: Alhamdulillah, Banjarmasin mudah-mudahan nih kawasan Ayani hujan ya.
3: Itu Mbak Nia, hujannya kayak hujan es gede-gede itu.
1: Oh, gede. Ini hujan buatan atau hujan asli, Mbak?
3: Enggak tahu, Mbak Nia.
1: Kayak es, kayak
3: iya,
1: salju.
3: Iya, butiran es gitu, gede-gede.
1: Oh, gitu. Oh, iya.
3: Lumayan lebat juga Mbak Nia kemarin. Ini
1: jadi,
3: mulai mendung.
1: Jadi asapnya enggak terlalu banyak lagi ya?
3: Ya, masih juga.
1: Oh masih juga, tapi lumayan ya Mbak ya, nggih, alhamdulillah. Ya,
3: kemarin sampai susah nafas saya Mbak Niar.
1: Betul, saya tadi pagi ya berangkat ke ini, ke daerah Pematang apa Mbak, itu ke Gambut, ke iya ziarah kubur tadi ya, ke kubur mertua. Di sana ternyata ya ampun asapnya minta ampun, kan banyak sawah di sana. Tebal banget asapnya, ya?
3: Selalu sehat.
1: Alhamdulillah, doa yang sama untuk Bu Bambang, ge?
3: Terima kasih. Lagunya apa, Mbak Niar?
1: Dadali aku bisa gila. Nah,
3: itu aja Dadali.
1: Oh, Dadali aja, ge?
3: Salamnya bakal kita ya. Mbak Riko juga semuanya, salamnya Asan Dadali. Mbak Niar sehat terus ya.
1: Amin, selamat amin.
3: Selamat sore, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon boleh. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari
4: Hendi.
1: Oh dari Hendi. Banjarbaru hujan kah Hendi?
4: Anu sedikit. Sungai besar yang 54 ke timur masih angin.
1: Gerimis ya? Oh berarti hujan ya rata-rata.
4: Terus daerah Karangintan itu hujan juga sampai di Istanbul. Tapi nggak kan modelnya berlingkar-lingkar Mbak, lucu.
1: Oh iya kah? Ini hujan asli ya?
4: Asli kok, ini asli ada petir anginnya kok Mbak, petir angin kencang.
1: Ini Banjarmasin cukup berangin juga, mudah-mudahan hujan ya.
4: Iya, tadi kata Mada di Sultan Adam hujan, warganya ngabarin. Tapi lokal juga kan, nggak menyeluruh Banjarmasin kan.
1: Di Ayani nggak hujan?
4: Iya, makanya sedikit-sedikit gitu.
1: Iya.
4: Tapi mendung sih udah mulai sebenarnya, petirnya juga ada kemarin kok asli, jadi ini asli.
1: Oh iya.
4: Soalnya BMKG kemarin bilang, untuk hujan buatan sulit karena nggak tahu kenapa
1: awannya nggak ada.
4: Iya.
1: Iya, kalau awan Pro 4 ada, kalau awan Pro 4 ada.
4: Tapi awan Mahendra.
1: Iya, ini kan kata BMKG kalau mau bikin hujan buatan itu syarat utamanya ada awan.
4: Iya, awan aslinya.
1: Iya. Katanya sungai Andai hujan juga nih, Hendy.
4: Sekurang lah gitu, berarti sebagian banyak masih timur kayaknya.
1: Iya, betul.
4: Nah, timur sama utara sebagian juga tapi kayaknya.
1: Hendy mau lagu yang mana nih, Hendy?
4: Ada yang band-band gak, Pak?
1: Jikustik, maaf.
4: Terus?
1: Gigi, kurindukan.
4: Ah, ya Gigi aja.
1: Ada Abdul, tersenyumlah. Mau?
4: Gigi aja.
1: Gigi aja, bolehlah. Kurindukan.
4: Gigi kurindukan khas anuansa Sunda itu, Pak.
1: Oh ya, ini tahun berapa ya? Lupa aku.
4: Kenapa?
1: Tahun berapa lagu ini?
4: Gigi 96. Kalau kurindukan sudah 98 kayaknya.
1: 98 ya, kurindukan. Ini vokalisnya kan Arman kan?
4: Masih Arman ya.
1: Iya, betul. Ini kayaknya suara kamu bagus, mirip-mirip Arman.
4: Oh iya.
1: Coba. Mirip. Boleh?
4: Iya, saya ke C minor.
1: Oh iya kah? Ayo.
4: C minor maksudnya di tenor ya.
1: Oke, silahkan. Gitu. Coba satu bait.
4: Oh, tapi kan saya pernah bu drum, bukan vokalis.
1: Alasan.
4: Jarang.
1: Waduh. Biasanya walaupun drummer tapi satu jiwa.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Kalau kan nyanyi lagu bisa.
1: Iya.
4: Ini kayak Eras itu suruh nyanyi nggak bisa kan di.
1: Tapi suara kamu Hendy mirip agak ke Arman kayak gitu.
4: Oh coba iya ya. Iya.
1: Ya. Iya. Lain kali nyanyi ya.
4: Oh iya, latihan. Sering banget kalau 17-an itu sering.
1: Aduh. 17-an itu lagu apa?
4: Mau ikut Bintang Radio malu mah.
1: Aduh, kenapa malu? Ikutilah.
4: Nanti diketahuan Mada.
1: Aduh, nanti Mada ikut juga mengiring lagunya ya.
4: Oh iya, MC-nya Mada kemarin ya?
1: Iya, boleh lah.
4: Enggak, waktu Bintang Radio kan MC-nya Mada kan?
1: MC-nya Mada, ya. Terus ada juga yang lain. Hari ini juga bisa. Ya.
4: Saya kemarin tereliminasi, Mbak, sebelum pendaftaran malah.
1: Waduh, kasihan. Syaratnya nggak cukup tuh. Ampun dah.
4: Pendaftaran ditutup, saya baru datang gitu.
1: Walah. Aduh. Nanti lebih cepat lah daftarnya ya.
4: Iya, kalau perlu dikasih hadiah apa kah gitu supaya nggak kecewa harusnya kan?
1: Iya. Coba nanti, bolehlah. Tak tunggu ya untuk Bintang Radio tahun depan ya. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar RRI Banjarmasin, kita nikmati dulu kah lagunya? Oh ya, saya sapa dulu yang ada di TikTok ya. Siapa dia? Oke, semuanya pendengar RRI, selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat semua. Salam silaturahmi ya. Dari Lovely Sela. Terima kasih. Kemudian juga siapa lagi nih? Novi, Sungai Lulut udah mulai gerimis. Guntur, Banar juga. Guntur juga. Nah, ya oke. Sungai Lulut udah mulai rintik hujan. Siti Mariam juga. Oke, selamat bergabung ya di acara Belaria Indonesia. Pilihlah aku, Kris Dayanti.

0: فاطمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.

Selamat melaksanakan sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman di TikTok juga selamat bergabung Murjani Muhammad di Barito Kuala yang katanya sempat hujan juga ya. Ada sedikit gerimis tapi enggak jadi hujan. Pauji Suryanata juga nggih. Khotimah selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk teman-teman semua yang bergabung di acara Belaria Indonesia sesi kedua. Ada satu persembahan dari Dadali, Aku Bisa Gila.

0: susah banget ya melupakan cinta yang pernah ia rasakan. Mungkin ini juga pernah Anda alami ya pendengar RRI, tentang kandasnya cinta, galaunya perasaan. Ini mungkin ya banyak orang pernahlah merasakan. Dan ini yang dituangkan oleh Dadali, grup band Dadali yang menghadirkan di sore hari ini. Baper memang lagu ini ya. Lagu ini juga membuat nama Dadali cukup dikenal di belantika musik Indonesia. Rahmat Mulyana, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Yang baru aja gabung di sini, saya ucapkan selamat menikmati lagu-lagu pop Indonesia di acara Belaria Indonesia. Eza juga ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga, dari mana?
1: Nah, panggil kan ya.
0: Nah, ini Pak Ramli nih. Alhamdulillah Pak Ramli Sungai Musang. Apa kabar Pak Ramli?
1: Mulai jamnya madam, mamici-mici kada kau masuk.
0: Nah, sekarang alhamdulillah bisa gabung. Berkah.
1: Tapi ingin benar handak kayak orang juga nang pina nang kawa rutin menelpon kada kau masuk.
0: Keriting tangannya ya.
1: Iya.
0: Kalau di Sungai Musang gimana, Ding? Hujan kah?
1: Belum ada anu kaniare anu handak hujan kada jadi nah.
0: Oh, iya. Daerah Banjarmasin ada nih beberapa bagian yang hujan.
1: Tadi ada ulun di TikTok tadi membuka jar Mama Alfiah nak hujan jar.
0: Pak 6 telah KM 6. Mudah nah jadi hujannya kada kelain anginnya tuh nah.
1: Nggih. Heeh. Ada kah lagunya lagi Kaniar?
0: Ada benar lagunya yang mana pian mau lagu Percuma Mahalini, Maaf Jikustik atau lagu anak sekolah Lalahuta. Astaga Ruth Sahanaya, Setapak Musim Bunga Delia. Atau ulan lagu
1: Kaniar yang meminta lagu anu tuh aja
0: Tersenyumlah
1: Abdul.
0: Anak sekolah. Baik, siap-siap anak sekolah.
1: Supaya ulun kaganangan masa-masa dahulu pulang.
0: Mm-mm. Kaganangan keingatan. Iyalah.
1: Iya,
0: siap-siap, makasih.
1: Salam-salamnya gesen baratan aja na pendengar Pro 1 nang setia.
0: Iya.
1: Di grup di anu di TikTok. Ya, buat Kaniar terima kasih banyak atas waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eza tadi sempat ya bergabung waktu azan asar. Boleh bergabung lagi Eza. Mudah-mudahan sehat sama mamah ya, sama keluarga juga. Dari Sungai Musang kita kemana nih beralih? Kita coba cek lagunya. Oke Eza silahkan gabung ya, boleh. Kemudian juga saya ingin menyapa Pauzi Amuntai, Pak Pauzi di Amuntai, Pak Murjani juga, Pak Alimun Hakim, selamat bergabung juga ya Pak ya. Halim yang ada di mana ini? Teluk Dalam. Nah, Halim Teluk Dalam juga selamat bergabung. Kemudian Mama Asmi di KM 6. Ayo kabar-kabari, hujankah? Kalau hujan bekabar. Halo? Halo? Dari mana? Ya. Halo, assalamualaikum. Dari mana nih? Halo? Dari mana? Gak ada suaranya. Halo? Ya, teman-teman yang mau gabung boleh coba lagi ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Teman-teman di Kota Baru juga, Mbak Maimunah, Mbak Meme. Aku lama gak dengar suara Mbak Meme. Mudah-mudahan Mbak Meme bersama keluarga sehat, usahanya lancar juga. Mama Edo juga, mana suaranya? Kemudian Mbak Ati di Beringin, tetangga RRI. Mbak Osin, siapa lagi ya? Mbak, siapa? Semuanya lah, Mama Madan juga di Sungai Andai. Jamal Martapura, selamat gabung. Kemudian Mukmin juga. Murjani Muhammad, terima kasih selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Lagu-lagunya itu berarti ada dua yang akan segera kami hadirkan. Kurindukan Gigi, kemudian Anak Sekolah. Terus ada lagu apa tadi yang dipesan sama Eza? Eza tadi pesan lagu yang judulnya Nina. Nina ya Eza ya? Nina, yang namanya Nina ini disapa di lagu ini. Baik, kita hadirkan aja lagunya. Kurindukan, kemudian Anak Sekolah.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya

0: bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Baik, selamat bergabung. Saya ingin menyapa Eza yang ada di Kabupaten Banjar ya, di Martapura. Ada Nurbaya juga, selamat bergabung. Namanya Nurbaya, saya jadi ingat Pak Purbaya. Sama ya, selamat bergabung. Kemudian Mama Hamadan juga yang memberikan info, katanya Sungai Andai gerimis. Terima kasihlah Mama Hamadan lah. Siapa lagi yang bergabung? Mama Asmi juga di KM6, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Selamat menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Terus Bang Rian di Kota Baru, Mbak Meme juga. Kemudian juga pendengar RRI yang semuanya suka lagu-lagu pop Indonesia. Selamat bergabung ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dari mana?
2: Dari Tapin.
1: Dari Tapin, siapa namanya? Halo.
2: Namanya Ibu Lia.
1: Ibu Lia. Ibu cantik. Ditapin hujan kah, Bu cantik?
2: Kada, kabut asap.
1: Oh, Banjarmasin ada nih beberapa yang hujan, Bu Lia. Sultan Adam, Sungai Andai, Kayu Tangi.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini kita belum kebagian nih di Ayani KM3 nih. 3,5 belum.
2: Tadi jam 12 tadi anu sudah kritikan.
1: Gimana?
2: Isi dia tak bisa, jangan jadi.
1: Tak bawa angin bisa lah Bu cantik lah. Tak bawa angin nih, dingin benar pian cuacanya nih nah.
2: Ini kan ada asap bawa
1: asap lah. Kalau di Banjar dingin, kayaknya udah kayak anak hujan gitu nah.
2: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan kebagian hujan juga nah di seputaran sini lah, Bu Lia lah.
2: Iya tuh. Kasian nang sumur-sumur nang karing nih
1: nah. Ulun tadi pian datang di daerah Pemanjatan di Gambut lah, wilayah Gambut itulah, Kabupaten Banjar lah. Tadi anu ke kubur Mintuha tadi. Uma di situ kebakaran, bakas kebakaran kalau lah asapnya tebal banar pian. Jarak pandang ya, berapa itu tadi? Berkendaraan padas mata. Uma jar ulun nih.
2: Maka itu nang terhirup baunya itu nang
1: buniar. Nggih, ya. Jadi
2: nyaman lalu.
1: Nggih, jadi sahanyut pian kepala. Ya ampun, bebanyuan hidung. Ya ampun nih julun nih. Ma orang di situlah kuat banar lah, di seputaran situ kuat banar. Ma tak isap julun. Nya pauman banyak banar Bu ai.
2: Apa bangkar kalau lagi ya? Aduh, handak buka kaman lagi yuk.
1: Nggih, ada kawa ai julun. Hen. Aja Ibu cantik, yang mana lagunya Bu?
2: Ada apa lagunya lagi?
1: Ada lagu ini, Bahagia Bersamamu Piu. Kemudian ada lagu Maaf Jikustik. Ada lagu ini
2: ya,
1: Tersenyumlah
2: sudah,
1: Abdul.
2: Ya itu aja sudah.
1: Iya kah, Tersenyumlah ya, senyum sedekah ya kalau. Apabila ke Banjar Bu?
2: Karena ke Banjar kabut banar.
1: Ilah kedua ini jualan melawan lambut lah. Aduh.
2: Urung semalam minggu dahulu tuh 3 jam pian Martapura ya.
1: Han, mak di Martapura?
2: Kada mulai 3 jam mulai rantau ke Martapura 3 jam. Ih,
1: anu panglah. Berarti tebal banar asapnya lah bulah. Kabut.
2: Menembus jalannya nih nah buniar nang kada kawa laju.
1: Iya am orang anu ja orang Kalimantan Selatan bisa behilang jar buhannya. Bagus tuh jadi film horor julun ya kalau Bu. Asli bujur. Inggi ayah salam gesan keluarga Bu lah.
2: Amin.
1: Mudahan sehat sabara taat lah. Inggi makasih Bu Lia.
2: Yo.
1: Inggi.
2: Kali banar masuk punya
1: nih. Hen, ya kelak ngalih aja padahal sinyal bisa jua Bu ai. Bila diangkat kadang hilang pian suaranya.
2: Berapa hari kada kawa masuk anu horor member jadi sini.
1: Nen, ya kalau nih alhamdulillah bisa tembus nah alhamdulillah. Kena bahabar Bu ai kalau ada apa-apa pula.
2: Nggih. Bisa aja kena.
1: Nggih, makasih Bu.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dari Tapin Ibu Lia. Di belakang Bu Lia boleh ya. Oh ya, saya ingin menyapa teman-teman yang ada di daerah Balangan semuanya. Tidak terkecuali. Kemudian teman-teman yang ada di daerah Barabai, Ibu Siti, siapa lagi yuk yang ada di Limpasu, di Amuntai, Sabarataan, yang ada di Kandangan, yang ada di Binuang, yang ada di Marabahan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, Batu Licin, 13 kabupaten kota. Semuanya aja. Berarti ada dua buah lagu yang akan kita nikmati. Lagu permintaan Eza dan juga Ibu Lia di Tapin, Tersenyumlah. Seiring dengan dua lagu ini, Senior pamit mundur di acara Belaria Indonesia. Terima kasih teman-teman semua yang bergabung di sini. Ini ada yang bergabung di TikTok, Andi Lala, kayak apa? Di Banjar, Banyu PDM-nya Asin Banar kah? Ini yang Asin ada di daerah-daerah tertentu. Andi Lala ada di Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan. Terus Sungai Andai katanya Asin juga ya? Tapi ada disediakan air minum bersih ya dari PDAM dan itu gratis. Ada wilayah-wilayah tertentu yang bisa ngambil, tapi itu diberi jatah 2 galon per hari dan itu 24 jam untuk minum, untuk air bersih. Kalau yang dialirkan di seputaran yang saya sebutkan tadi, itu untuk mandi, MCK gitu ya. Kalau untuk minum enggak boleh digunakan. Kalau untuk minum itu bisa ngambil di daerah atau lokasi-lokasi tertentu yang memang udah ditunjuk dan itu gratis ngambilnya, tapi dengan jatah 2 galon per harinya. Baik, mudah-mudahan hujan turun, sumur-sumur pada berisi air bersih. Kemudian Yana, Mama Salma empat bergabung dari Pangkalambun. Oh, Mama Salma. Terima kasih Mama Salma. Pangkalambun berarti daerah Kumai. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat lah. Mas Sitah juga selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat sabarataan yang menikmati acara Belaria Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia. Sampai di sini kami temani di Belaria Indonesia, Salam Musik Indonesia. Nadia juga, Wahyu, sampai jumpa.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Pendengar, kita bersama di program Ekonomi Digital. Kali ini saya akan temani Anda di program ini, tentu dengan temanya adalah UMKM Go Digital. Pendengar, senang sekali kami bisa kembali menemani Anda dalam UMKM Bicara ruang untuk berbagi cerita dan informasi seputar dunia usaha, kreativitas, dan berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM. Nah, pendengar, kita hidup di zaman ketika hampir semua aktivitas semakin dekat dengan teknologi. Bangun tidur, kita membuka telepon genggam, mau mencari makanan, kita melihat media sosial, mau membeli pakaian, mencari oleh-oleh, memesan jasa, bahkan melakukan pembayaran, semuanya bisa dilakukan melalui perangkat yang ada di tangan kita. Perubahan kebiasaan masyarakat ini tentu ikut mengubah dunia usaha. Dulu ya, konsumen baru datang langsung ke toko ya untuk melihat produk, tapi sekarang beda loh pendengar. Sebuah produk bisa ditemukan hanya melalui layar ponsel. Dan sebuah usaha rumahan yang awalnya hanya dikenal oleh tetangga dan lingkungan sekitar, sekarang punya peluang untuk dikenal lebih luas. Nah, inilah salah satu peluang dari UMKM Go Digital. Tetapi kita perlu pahami, Go Digital bukan hanya soal memiliki akun media sosial. Digitalisasi UMKM jauh lebih luas. Bagaimana produk dikenalkan, ya, bagaimana konsumen dilayani, bagaimana transaksi dilakukan, bagaimana pula keuangan dicatat, bagaimana stok dikelola, sampai bagaimana pelaku usaha membaca kebutuhan pasar. Semua itu bisa dibantu oleh teknologi. Nah, pendengar RRI, coba kita lihat kebiasaan konsumen saat ini. Ketika ingin membeli sesuatu, banyak orang tidak langsung pergi ke toko. Mereka mencari informasi terlebih dahulu. Melihat foto produk, membaca komentar, kemudian juga melihat ulasan pelanggan, membandingkan harga, kemudian mempertimbangkan apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan. Artinya, keputusan membeli semakin banyak dimulai dari dunia digital. Bagi UMKM, ini sebenarnya merupakan peluang. Dunia digital, kemungkinan usaha kecil memiliki ruang untuk memperkenalkan produknya tanpa harus memiliki toko yang besar. Jadi produk lokal bisa diperkenalkan kepada orang di luar lingkungan tempat usaha berada. Kuliner khas Banua misalnya, kemudian kerajinan pakaian, kerajinan, atau Anda yang ingin jual pakaian ini bisa juga, produk rumahan boleh juga, makanan olahan bisa, sampai berbagai usaha kreatif lainnya, di sini memiliki kesempatan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Namun, peluang tersebut juga menghadirkan persaingan. Ketika pasar semakin luas, produk kita juga berhadapan dengan banyak produk lain. Karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki identitas. Tidak harus selalu menjadi yang paling murah. Yang penting adalah memiliki kualitas, pelayanan, cerita, dan karakter yang membuat konsumen memiliki alasan untuk memilih produk kita. Baik, kami akan terus bersama di program Ekonomi Digital. Dan pastikan kami juga akan hadir menyampaikan Go Digital tidak harus rumit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap bersama kami.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia untuk...
1: Karena masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sorry.
1: Ya, Rudy Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita dalam ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Halo pendengar RRI Banjarmasin, selamat bergabung ya di RRI Banjarmasin Pro 1. Kita bicara tentang ekonomi digital yang tentu sore hari ini mengangkat tentang Go Digital. Pendengar RRI Banjarmasin, ada anggapan bahwa digitalisasi membutuhkan biaya besar dan peralatan canggih. Padahal tidak selalu begitu. Pelaku UMKM bisa memulainya dari hal yang sederhana. Menggunakan WhatsApp untuk menerima pesanan, membuat katalog produk, kemudian mengambil foto produk dengan telepon genggam, membuat akun media sosial khusus untuk usaha, kemudian juga mencantumkan harga dan informasi produk dengan jelas, atau mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran menggunakan aplikasi sederhana. Jadi yang paling penting bukan seberapa banyak teknologi yang digunakan. Yang lebih penting adalah seberapa tepat teknologi tersebut membantu kebutuhan usaha. Jadi setiap UMKM memiliki kebutuhan berbeda. Usaha kuliner tentu membutuhkan strategi yang berbeda dengan usaha kerajinan. Usaha jasa juga memiliki kebutuhan yang berbeda dengan penjual produk fisik. Karena itu, tidak perlu merasa harus menggunakan semua platform sekaligus. Jadi kita pilih yang paling sesuai aja. Kita pelajari perlahan, kemudian kembangkan sesuai dengan kemampuan. Kemudian, media sosial ini juga menjadi etalase digital. Media sosial bisa menjadi salah satu etalase bagi UMKM. Jadi kalau toko fisik memiliki rak atau etalase untuk menampilkan barang dagangan, media sosial juga dapat menjadi tempat untuk memperkenalkan produk. Namun ingat ya, etalase digital juga harus ditata. Calon pembeli harus sudah mulai mengetahui apa yang dijual, berapa harganya, bagaimana cara memesannya, di mana lokasi usahanya, dan bagaimana juga cara menghubungi penjual. Foto produk juga perlu diperhatikan. Jadi tidak harus menggunakan kamera mahal. Dengan pencahayaan yang baik, latar yang bersih, kemudian informasi yang jelas, foto dari telepon genggam pun ini bisa kita gunakan. Kemudian jangan hanya menampilkan produk, pendengar, ceritakan juga proses di baliknya. Bagaimana produk dibuat, mengapa menggunakan bahan tertentu, siapa yang mengerjakannya, atau bagaimana usaha tersebut dimulai. Jadi cerita seperti ini dapat membuat produk terasa lebih dekat dengan konsumen. Sebab apa? Konsumen tidak hanya membeli barang, mereka juga bisa tertarik pada cerita dan nilai yang ada di balik sebuah produk. Nah, selanjutnya ketika masuk dunia digital, pelaku UMKM juga seringkali berhadapan dengan istilah viral. Nah, konten yang ramai ini dianggap sebagai keberhasilan. Padahal jumlah penonton yang tinggi belum tentu langsung menghasilkan penjualan. Karena itu jangan hanya mengejar viral, bangunlah kepercayaan.

Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia.

Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Pendengar, kita masih bersama di program Ekonomi Digital ya, dengan tema media sosial menjadi etalase digital. Ini tentu saja perannya luar biasa. Jadi dalam hal ini pendengar RRI Banjarmasin, media sosial sekarang ini bisa menjadi salah satu etalase bagi UMKM. Kalau toko fisik memiliki rak dan etalase untuk menampilkan barang dagangan, media sosial justru menjadi tempat untuk memperkenalkan produk. Namun, etalase digital juga harus ditata. Calon pembeli harus sudah mengetahui apa yang kita jual, berapa harganya, bagaimana cara memesannya, di mana lokasi usahanya, bagaimana cara menghubungi penjual, dan yang penting juga adalah foto produk perlu diperhatikan. Dan tidak harus menggunakan kamera mahal ya, dengan handphone bisa. Jadi dengan pencahayaan yang baik, latar yang bersih, informasi yang jelas, foto dari telepon genggam pun bisa kita gunakan. Kemudian jangan hanya menampilkan produk, ceritakan juga proses dibaliknya. Bagaimana produk yang kita buat, mengapa menggunakan bahan tertentu, siapa yang mengerjakannya, atau bagaimana usaha tersebut dimulai. Jadi cerita seperti ini dapat membuat produk kita itu terasa lebih dekat dengan konsumen. Sebab apa? Konsumen tidak hanya membeli barang, mereka juga bisa tertarik pada cerita dan nilai apa yang ada di balik produk tersebut. Pendengar RRI Banjarmasin, ketika usaha masuk dunia digital, cara melayani pelanggan juga bisa berubah. Konsumen bisa bertanya melalui pesan, menanyakan harga, menanyakan stok, meminta informasi pengiriman, bahkan memberikan kritik melalui komentar. Karena itu, respon menjadi bagian penting dalam pelayanan. Tidak harus ya selalu menjawab dalam hitungan detik, tetapi pelanggan perlu mendapatkan kepastian bahwa pesan mereka itu diperhatikan. Gunakan bahasa yang sopan, berikan informasi yang jelas. Jadi jangan mudah juga lah, jangan mudah terpancing ya, catatan, jangan mudah terpancing ketika mendapatkan komentar negatif. Dan apabila terjadi kesalahan, berikan penyelesaian dengan baik. Sebab di dunia digital, pengalaman satu pelanggan bisa diketahui oleh banyak orang. Komentar positif dapat membantu membangun kepercayaan. Nah, sebaliknya, pelayanan yang buruk juga dapat mempengaruhi citra sebuah usaha. Jadi, go digital juga berarti meningkatkan kualitas pelayanan.

0: pura-pura.
1: Baik, pendengar, kalau kita bicara Go Digital untuk peningkatan UMKM, transaksi dan keamanan digital juga perlu mendapatkan perhatian ya. Artinya perubahan lainnya terlihat dari cara konsumen melakukan pembayaran. Pembayaran digital juga semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagi UMKM, sistem pembayaran digital bisa membantu membuat transaksi menjadi lebih praktis. Namun, kemudahan juga harus disertai dengan kewaspadaan. Pelaku UMKM perlu menjaga akun bisnisnya. Jangan memberikan kode rahasia kepada orang lain. Jangan mudah juga percaya pada pesan yang meminta data penting. Dan jangan sembarangan memberikan akses akun kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dan semakin banyak aktivitas usaha dilakukan secara digital, semakin penting pula keamanan digital diperhatikan. Jadi catatan nih, jangan sampai ingin mendapatkan kemudahan tetapi justru mengabaikan keamanan usaha. Nah, pendengar, satu hal yang juga sering terlupakan ketika membicarakan UMKM Go Digital, kita sering langsung berpikir tentang media sosial dan promosi. Padahal digitalisasi bisa digunakan untuk mengelola usaha. Misalnya mencatat pemasukan, mencatat pengeluaran, mengontrol stok, mencatat pesanan, menyimpan data pelanggan, sampai menghitung keuntungan. Ini sangat penting ya, karena banyak usaha kecil yang sebenarnya ramai, tetapi pemiliknya belum mengetahui dengan pasti berapa keuntungan yang diperoleh. Salah satu penyebabnya adalah uang usaha dan uang pribadi masih bercampur. Modal bercampur dengan hasil penjualan. Pengeluaran kecil tidak dicatat. Akibatnya, kondisi usaha sulit diketahui. Karena itu, pencatatan harus menjadi kebiasaan. Tidak perlu langsung menggunakan sistem yang rumit. Mulailah dari pencatatan sederhana. Yang penting dilakukan secara rutin, karena usaha sehat bukan hanya usaha yang banyak pembeli, tetapi usaha yang pemiliknya mengetahui kondisi keuangannya. Kemudian juga teknologi memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengenal konsumennya dengan baik. Terus, yang tentu saja perjalanan menuju UMKM Go Digital tidak selalu mudah. Ada pelaku usaha yang belum terbiasa dengan teknologi, ada yang bingung memilih platform, ada yang merasa tidak percaya, ya, tidak percaya diri membuat konten, ada juga yang takut produknya tidak laku. Banyak memang alasan ya. Ada pula yang mencoba tetapi belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Jadi semua ini pendengar merupakan bagian dari proses belajar. Dan catatan, digitalisasi bukan perlombaan. Tidak semua UMKM harus memiliki kemampuan yang sama. Yang penting adalah kemauan untuk berkembang mulai dari satu langkah. Yang selama ini Anda mungkin hanya berjualan secara offline, cobalah mulai menggunakan WhatsApp. Kalau sudah menggunakan WhatsApp, buat katalog. Setelah itu belajar foto produk, kemudian mulai menggunakan media sosial. Setelah itu terbiasa, pelajari pencatatan digital. Jadi sedikit demi sedikit, tidak perlu sekaligus ya, karena kemampuan digital juga membutuhkan yang namanya proses. Nah, pendengar, Banua kita Kalimantan Selatan memiliki banyak produk lokal yang punya karakter dan cerita. Ada kuliner khas Banua, ada kerajinannya, ada produk olahan rumah tangga, ada fashion, ada berbagai usaha kreatif yang lahir dari masyarakat lokal. Dan digitalisasi ini dapat menjadi jembatan kita untuk memperkenalkan produk-produk itu kepada pasar yang lebih luas. Jadi yang perlu diingat, kualitas harus kita jaga, kemasan juga perlu diperhatikan, termasuk kapasitas produk harus dihitung. Pengiriman harus dipersiapkan, pelayanan harus konsisten. Jangan sampai promosi berhasil dan pesanan datang banyak, tetapi usaha justru kewalahan. Karena itu, Go Digital juga berarti Go Ready. Siap menerima pelanggan lebih banyak, siap meningkatkan kualitas, dan siap mempertahankan kepercayaan konsumen. Jadi jangan sampai kehilangan jati diri, ya. Yang dimaksud di sini adalah kita hanya mengikuti tren, ya. Tidak semua usaha itu harus mengikuti gaya yang sama, pendengar. Jadi tidak semua produk juga harus menggunakan bahasa promosi yang sama. Justru keunikan bisa menjadi sebuah apa namanya itu ciri khas begitu ya. Keunikan itu menjadi ciri khas sebuah produk usaha. Dan terima kasih kebersamaan Anda di program Ekonomi Digital. Semoga saja informasi yang kami sampaikan memberikan manfaat dan membuat Anda para pegiat UMKM naik kelas. Dan UMKM Go Digital bukan sekedar memiliki akun media sosial. Sebetulnya digitalisasi adalah tentang bagaimana teknologi digunakan untuk membantu usaha menjadi lebih dikenal, menjadi lebih ditemukan, mudah dihubungi, lebih tertata, dan lebih dekat dengan konsumen. Terima kasih kebersamaannya. Semoga usaha semakin berkah dan semakin naik kelas.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 08115111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiasti.
4: Oke, Ristia untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini. Ya,
2: Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
6: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan, untuk Indonesia.
6: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi kami akan bersama Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Iya, terima kasih, Karya Arda. Apa kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja dan kawan-kawan. Ya,
1: kami
0: hujannya
1: juga
0: sudah
1: baik.
0: mulai turun di Samarinda. Kalaupun
1: Di
0: Palangkaraya
1: Samarinda
0: seperti apa? Iya.
1: Waduh,
0: Iya,
1: kami
0: lumayan.
1: masih merindukan hujan. Satu hal yang kami rindukan adalah hujan, Karya.
0: Iya.
1: Karena sampai saat ini Kota Palangkaraya belum ada turun hujan.
0: Iya, semoga saja awannya segera berarak di sana dan hujannya rekan
1: Amin,
0: Dewi ya.
1: amin ya Robbal Alamin.
0: Ada informasi apa rekan Dewi dari Palangkaraya sore hari ini, Dev?
1: Iya, ini mengenai Bulog Kalimantan Tengah yang mendorong peningkatan ekonomi digitalisasi untuk mendukung ketahanan pangan, Ria.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Informasi dari Kota Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
3: Pimpinan wilayah Bimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital gitu ya, mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat ya teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
4: Memang secara ini aja, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan, ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat ini sekali ya, sangat beda sekali dengan yang dulu, dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
3: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya, kembalikan dari Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tanakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore rekan Bayu.
1: Selamat sore Riarda.
0: Ya, dari Tarakan ada informasi apa, rekan Bayu?
1: Dari Tarakan, sore hari ini ada informasi mengenai BNNK Tarakan peringatkan dampak buruk penggunaan etomidet pada vape pria.
0: Baik, silakan informasinya, rekan Bayu dari Tarakan.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Tarakan memperingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidet yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
2: Jadi etomidin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja.
3: Penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidat atau ektomidin menjadi perhatian masyarakat Tarakan saat ini, menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan yang diduga membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa etomidat merupakan obat bius medis yang penggunaannya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.
2: Jadi etomidin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja, dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi dan digunakan oleh dokter anestesi dengan ukuran yang sudah ditentukan di sembarangan.
3: Evon membeberkan modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis tersebut ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran etomidat dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, BNNK Kota Tarakan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kaltara. Masyarakat diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dari sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Bagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Riarda, di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banyu Santaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Ria Arda dari Samarinda.
0: Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Niar?
1: Ya, sore hari ini Mbak Ria, Banjarmasin ada beberapa wilayah yang hujan begitu ya. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan akan semakin bertambah banyak nanti hujannya ya, nggak hanya sekejap saja rekan Niar ya.
1: Betul, amin amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Ini informasinya mengenai Gubernur Kalimantan Selatan membuka sayembara dan akan memberikan bonus kepada masyarakat yang melaporkan pelaku karhutla, Mbak Ria.
0: Baik, silakan informasinya, rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan janjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan kebakaran hutan dan lahan. Dengan catatan, laporan itu berujung pada tertangkap serta terbuktinya pelaku. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bukan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sembara lah.
3: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana kebakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gabut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
4: Dan, kalau boleh tahu, ada nominal?
2: Aduh, kalau
4: nominal, tapi pasti ada dari pemerintah,
2: Pak Gubernur. Ada, bonus. Ada bonus ya. Banyak bonus yang itu.
4: Tapi harus terbukti ya Pak Gubernur? Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap.
2: Terbukti, tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang, sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
3: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanifah Yasona Lopik sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
5: Nah, namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, tadi Pak Kapolda, Pak Waka dan Karopop, itu ternyata kebakaran kita benar-benar Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita akan kawal.
3: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
1: Bari Arda, demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang disampaikan reporter RRI Diki Munadi. Saya kembalikan ke Mbak Ria Arda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, ada rekan saya, rekan Angel. Selamat sore, rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga. Informasi apa ini dari Nunukan untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Angel?
1: Informasi dari Nunukan sore hari ini terkait dengan Kaltara perbaharui data disabilitas, diskon pajak hingga transportasi disiapkan.
0: Baik, silakan informasinya, rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan, mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan memperbarui data agar bantuan dan kemudahan layanan yang diberikan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Provincial Lead Program Skala di Kalimantan Utara, Nurul Afandi, mengatakan data penyandang disabilitas menjadi dasar agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara konkret dan sesuai kondisi penerima.
3: Ada peraturan daerah Perda nomor 17 tahun 2024 yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti dari undang-undang itu. Nah, di dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya, supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan punya data yang lebih konkret, walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Nurul menyebut di sektor transportasi, pemerintah bersama Skala telah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Sungai dan Danau atau Gapasda. Kerjasama ini memberikan diskon tarif angkutan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas.
3: Ini kan baru keluar tentang peraturan presiden tentang konsesi yang diterbitkan tahun 2026 ini. Nah, pemerintah provinsi itu sebetulnya sudah lebih dahulu memberikan beberapa konsesi. Yang pertama, kerjasama dengan gabungan pengusaha angkutan sungai itu, Gapasdap. Nah, Gapasdap sudah memberikan konsesi 20%.
2: Pemutahiran data ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan kondisi penyandang disabilitas. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan dan layanan yang diberikan diharapkan semakin tepat sasaran. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Indah Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Puluhan konsumen perumahan di Kota Minyak menggeruduk gedung DPRD Balikpapan. Ratusan pembeli mengaku telah melunasi pembayaran secara tunai maupun KPR sejak 2 tahun lalu. Namun hingga kini, unit rumah tidak kunjung dibangun dan legalitas tanah dinilai tidak jelas. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Kapan dibangun? Belum dibangun. Kapan dikembalikan? Belum dikembalikan. Ayo, bikin ketunai nanti ketua. Aku uangnya yang dulu yang masuk.
2: Ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman diwarnai ketegangan saat digelarnya rapat dengar pendapat konsumen perumahan Balikpapan Regency yang merasa dirugikan karena unit rumah yang sudah dibeli belum kunjung dibangun. Puluhan korban hadir dengan membawa berkas bukti pembayaran kepada pihak pengembang. Salah satu pembeli, Wardah, mengaku telah melunasi pembelian rumah seharga Rp784 juta rupiah sejak Agustus 2024. Namun, setelah 2 tahun berlalu, lahan yang dijanjikan masih kosong serta status sertifikat tanah tidak memiliki kejelasan legalitas.
3: Ya, posisi udah bayar dan lain-lain, ternyata memang sertifikat tanah itu masih ternyata nggak jelas gitu-gitu. Nah, setelah itu saya baca PPJT kan, memang itu kan cuma apa? Peraturannya tuh ditulis di 15 bulan selambat-lambatnya bangunan sudah harus tersedia. Nah, tapi setelah itu saya tuh disambar tuh pas proses sampai 15 bulan saya tidak ada komplain sama sekali ke pihak regensi, saya tidak ada komplain karena saya rasa ya memang mungkin ya terlambat biasa lah. Nah, setelah itu baru di 2026 ini karena semuanya demo dan ternyata memang masalahnya begitu ruwet begitu.
2: Bukan hanya Wardah, Koordinator Konsumen Skema Tunai Kras Mulyadi mencatat ada 46 konsumen tunai lainnya yang mengalami nasib serupa. Secara keseluruhan, kasus ini diduga telah merugikan hingga 1.200 konsumen, dengan 148 orang diantaranya telah resmi melaporkan pengembang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan Dewan berkomitmen akan mengawal penyelesaian masalah ini dengan memanggil langsung direksi utama pada Rabu mendatang.
4: Tadi di berita acara itu tembusannya kami datang langsung ke wali kota, ke kapolda, ke kejaksaan, dan juga ke forum REI. Nah, kalau mereka juga nantinya tidak melaksanakan kewajiban mereka, kami akan datang ke lokasi untuk di polis lain.
2: Untuk memberikan kepastian hukum, Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Rabu 30 September mendatang. Dewan meminta direksi pengembang hadir secara langsung bersama pihak bank guna membuktikan kondisi keuangan perusahaan serta memutuskan skema ganti rugi atau kelanjutan proyek. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Mani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil.

era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selamat bergabung di RRI Banjar Masin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagaimana untuk kondisi terkini Banjarmasin di tempat Anda? Boleh ya bergabung di sini untuk memberikan informasi. Silahkan bergabung di 0811-511-410 dan juga di 0511-325-1562. Apakah saat ini lagi macet? Mungkin di seputaran Jalan Sultan Adam, Benua Anyar, ini bagaimana? Atau di seputaran HKSN, Kayu Tangi, atau yang ada di Zapri Zamzam, Banjarmasin. Silakan, boleh kasih informasi di sini. Kawasan Gatot Subroto bagaimana pula ya? Atau di Jalan Provinsi? Boleh, pendengar, Anda boleh bergabung untuk menyampaikan informasi, kondisi lalu lintas, kondisi Banjarmasin di sore hari. Kalau untuk seputaran Kota Banjarmasin, tepatnya di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjarmasin, terpantau arus lalu lintas lancar ya, dan cuaca memang agak sedikit mendung. Tadi siang sempat ya beberapa wilayah di Kota Banjarmasin seperti halnya daerah Kelayan, Pamuas tadi kasih info bahwa di daerah Kelayan katanya sudah ada rintik-rintik hujan. Terima kasih ya untuk Pak Muas yang memberikan informasi di RRI Banjarmasin Pro 1. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin memberikan informasi, boleh ya seperti Pak Muas di Kelayan di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Juga boleh bergabung pendengar RRI yang lainnya, masyarakat Banua. Ini juga Mama Madan katanya kasih info juga ya, waktu tadi siang sekitar pukul 3 di seputar Sungai Andai juga sempat turun hujan. Alhamdulillah. Pak Idhamsah juga kasih info katanya di daerah Sultan Adam juga rintik-rintik hujan. Artinya ada beberapa wilayah di Kota Banjarmasin yang diberikan berkah hujan ya. Di kawasan Jalan Ahmad Yani KM 3,5 ini belum. Mudah-mudahan dapat giliran juga. Tadi sempat udaranya dingin banget, anginnya cukup kencang, tapi ternyata mungkin terbawa angin kali ya, sehingga hujannya ke daerah lain atau ke wilayah lain. Boleh pendengar, bersama RRI Banjarmasin Pro 1 kasih informasi arus lalu lintas di tempat Anda atau informasi apa, boleh di Banjarmasin Sore RRI Banjarmasin.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

0: Terima kasih pendengar, tetap bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang sore hari ini lagi menikmati jajanan khas Banua ya, atau menikmati suasana santai juga, bolehlah Anda mampir ke RRI Banjarmasin. Di halaman RRI banyak kuliner yang bisa dinikmati murah meriah pastinya, dan Anda bisa manjakan lidah keluarga. Di halaman RRI Banjarmasin, saban sore ya, ada dan hadir untuk memberikan panganan istimewa untuk keluarga tercinta. Jadi silahkan mampir aja pendengar, di halaman RRI ada nasi wangi ya, nasi Nusantara, juga ada sate taichan, ada nasi goreng turbo, ada mie rebus, lengkap banget. Ada bebek bakar, goreng, ada apa lagi ya, sop buah, ada bakso kalau tidak salah juga, ada empe-empe, lengkap ya. Jadi silahkan Anda bawa keluarga tercinta untuk menikmati jajanan di Banua Banjarmasin, di halaman RRI Banjarmasin tentunya. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1 kami terus membersamai Anda. Selamat menikmati aktivitas di sore hari. Semoga hari ini menyenangkan sambil Anda dengar RRI Banjarmasin Pro 1.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
3: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan. Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Halo, selamat sore. Inilah Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September adalah hoax, dilansir dari komdigi.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah, seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital di www.komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Dari rri.co.id, Anda boleh klik berbagai informasi update di sini. Di antaranya, pendengar, DPRD Kalsel bedah tata kelola BLUD SMK. Pendengar RRI Banjarmasin, Komisi 2 bersama Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat gabungan membahas tata kelola Badan Pelayanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN Rabu 23 September 2026. Rapat tersebut mempertemukan lintas instansi untuk menyusun pengelolaan BLUD yang lebih terarah di ruang rapat Komisi 2, Lantai 4 Gedung DPRD Kalimantan Selatan. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi yang menghadirkan BPKAD Kalsel, Biro Perekonomian Setda Kalsel, Disdikbud Kalsel, para Kepala SMKN BLUD se-Kalsel, serta PLT Kepala SMAN 1 Alu-Aluh. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi untuk membedah potensi usaha sekolah sekaligus memastikan pengelolaannya tetap berada dalam koridor pendidikan. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segera kita dengar pengajian Al-Quran sore hari ini. Quran Surah Al-Sort ayat 27-33 bersama Mi'razul Wahyudi.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar selalu bersama kami. Hari ini, pendengar RRI Banjarmasin Jumat 25 September 2026, hujan guyur Banjarmasin, warga sambut dengan syukur. Sebagian wilayah kota Banjarmasin akhirnya diguyur hujan pada Jumat siang 25 September 2026. Turunnya hujan disambut syukur warga setelah kota ini dilanda kemarau. Bahkan kekeringan dan kabut asap dalam beberapa waktu terakhir ya. Di kawasan Cemara Raya, hujan turun cukup deras. Warga yang sebelumnya merasakan cuaca panas dan kondisi kering menyambut turunnya hujan dengan gembira. Bahkan di sana dari pantauan juga sejumlah anak-anak bahkan terlihat bermain dan mandi di bawah guyuran hujan. Dan alhamdulillah hujan turun di Banjarmasin. Dan pendengar, hujan tidak hanya membawa kesejukan bagi warga, tapi juga membuat lingkungan yang sebelumnya kering kembali terasa lebih segar. Dan bahkan beberapa hari ini mungkin Anda juga merasakan ya, panas sekali. Jadi ketika hujan turun rasanya senang dan juga bersyukur. Dan info selengkapnya di rri.co.id. Seputar hujan, pendengar, ada juga penjelasan dari Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudinor, Otaweli Jenitalo, bahwa 3 hari ini wilayah Kalsel berpotensi hujan. BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudinor mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dari 24 sampai dengan 26 September 2026. Kepala BMKG Syamsudinor Otaweli Jenitalo mengatakan masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali satu informasi laporan dari Rizky Wahyudi. Tim SAR evakuasi 10 jenazah korban KM Virgo. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 10 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dalam operasi pencarian di wilayah Laut Jawa dan Kalimantan Tengah. Evakuasi dilakukan dari dalam badan kapal serta sejumlah lokasi penemuan korban. Dan pendengar RRI, Jumat 25 September 2026. Adapun 5 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim penyelam gabungan Basarnas dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Kelima jenazah selanjutnya dibawa menuju KN SAR Kamajaya, KM SAR Kamajaya dan KRI 1 Gusti Ngurah Rai untuk proses evakuasi lanjutan. Sementara itu, 3 jenazah ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara. 2 jenazah lainnya ditemukan di wilayah Sandurian, Kabupaten Seruyan, sehingga total terdapat 10 jenazah yang berhasil dievakuasi dalam perkembangan operasi hari itu. Dan jenazah yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Sukamara untuk mendapatkan penanganan awal. Setelah itu, seluruh jenazah akan dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, pendengar RRI, 5 jenazah dievakuasi dari badan kapal akan dipindahkan melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601. Evakuasi udara dilakukan dari KN SAR Kamajaya dan KRI 1 Gusti Ngurah Rai menuju Lanut Samsudinor. Dengan tambahan 10 jenazah tersebut hingga pukul 12 WITA, tim SAR gabungan telah menemukan 160 orang dalam operasi pencarian KM Virgo Transport 8. Jumlah tersebut terdiri atas 108 orang selamat, 52 orang meninggal dunia, sedangkan 83 orang lainnya masih dalam pencarian. Selengkapnya di rri.co.id. Saya Niar, segera pamit mundur menemani Anda malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di Lentera Kehidupan. Dan malam hari ini kita bersama dengan Ustadz Fathullah Munadi MAG, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Malam hari ini kita akan membahas mengenai bab haji dan umrah dalam Sabilal Muhtadin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ustadz sudah bisa mendengarkan suara kami? Assalamualaikum. Ya, kita sudah bersama dengan Ustadz Fathullah Munadi MAG, tapi masih suara Ustadz belum terdengar ya di sini ya.
1: Iya, mohon maaf, saya juga tidak baru dengar suara dari.
0: Baru dengar, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, sudah terdengar suara Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah bersama kami dan malam hari ini mudah-mudahan. Bagaimana Ustadz kondisinya sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga pendengar dan juga pemirsa kita dalam keadaan yang sama sehat walaupun cuaca kita, udara kita masih tidak baik-baik saja ya Ustadz ya. Baik Ustadz, yeah. Insya Allah kami sudah siap untuk menerima ilmu dari Ustadz Fathullah mengenai bab haji dan umrah dalam Sabilal Muhtadin. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, kita kembali bisa dianugerahi waktu dan kesempatan untuk belajar bersama dalam beberapa tema untuk kegiatan antara kehidupan. Pada malam hari ini saya membawakan tema bab haji dan umrah di dalam kitab Sabilal Muhtadin ya. Ini bukan bermaksud bahwa saya menguasai tema tersebut sebenarnya ya. Tapi yang saya maksudkan adalah bahwa kita selalu menghargai dan bangga, bahkan kita selalu mempelajari ya kitab-kitab yang merupakan karya dan hasil dari ajaran tuan guru yang ada di sekitar kita yang mungkin akan lebih dekat dengan kondisi kita ya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kitab ini merupakan warisan Syekh Arsyad, merupakan magnum opus yang menurut akademisi ya, karya besar beliau di dalam kitab fikih yang sebenarnya bukan kita ya, bukan kita saja yang bisa mengapresiasinya ya. Jadi beberapa waktu lalu saya ketemu mahasiswa ya, yang ikut KKN internasional di Thailand ya, daerah Patani. Dia bercerita bahwa tradisi di sana ketika jual beli itu hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang Islam di kita ya, yaitu adanya akad gitu. Dia menyebutkan jual dan mungkin pembelinya menyebutkan beli. Nah, dia kaget ya, karena di wilayah yang mungkin sangat dekat dengan ya apa namanya suasana politik non muslim ya, tetapi bisa mengamalkan tradisi-tradisi keagamaan yang dibawa oleh ulama-ulama ya. Jadi ketika ditanya kenapa di sana muncul tradisi akad di dalam jual beli, jawabannya yang agak mengagumkan ya menurut saya ya, bahwa mereka menjawab, mereka mengamalkan kitab Sabilal Muhtadin ya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi itu agak sangat menarik ya buat saya bahwa ternyata mereka walaupun jauh dari Banjar ya, tetapi bisa mengakses kitab Sabilal Muhtadin dan juga mengamalkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi di sini mungkin penekanannya bahwa kita ketika orang lain saja bisa untuk menghargai dan mengamalkan apa yang ditulis, yaitu yang dikaryakan oleh ulama kita, ya, jadi kita kayaknya memang harus juga lebih dekat ya dengan karya-karya mereka tersebut. Jadi kitab Sabilul Muhtadin itu sekarang ya mungkin bisa ada dalam bentuk Arab Melayu ya, seperti tertulis di dalam naskah kunonya, tetapi juga sudah ada yang berbentuk Latin ya. Jadi saya punya misalnya yang berbentuk bertuliskan Arab Melayu, mungkin salah satunya seperti ini ya. Tetapi mungkin ini master cetaknya sama dengan model-model yang lain ya. Nah, ada lagi yang sudah bertuliskan huruf Latin itu karyanya Profesor Haji Muhammad Asyadi Syukur SC. Nah, sudah dilatinkan oleh beliau ya. Jadi kitab ini merupakan kitab saya bilang tadi dalam bentuk Latin. Nah, kedua-duanya mungkin bisa kita akses ya sebagai wawasan kita di dalam beragama ya. Jadi di dalam Sabilul Muhtadin ya, itu tema-tema keislaman tentu saja fikih ya akan muncul, dan bab haji dan umroh itu ada di juz 2 ya. Jadi ini sama-sama versi 2 juz ya, yang Melayu maupun yang Latin itu ada 2 juz. Kalau bab haji dan umroh itu ada di juz 2 di bagian terakhir, hampir terakhir ya, karena memang kalau dalam rukun Islam kan haji juga yang terakhir. Sedangkan di naskah, kalau di naskah kunonya ada yang terdiri dari 3 jilid ya, ada yang terdiri dari 4 jilid. Jadi mungkin sama-sama ya, kalau bab haji dan umroh itu ada di jilidan terakhir, kalau yang 2 jilid tentu saja di jilid yang kedua. Kemudian menurut saya ya, apa yang dibahas oleh Syekh Arsyad di dalam bab haji dan umrah itu cukup lengkap. Dia misalnya di awal itu dia, di awal dia bukan saja cerita tentang hal-hal yang normatif di dalam fikih ya. Dia juga membahas tentang misalnya awal orang berhaji, siapa saja yang pertama berhaji. Nah, di kitab Syekh Arsyad itu ditulis bahwa orang yang pertama berhaji dia sebut itu Nabi Adam. Nabi Adam pertama berhaji. Dia berangkat dari Hindi, dia bilang. Nah, itu kan menarik ya. Berangkat dari Hindi selama 40 tahun. Nah, itu tertulis di dalam kitab yang baik yang kitab yang Melayu maupun yang Latin. Nah, kemudian baru masuk ke dalam hal-hal yang normatif di dalam fikih. Kemudian di samping itu juga pengayaan-pengayaan ya terhadap tema-tema yang ada di dalam fikih itu juga cukup banyak. Misalnya nanti beliau punya tanya jawab di situ ya, seperti tanya jawab, menanyakan sesuatu dan kemudian dia jawab dengan penjelasan yang sangat lebar, biasanya panjang lebar. Jadi Syekh Arsyad itu karena keilmuannya sudah sangat luas, sehingga ketika menghadapi masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa dibahas dengan panjang lebar. Ya saja mungkin ya, mungkin di dalam kitab-kitab klasik kadang-kadang memang ada beberapa perubahan ya ketika kita akan amalkan di masa sekarang. Misalnya ya, misalnya tentang kalau kita sekarang itu kan kalau tentang bab ya, tentang pintu-pintu di Masjidil Haram ya. Sekarang itu kalau musim-musim umroh ya, karena saya belum melaksanakan ibadah haji ya, jadi belum tahu ya suasana di masa haji. Kalau di masa-masa umroh misalnya, pintu itu sekarang dinamai dengan pintu nama-nama raja-raja Saudi sekarang ya. Ada misalnya bab Malik Fahad ya, ada bab Malik Ibn Abdul Aziz. Nah, di zaman-zaman Syekh Arsyad waktu itu kan belum ada, jadi mungkin nama bab itu, nama pintu akan berbeda dengan nama-nama pintu sekarang. Dan kalau nama-nama situs tempat itu biasanya masih sama ya. Misalnya nama tempat ada nama-nama mikot misalnya, ada Ji'arana, ada Tan'im, ada Masjid Aisyah, itu masih sama. Nah, kecuali tadi memang ada perubahan-perubahan di zaman sekarang ya, karena ada perubahan-perubahan penguasa dan juga mungkin mereka masukkan ya nama-nama mereka ke dalam apa namanya istilahnya di dalam perombakan-perombakan Masjidil Haram ya. Kalau Masjidil Haram itu kan sekarang sudah kalau menurut pemerintah Saudi itu dalam perluasan yang ketiga sekarang. Jadi tentu saja nanti ada beberapa hal yang di Masjidil Haram yang sekarang itu nama-nama yang tidak tersebutkan di dalam kitab Syiarsyad, karena Syiarsyad mungkin menggunakan nama-nama yang lain ya. Misalnya di sini Bab Ibnu Saibah. Nah, di sekarang kan kita tidak tahu ya, Bab Ibnu Saibah itu yang mana. Jadi pintu masuk misalnya ke Masjidil Haram di bab yang dimaksudkan Syiarsyad itu mungkin kita sudah tidak tahu. Hanya mungkin mungkin hal-hal seperti itu ya menantang kita yang mungkin apa namanya untuk menentukan kira-kira bab mana gitu atau di sudut manakah gitu bab-bab tersebut. Nah, tapi kalau di buku Syiarsyad bab salam itu tetapnya, babu salam itu tetapnya, tetap ada gitu maksudnya. Baik, jadi di sini saya ingin menggugah ya, misalnya ketika orang-orang Banjar yang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, mungkin sebaiknya buka wawasan juga dengan apa-apa yang sudah ditulis Syiarsyad, karena memang menurut saya yang tertulis di sini cukup lengkap ya, terutama tentang syarat rukunnya haji dan umroh dan hal-hal lainnya yang merupakan pengayaan ya, misalnya terhadap hal-hal terkait haji dan umroh itu juga sangat lengkap. Misalnya dia juga membahas tentang istitoah atau kemampuan orang yang apa orang yang dianggap mampu di dalam berhaji. Bisa ada istitoah lah, istitoah mubasyarah, ada juga istitoah li ghairihi istilahnya. Istitoah li ghairihi. Jadi karena kemampuan orang itu kadang-kadang tergantung dengan kemampuan orang lain, maka itu dianggap sebagai istitoah li ghairihi. Nah, Syiarsyad misalnya bicara tentang istitoah mubasyarah yang terkait dirinya itu dia bagi ada 9. Sedangkan ada istitoah tahsiluhu li ghairihi itu ada beberapa, saya lupa ya untuk mengingat itu karena menurut saya itu apa namanya sangat detail ya bagi Syiarsyad. Kalau kita merujuk ke babul haji dan umroh ya, yang karya Syiarsyad itu dia cukup tebal ya. Dia ada di halaman serat kalau di buku apa namanya di buku Arab Melayunya dia ada di halaman 168 sampai 200 217 sampai 221 ini. Jadi cukup banyak halaman yang digunakan untuk membahas bab haji dan umrah. Karena memang Syiarsyad menggalinya tuh dari berbagai hal, dari sejarah kadang-kadang disinggung juga, dari teknis-teknis tertentu yang detail juga kadang-kadang disebut ya di dalam bab haji dan umrah. Hanya saja tadi mungkin ya yang agak membingungkan kadang-kadang ya beliau menyebutkan nama apa tempat-tempat tertentu yang mungkin sekarang itu sudah berubah ya. Itu saja mungkin yang perlu ditekankan ya. Jadi mungkin kita tidak juga bisa memaksa ya, mungkin pintu-pintu lama yang disebutkan Syiarsyad mungkin sekarang itu sudah tidak ada lagi karena berganti dengan nama-nama pintu-pintu yang baru. Jadi itu perlu penyesuaian. Tapi nanti kalau yang soal begitu kan karena memang ketika Anda berangkat, Anda akan tahu dengan sendirinya ya, akan segera bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar ya. Silahkan.
0: Baik, terima kasih Ustadz Bab Haji dan Umroh dalam Sabilal Muhtadin. Silahkan pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bertanya kepada Ustadz Fatullah mengenai tema kita pada malam hari ini di dua line telepon kami 0811-5111-410 dan 0511-325-1562 atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, bisa lewat WhatsApp juga ya. Silahkan. Bab Haji dan Umroh dalam, mungkin di antara kita juga masih ada yang belum pernah begitu ya Ustadz ya, untuk membuka kitab ini ya, Sabilal Muhtadin. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz, kita bisa langsung belajar dari Ustadz ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita membacanya sendiri, kita bisa menafsirkan tuh dengan hal-hal yang mungkin ya seperti yang Ustadz tadi bilang, agak membingungkan ya Ustadz ya.
1: Iya, kadang-kadang karena mungkin kondisinya berbeda dengan dulu dengan sekarang mungkin itu. Tapi itu mungkin bisa ditanyakan kepada ulama-ulama ya mungkin ya, karena ulama-ulama kadang-kadang sudah bisa mengetahui ya perbedaan dulu dan sekarang.
0: Iya, kita yang fakir ilmu ini mudah-mudahan nanti akan dikayakan malam hari oleh Ustadz Fatullah ya mengenai harusnya kita mempelajari kitab ini ya. Dan sudah bergabung bersama kita ada Bapak Haji Dahamsa. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: silakan Pak Haji Dahamsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam Pak Haji G.
2: Anu, kami ini ada besi kitab Sabilal Muhtadin itu, tapi yang terjemahan dari Haji Aswadi Syukur dulu. Ada jilid 1, ada jilid 2. Cuma bahasanya ini bahasa Banjarbahari Ustadz. Jadi kadang-kadang bingung apa jadi ada pasal, ada bab itu kan biasa, cuma kadang-kadang ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang bahari benar, jangankan kami, jangankan anak cucu ini, kami aja baru bingung gitu. Jadi itu kayak apa itu Ustadz, anunya selain bertakunan ulama kah, atau misalnya bertakunan Ustadz untuk memahami terutama bab haji dan umrah ini kan, karena di kantor agama juga ada juga terbitan manasik mengenai haji dan umrah yang diterbitkan oleh Departemen Agama itu. Nah itu Ustadz, jadi kami ini agak bingung gitu lah memahaminya itu. Yang kedua ini di luar tema, boleh lah Ustadz.
0: Mudah-mudahan kalau bisa dijawab ya, silahkan Pak Haji.
2: Ada masalah anu sholawat as-sigil kah itu? Nah itu katanya itu kalau dibaca setelah sholat maghrib 100 kali sampai 313 kali, itu orang yang berhutang akan terbuka hatinya melunasi. Tapi itu kalau orang berhutang ke kita, kalau orang berhutang ke anak kita kan kayak apa, kita sholawatnya itu misalnya anak kita belum hafal sholawatnya, kita yang membacakan sholawatnya, bolehlah apa niatnya gitu. Nah itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Dahamsah ya. Sholawat as-sigil bisa untuk apa, semacam menagih hutang atau bagaimana ya Ustaz ya tadi ya, dari pertanyaan Bapak Haji Dahamsah. Ya silakan, ada yang bergabung di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562 atau yang mau lewat WhatsApp silahkan ya, bisa langsung ditanggapi Ustaz untuk Bapak Haji Dahamsah dua pertanyaan tadi. Baik,
1: Alhamdulillah Pak Haji Dahamsah sudah memberikan pertanyaan dan juga pernyataan ya bahwa beliau punya kitab Sabilal Muhtadin yang Latin ya, karya Pak Aswadi Syukur. Namun mungkin karena bahasanya mungkin dianggap saduran dari bahasa yang dibawakan oleh Syekh Arsyad ya, lalu agak membingungkan. Memang kadang-kadang bahasa-bahasa Melayu dahulu memang ketika kita bawakan sekarang memang strukturnya kadang-kadang memang agak berbeda. atau kadang-kadang itu juga merupakan terjemah ya dari Arab. Terjemahnya itu model harfiah istilahnya, letter luck. Sehingga masuk ke dalam bahasa kitanya dalam susunan-susunan yang membingungkan. Memang kalau karya Prof. Aswadi Syukur ini sebenarnya sudah berusaha ya untuk memberikan padanan makna. Beliau itu sudah berusaha sedemikian rupa ya untuk kadang-kadang berbeda juga dengan yang ada di bahasa Melayunya. Jadi beliau mencoba untuk memberikan terjemah lah istilahnya. Jadi ini sebenarnya bukan transliterasi murni ya, tetapi terjemah oleh beliau terhadap bahasa yang dibawakan oleh Syekh Arsyad. Nah, ini menurut saya hanya perlu istilahnya penyesuaian terhadap model bahasa yang dibawa oleh penulis ya. Misalnya hadhihi sanah, tahun ini, itu keterjemahan tahun ini karena urutannya hadhihi itu ini, sanah itu tahun, jadi ini tahun. Nah, itu jadi struktur terjemah harfiahnya tuh terlalu kuat ya. Jadi terjemah perkata diterjemahkan tetapi di dalam tarkib atau susunan katanya itu tidak dirubah menjadi struktur yang kira-kira itu merupakan permodelan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sekarang. Nah, Prof. Aswadi Syukur itu sebenarnya sudah berusaha ya untuk merubah hal-hal yang seperti itu yang terjadi di dalam Sabilal, tapi mungkin ya karena keterbatasan ya. Bisa jadi mungkin karena pengen selesai lebih cepat ya, jadi mungkin tidak terawasi lagi. Memang di dalam karya Pak Suwadi ini memang ada beberapa, misalnya ada kekurangan juga memang ya, kalau kita boleh sebut ya, bisa jadi kekurangan dalam, kan typo itu kan mungkin sering terjadi ya di dalam percetakan, misalnya ada kalimat yang hilang, terus mungkin ada susunan yang mungkin masih belum rapih ya bahasanya. Nah, kalau saran saya, kalau di dalam menghadapi kitab-kitab ini, pelajari dulu karakteristik ya di dalam bahasa yang, dalam bahasa kitab yang aslinya. Misalnya lebih enak mungkin kalau kita baca kitab Melayunya langsung, tapi kita barengi dengan persiapan untuk mencoba memahami karakteristik pembawaan dari model pembawaan penulis ya, dalam hal ini Syekh Arsyad. Jadi memang tidak mudah, tetapi ini kan sudah diupayakan oleh Prof. Aswadi Syukur ya, dan mungkin perlu upaya yang kedua ya. Jadi kita rapihkan lagi ya, jadi kita nyatakan terjemah dari Sabil Mutadin. Bentar saya lihat. Nah, kalau di kitab Prof. Aswadi Syukur kan memang ditulis kitab Sabil Mutadin ya. Mungkin bisa jadi kita perlu lagi namanya terjemah, walaupun nanti bukan dalam pengertian terjemah itu menterjemahkan ya, mengalihbahasakan. Jadi tetap bahasanya misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Melayu, akan tetapi dengan struktur, jadi perubahan struktur. Struktur yang lebih bisa dengan mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat kita sekarang ya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan juga ya dalam hal ini ya. Jadi dan memang ada upaya ya dari beberapa ulama, tapi sayangnya belum dicetak semasif atau semasal yang ini ya. Ada upaya dari Tuan Guru Irsyad Zain ya, yang merupakan zuriat dari Syekh Arsyad juga, yang tinggal di dalam pagar, mengupayakan untuk melatinkan juga ya, melatinkan dengan mungkin bahasa yang berbeda dengan Pak Aswadi Syukur. Hanya saja mungkin kitab ini belum benar-benar terbit ya. Sudah disusun dan beliau mungkin beliau sudah wafat ya, tapi mungkin masih ada di tangan zuriat beliau ya, mudah-mudahan bisa segera terbit ya, agar mempermudah pembaca ya, baca umum untuk bisa mengakses apa-apa yang terkandung di dalam Sabilal Muqtadin. Dan ada lagi misalnya kamusnya. Nah, kamus Sabilal Muqtadin itu ada. Itu sama ini juga karya Tuan Guru Irsyad Zain juga dalam pagar ya, kamus itu. Dan mungkin perlu juga kita mengakses kamus tersebut agar mempermudah ya. Mempermudah untuk memahami Sabilal Muqtadin. Dan karya yang terbaru itu ada namanya Suluh Sabilal Muqtadin kalau nggak salah judulnya ya. Itu merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Sabilal Muqtadin yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdussalam ya, adiknya Guru Bakhitnya, yang beliau pengasuh pondok pesantren di Paser kalau nggak salah. Nah, beliau menulis syarahnya, jadi penjelasan dari apa-apa yang Syekh Arsyad tulis dalam Sabilal Muqtadin. Jadi itu lebih mempermudah jadinya. Jadi seperti ada penjelasan di dalam apa-apa yang ditulis oleh Syekh Arsyad. Nah, itu juga bisa membantu ya ketika kita mengalami kesulitan di dalam memahami apa yang ditulis Syekh Arsyad dalam Sabilal Muqtadin. Nah, tapi hanya karya Prof. Aswadi Syukur memang yang paling populer ya di dalam teks Sabilal Muqtadin dalam huruf Latin ya. Sebenarnya memang sudah perlu dibutuhkan ya untuk melakukan pembaruan ya. Tadi mungkin lebih disesuaikan dengan kultur sekarang ya, dengan bahasa sekarang. Dan saya juga mungkin iseng-iseng ya, juga mencoba untuk membuat membuat karya Syekh Arsyad itu lebih mudah dipahami, mungkin diambil dari berbagai sumber ya, mungkin dari yang Melayu dan juga karya Pak Aswadi Syukur, kita coba lihat dan coba kita bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah gitu, jadi terstruktur dengan struktur bahasa sekarang, jadi lebih mudah untuk ditangkap. Jadi upaya-upaya ini perlu dilakukan ya untuk masyarakatkan kembali ya apa yang diajarkan oleh Islam melalui tokoh kita yang terasa terpelajari. Kemudian sedikit menanggapi tentang salawat Asygil mungkin ya. Salawat Asygil ini sejauh yang saya ketahui itu salawat yang bunyinya begini mungkin ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa asygili zalimin di zalimin itu mungkin ungkapan begitu. Wa akhrijna min bainihim sal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asygili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala anna. Mungkin itu ya. Nah, di dalam isinya di samping bersalawat itu ada doa ya. Asygil itu artinya minta sibukkan. Jadi asygili zalimin bi zalimin, orang zalim itu akan sibuk dia dengan orang zalim juga. Dan kita minta keluarkan di antara mereka yang zalim itu.

0: Saya kira beliau seorang ulama ya, akademisi dan ulama, namanya Hasan Subhi ya, Syekh Hasan Subhi, dan duduk di samping saya dan saya ngobrol dengan beliau di sepanjang perjalanan menuju Baitullah yang menuju Masjidil Haram dari tempat Miqat. Dan kemudian beliau menyebutkan bahwa dia bilang kalau ingin doa itu diterima, dia bilang mulailah dengan salawat. Dan saya rekam waktu itu ya, doa beliau yang dimulai dengan salawat itu. Jadi kalau menurut dia, kalau doa itu diawali dengan salawat, pasti menurut dia diijabah oleh Allah Ta'ala. Dia bilang begitu. Nah, ketika mungkin Pak Idham tadi, Idham Syah, menanyakan ya, kalau kalau mungkin spesifik yang itu untuk menagih hutang itu mungkin enggak juga ya, karena itu dalam konsep doa atau salawatnya itu tidak ditujukan untuk hutang, tapi doanya itu untuk membuat orang zalim itu akan sibuk dengan orang zalim juga, dan ketika kita itu bukan orang zalim, kita minta keluarkan dari mereka dan minta diselamatkan. Nah, kalau pertanyaannya apakah itu bisa digunakan untuk menagihkan hutang anak gitu ya? Nah, itu mungkin bisa saja, karena konteks istilahnya kita mendoakan kebaikan untuk anak ya, dalam konteks bahasanya itu kan menggunakan domir atau kata ganti kita atau kami. Ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim, dan keluarkanlah kami ya, dari kezaliman orang zalim tersebut ya, dengan selamat. Mungkin itu konteks isi doa, dan dimulai dengan salawat yang menurut orang Mesir tadi ya, Syekh Mesir tadi, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang mungkin bisa saya apa namanya, saya tanggapi dari pernyataan atau pertanyaan dari Pak Haji Idham Syah. Terima kasih Pak Haji Idham Syah.
1: Ya, terima kasih Ustadz Fatullah. Berikutnya ada yang ingin bergabung kembali dengan kita, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Dinda.
1: Ya, silakan Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara. Silakan, Bun.
2: Ya, terima kasih Dinda. Semangat, sehat selalu ya Dinda, menjalankan aktivitasmu di malam hari ini. Sehat selalu Dinda. Amin ya
1: Rabbal Alamin. Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam Bunda Hani.
2: Ya. Sehat selalu Pak Ustaz, semangat menjalankan tausiahnya nyindi tapi sudah ya. Sehat selalu, semangat terus Pak Ustaz. Ya. Ini saya bertanya Pak Ustaz di luar topik. Saya ini apa yang saya tanamkan dalam hati saya ini salawat Nabi, terutama salawat Nabi. Saya berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat Nabi. Ah, itu setelah itu Pak Ustaz, saya itu sering membaca itu zikir surat Al-Alam dan seterusnya itu untuk melindungi keluarga saya dan diri saya. Bagaimana itu amalannya itu Pak Ustaz? Apa? Tapi saya alhamdulillah yang saya lakukan itu alhamdulillah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya minta atas kesaliman orang-orang itu, saya tetap kuat dan sabar. Seperti itu Pak Ustaz, mau pencerahannya ini bagaimana? Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang zalimnya.
1: Amin, amin.
2: Kita berdoa hanya sepenuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diridhoi apa yang kita niat tulus itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dina.
1: Ya, terima kasih Bunda Hani.
2: Atas saya ini mohon maaf, sama sehat selalu. Ya. Terima kasih atas waktu Dinda, sehat selalu dan buat Pak Ustaz. Terima kasih pencerahannya Pak Ustaz. Mudah-mudahan Allah beri kita kesadaran, kekuatan bertakwa semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho di jabah-jabah doa kita ya Ustaz.
1: Ya, amin, amin. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara. Jadi beliau ini mengamalkan sholawat Nabi dan zikir surah Al-Alaq katanya, dari mungkin membentengi diri dari orang-orang yang menzalimi beliau ya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Ibu Bunda Hani ya. Ya mungkin bagi kita memang salawat itu

0: Fungsinya banyak ya. Fungsinya banyak ya. Di samping itu merupakan ungkapan misalnya hormat dan sayang kita kepada Nabi Muhammad ya. Dan memang perintah Allah juga ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah ya. Jadi kita menjunjung tinggi perintah Allah dan juga itu sarana kita ya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan nabi-nabinya juga sekaligus ya. Dan seperti yang tadi ya, ya saya memang waktu ketemu Syekh Mesir tuh merasa bahagia sekali ya, karena memang diajari sesuatu yang menurut saya itu sudah menjadi amalan kita juga ya sehari-hari, bahwa kita ketika kita berdoa biasanya kita mulai dengan memuji Allah Ta'ala ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemudian dilanjutkan dengan salawatnya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Nah, jadi memang itu sudah jadi tradisi kita, dan kita dan ketika beliau menyebutkan hal tadi ya, menurut beliau kalau ingin doa itu diterima mulai dengan salawat. Jadi kalau beliau tuh setiap ibaratnya setiap permintaan di dalam doa itu dia mulai dengan salawat. Taruhlah misalnya ingin doakan orang tua ya, misalnya Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyid Muhammad wa ala alih ikfir li zunubi wali walidayya. Allahumma salli wa sallim barik alih wa ala alih misalnya atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim barik alih wa ala alih misalnya hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Begitu saya diajarkan begitu ya Nur, oleh Syekh dari Mesir tadi. Kalau kita kan mungkin kita awali dengan apa namanya memuji Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemudian kita lanjutkan dengan salawat. Nah, kemudian kita ajukan doa-doa kita itu, rentetan doa kita ketika habis sholat dan lain-lain. Nah, tadi Bunda Hani juga tadi mengamalkan salawat ya. Salawat ini fungsinya ada beberapa ya. Salah satunya juga sarana untuk apa namanya mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, dan juga kita menyatakan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad. Karena mencintai Nabi Muhammad itu kan sesuatu yang wajib kita lakukan ya. Dan salawat salah satu ungkapan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan mungkin amaliyah tadi mungkin kalau kalau menurut Ibu Hani itu baik ya, silahkan dilanjutkan ya. Dan kita kadang-kadang secara personal itu memiliki doa-doa yang menurut kita itu cocok untuk kita amalkan ya, untuk kita terus baca dan kita lantunkan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari Bunda Hani. Terima kasih Bunda Hani.
1: Ya, terima kasih Bunda Hani ya dari Sulawesi Tenggara. Silakan berikutnya di 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Oh ya, kita juga mengingatkan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat Fardu Isya tadi ya Ustadz ya, di menit 28 dari pukul 19 malam. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Dan sekarang kita lagi menyimak ilmu yang diberikan oleh Ustadz Fatullah mengenai bab haji dan umroh dalam Sabilal Muhtadin. Ini yang menjadi topik kita ya. Mungkin banyak hal yang harus kita lakukan mengenai. Jadi di sini semacam tuntunan begitu ya Ustadz ya?
0: Iya, kalau Syekh Arsyad itu biasanya memulai dari misalnya kapan misalnya haji dan umroh itu disyariatkan dalam agama, dari sejarahnya dulu biasanya kalau Syekh Arsyad. Nanti masuk ke dalam syarat dan rukunnya. Terus nanti dilanjutkan dengan tanya jawab atau dengan pasal-pasal tertentu yang penting di dalam haji dan umroh misalnya. Kalau di dalam sholat ya pasal-pasal tertentu yang jadi pokok di dalam pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh di dalam tema yang dibawakan. Jadi Syekh Arsyad itu memulai dari sejarah biasanya, kemudian diikuti dengan syarat dan rukun, kemudian tata cara pelaksanaannya. Nah, di akhir biasanya beliau juga membuka kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau sekarang itu kan ada PAQ kan, apa namanya, pertanyaan yang sering muncul. Nah, itu tuh
1: Iya.
0: beliau sudah lakukan zaman dahulu ya. Jadi beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya ditanyakan atau sering ditanyakan oleh umat Islam ya, pada zaman itu ya.
1: Iya.
0: Biasa begitu.
1: Jadi semua seperti yang kita laksanakan sekarang ya Ustadz, termasuk mungkin ada panduan doa-doa di sana ya Ustadz ya, yang harus dibaca pada saat
0: Ada
1: melaksanakan.
0: doa-doa yang harus dibaca juga ada di situ, yang mungkin ada beberapa versi ulama juga mengeluarkan doa-doa, nah ya versi Syiar Sadr juga ada doa-doa.
1: Dan juga
0: Mudah-mudahan
1: seperti
0: nanti mudah-mudahan nanti suatu saat mungkin bisa di dalam, misalnya di dalam jamaah haji kloter kita ya di Kalimantan Selatan, disanggul juga istilahnya buku-buku terkait dengan ini yang merupakan khazanah dan khazanah lokal kita, itu tuh bagus mungkin menurut saya. Jadi jamaah bisa baca tentang misalnya fikih tentang haji dan umrah ini, dan juga bacaan-bacaan. Kalau sekarang itu kan biasanya yang tergantung di leher itu hanya bacaan-bacaan ya, bacaan-bacaan mungkin ada sedikit tentang fikihnya, tetapi lebih banyak bacaan-bacaan tentang. Nah, ini bisa juga nanti jamaah itu disanggui apa namanya bab ini gitu, bab haji dan umrah, tetapi yang merujuk kepada karya-karya lokal.
1: Khusus untuk jamaah kita ya Ustadz ya.
0: Ya, menurut saya itu menarik dan penting ya.
1: Dan mungkin dengan berbagai maksudnya dengan bahasa daerah kita juga begitu ya Ustadz ya.
0: Iya, jadi bisa bisa bisa saja nanti bahasa yang di Syarsat itu kita gubah menjadi lebih familiar untuk pembaca orang Banjar gitu. Karena kadang-kadang Syarsat juga membawakan istilah-istilah Banjar juga gitu. Bahasanya
1: Apalagi bagi
0: dalam bahasa
1: orang-orang
0: pikir.
1: yang lebih terdahulu itu lebih sepertinya lebih
0: Iya,
1: mengena
0: iya.
1: gitu ya Ustadz ya.
0: Iya, benar.
1: Baik Ustadz, ada yang bergabung lagi dengan kita, silahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bapak
2: Sahmianto dari Amuntai.
1: Pak Sahmian Sahmianto ya?
2: Iya, betul.
1: Silahkan Pak Sahmianto.
2: Kami mohon pencerahan.
0: Oke.
1: Ya, silahkan Pak. Mungkin delay nih ya Ustadz
2: ya.
1: Ya,
2: betul.
1: Ya. Silahkan Pak Samianto.
2: Bahwa barang siapa mengamalkan istihsan, maka berarti dirinya telah menciptakan hukum syara. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bisa menyimak tadi Ustadz? Barang siapa mengamalkan
0: Masih
1: ihtisan maka akan
0: masih
1: apa? Apa tadi mengenai unsur sara katanya seperti itu ya. Barang siapa yang mengamalkan ihtisan? Ini ada keterkaitan dengan tema kita nggak Ustadz nih untuk bab haji dan umrah dan sabilul muhtadin?
0: kalau istihsan yang saya ketahui ya, itu merupakan salah satu sumber dari hukum yang dianut oleh mazhab Hanafi ya.
1: Bukan Syafi'i, kalau kalau buku Sabil tadi Syafi'i ya, Ma, Ustaz ya.
0: Kalau ya, nah, tapi tadi mungkin kalau tidak salah tangkap dari apa yang diungkapkan Pak Mianto, bahwa mengamalkan istihsan berarti itu memunculkan syara. Kecuali nanti mungkin yang dianggap istihsan, istihsan itu artinya menganggap perbuatan itu baik, itu mungkin ya artinya. Nah, ketika istihsan itu diamalkan ya menjadi kebiasaan hari-hari ya, di tabiat mungkin itu, kalau bagi Syafi'iyah itu ada namanya al-adah, al-adatu muhakamatun, adat kebiasaan. Mungkin adat kebiasaan di suatu daerah tuh menjadi hukum. Mm-hmm. Itu tuh mungkin ungkapan mungkin mudah-mudahan benar ya, yeah, yang mendekati apa yang disebutkan oleh Pak Syamianto. Mm-hmm. Jadi apa yang menjadi adat kebiasaan kita tuh akan menjadi hukum. Mungkin di sini bisa saya kasih contoh misalnya.
1: Silakan, Ustaz.
0: Adat kebiasaan tentang cara berumah tangga di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin lah. Mm-hmm. Misalnya kalau di Arab Saudi misalnya kan, yang begawi, yang bekerja itu adalah laki-laki, yeah, perempuan itu hanya tinggal di rumah dan menerima apa yang menjadi hasil dari pekerjaan dari suaminya. Mm-hmm. Kalau di tempat kita ini kan di Banjarmasin misalnya, istri kadang-kadang tidak berdiam diri ya, untuk apa namanya, membiarkan suaminya bekerja sendirian. Jadi biasanya perempuan juga aktif bekerja misalnya di sawah ya. Empat jua betanam, empat jua misalnya maharagu omaan, empat jua mengatam. Mm-hmm. Jadi peran aktif dari istri itu berbeda kondisinya dengan di Makkah ya, di Saudi misalnya, bahwa perempuan tuh pasif di dalam mencari harta, sehingga ya arsat misalnya mengusulkan atau mungkin menetapkan hukum tentang perpantangan. Mm. Perpantangan itu artinya ketika bercerai, di situ harta itu bukan saja atas nama suami, bukan milik suami semuanya. Yeah. Tapi karena ada peran serta aktif dari istri yang ikut bekerja, maka harta itu harus dibagi dua ya. Kalau dalam bahasa Jawa kan ada gono gini ya, mungkin karena tradisinya sama, ada gono gini. Jadi harta itu dibagi dua karena adat yang berlaku di situ menyebabkan hukum yang berbeda dengan ada tempat lain ya, di Mekah misalnya. Kalau harta ya harta suami semuanya itu harta suami, karena istri tidak aktif di dalam mencari harta. Kalau di kita dan di Jawa mungkin ada gono gini atau perpantangan. Nah, mungkin itu sementara yang bisa saya jawab untuk Pak Syamianto yang menyebutkan tadi, siapa mengamalkan istihsan, dia telah bersyariat atau mungkin menetapkan syariat. Mungkin itu.
1: Ya, baik. Jadi sebenarnya perempuan itu tidak harus mencari nafkah ya Ustadz ya?
0: Iya, kalau di dalam pola keberagamaan dan juga pola sosial di Timur Tengah gitu ya. Tapi di tempat kita nih kulturnya berbeda, menyebabkan ya hukum yang berbeda juga yang harus dijalankan gitu. Nah, al-adah muhakamah. Jadi adat dan tradisi itu kadang-kadang menciptakan hukumnya baru.
1: Iya. Sebenarnya kalau dengan tidak mencari nafkah berarti posisi perempuan ini sangat dimuliakan begitu ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Dan katanya juga iya, sebenarnya kalau dalam ini sebenarnya dalam tuntunan Al-Qur'an hadis atau tradisi masyarakat Arab Ustadz, bahwa perempuan memang tidak harus bekerja dan juga tidak boleh membantu suami dalam bekerja begitu ya Ustadz ya, dalam mencari nafkah begitu ya.
0: Iya, itu mungkin nanti perdebatannya lebih panjang ya di dalam ya, konstruk sosial masing-masing soalnya. Iya. Jadi agak sulit kita di sini menjelaskan secara singkat tentang detailnya ini, mana yang lebih baik, mana yang lebih ya lebih Islami gitu, atau agak susah mungkin. Karena kadang-kadang di sini kondisinya misalnya kita itu lebih mudah bekerja sama dengan orang-orang dekat ya gitu, tidak dalam kelompok masyarakat. Kalau di Arab misalnya dia kan bersuku-suku, jadi misalnya kalau kita di sini agak sedikit sempit ya, jadi kita kadang tetapi berkeluarga-keluarga aja. Jadi misalnya laki-laki itu tidak dengan laki-laki lain untuk bisa membangun misalnya klan gitu. Dia dengan istrinya gitu, jadi buma di bawahnya istrinya gitu kan. Kalau Arab bersuku-suku dia mungkin dalam satu suku dia bisa membangun kampung gitu. Tapi kita ini agak sedikit tertutup ya, menurut saya ya,
1: Iya.
0: kalau nilaian saya, jadi kita lebih dekat itu dengan keluarga gitu, jadi dengan keluarga. Jadi kalau kada bininya, kena anaknya disuruh begawi dengan diri, dengan inya gitu, nah untuk
1: Baik.
0: jadi kada kita bisa bergabung dengan kawan-kawan sekelompok gitu.
1: Ya, kalau kita kembali kepada tema kita nih Ustadz ya, Bab Haji dan Umrah dalam Sabilal Muhtadin, kalau untuk selama
0: Ya.
1: ini tuntunan ini itu berarti tetap sampai sekarang masih fleksibel, dan memang seperti itu yang harus
0: Iya.
1: diterapkan begitu Ustadz ya, sampai mungkin sampai akhir zaman ya,
0: Iya.
1: yang apa yang ada dalam
0: Kalau
1: buku Sabilal.
0: aturan umumnya ya, jadi secara normatif memang sama aja gitu. Sama aja apa yang ada di dalam Sabilul Muttaqin dengan kitab-kitab fikih yang lain. Hanya saja mungkin saya dalam hal ini ya ingin menggelorkan kembali, kita jangan sampai misalnya seperti orang kehilangan obor gitu. Artinya misalnya mencari sesuatu ya kita punya obornya itu loh, nyalakan misalnya obor Sabilal Muhtadin ini untuk kita bisa memahami agama dengan baik gitu. Karena kadang-kadang seperti akan ada tuntunan, padahal kita punya Sabilal Muhtadin yang harus kita hargai, harus kita buka ya di dalam beragama gitu.
1: Karena beliau adalah ulama besar ya Ustadz ya.
0: Ulama besar yang diakui juga keulamaannya oleh iya ulama-ulama lain, bahkan itu tadi saya agak kaget ya ketika respon masyarakat petani di Thailand sana itu lebih mengamalkan gitu apa yang dibawa Arsyad dibanding kita yang di sini gitu, jadi agak sedikit agak ada kegelisahan juga di situ, di samping kagum gitu dengan kondisi itu ya, ada kegelisahan juga bahwa kita nih sekarang ini sepertinya kada akrab lagi dengan Sabilal Mutadin
1: Apakah
0: gitu.
1: kita kurang mensosialisasikannya begitu ya Ustadz ya?
0: Iya juga, jadi
1: Tidak
0: kadang-kadang
1: terlalu
0: kita
1: memperkenalkannya.
0: iya, jadi istilahnya telah mainnya terlalu jauh sehingga yang di samping rumah itu jadi kada terherani lagi ada itu
1: Padahal kita juga punya
0: mainnya terlalu
1: ulama
0: jauh.
1: besar dengan
0: Jadi kita
1: kitabnya yang
0: punya ulama besar
1: betul-betul.
0: yang mungkin harus kita gali lagi ya, harus kita kita baca lagi gitu maksudnya.
1: Alhamdulillah, kita sudah sampai di ujung waktu. Ustadz, apa yang bisa disimpulkan Ustadz
0: Baik.
1: dari tema kita malam hari ini?
0: Baik, alhamdulillah ya kita punya apa namanya warisan menurut saya sangat berharga yang perlu kita lestarikan, kita kita kaji, kita gali ya. Jadi sebenarnya mungkin ini ditujukan ke kita, tinggal apakah kita mau menyambut ini dengan baik gitu. Ini ditulis oleh Syekh Arsyad itu untuk Ahlul Bilad Al-Banjariyah. Ya, ini atas permintaan raja minta dibuatkan fikih. Nah, tinggal kita ini melanjutkan atau kada. Dan sayang kalau kita tidak lanjutkan karena ini usaha yang luar biasa dari tokoh kita dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianggap menghargai dan bersyukur ya dikaruniai tokoh dan karya yang besar ini. Mungkin itu penutup
1: Masya
0: dari
1: Allah.
0: saya.
1: Mudah-mudahan kita bisa lebih mendekatkan diri lagi dengan kitab ini ya Ustaz, sebagai panduan kita ya
0: Amin,
1: Ustaz ya,
0: amin.
1: tuntunan kita.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada kita semua. Ustaz Fatullah Munadi MAG. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga pendengar dan pemirsa. Sampai di sini Lentera Kehidupan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Ustaz.
3: Malam ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram

0: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
1: Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Priyadi Wiharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidan Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah, diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong kalau anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dengan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sebagai dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN dan Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Bastian, ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michel Becker, Luke dan Michel sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdon juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, mimbar agama Kristen malam ini dengan topik mengampuni tanpa batas, Matius 18 2, ayat 21 sampai 35 bersama Pendeta Helieni MTH, penyuluh agama Kristen, Kantor Kemenag Kota Banjarmasin.

Bapak, Ibu, Saudara, Sidang Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali pada malam hari ini, Mimbar Agama Kristen menyapa kepada kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang mampu untuk menguatkan kita dalam pergaulan, dalam hal yang kita hadapi saat ini, dan kita diajarkan dalam firman Tuhan sebagaimana dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21, yang pada malam hari ini dengan tema yaitu mengampuni tanpa batas. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Kiranya kami senantiasa selalu memahami akan kebaikan Tuhan, sehingga hati kami pun disiapkan untuk mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21, saya akan membaca bunyi dari ayat firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Demikian, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian firman Tuhan sebagai bagian dasar dari Mimbar Agama Kristen kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, Sidang Jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mengalami luka. Baik itu karena perkataan ataupun juga karena perbuatan orang lain. Tidak jarang juga hati kita tentu dipenuhi oleh kekecewaan, bahkan juga keinginan untuk membalas, bukan mengampuni. Pengampunan merupakan salah satu inti paling mendasar dalam iman Kristen, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Dalam ayat ini mengisahkan pertanyaan Petrus tentang batas mengampuni. Karena menurut tradisi Yahudi pada saat itu, mengampuni sampai 3 kali sudah dianggap cukup. Dan di angka 7 adalah angka sempurna dalam hitungan orang Yahudi. Maka bila saja bisa kita mengampuni sebanyak 7 kali, berarti kita telah melakukannya secara sempurna. Angka ini bukan hitungan matematis, melainkan simbol bahwa seorang pengikut Kristus tidak boleh membatasi atau menghitung-hitung kesalahan sesama. Yesus menegaskan bahwa pengampunan yaitu mengampuni tidak mengenal batas pada 7 kali saja, tetapi 70 kali 7 kali. Di sini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa belas kasihan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa manusia. Dan pengajaran ini menjadi pondasi spiritualitas bagi umat Kristiani. Siapa yang telah mengalami pengampunan Allah dipanggil untuk mengampuni sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,

Kristus. Dalam makna Injil Matius pasal 18 ayat 21 tentang mengampuni tanpa batas, maka makna yang mau dikatakan kepada kita dasar perenungan dalam siraman rohani pada malam hari ini yang pertama adalah Allah adalah sumber belas kasihan yang tak terbatas. Kenapa dikatakan sebagai Allah adalah sumber belas kasihan yang tak terbatas? Karena dalam perumpamaan dikatakan ketika seorang raja mengampuni hutang hambanya yang sangat besar, kemudian hutang itu begitu besar sehingga mustahil bisa dilunasi. Dan gambaran ini mau menunjukkan kepada kita bahwa belas kasihan Allah kepada manusia sungguh tak terhitung, sungguh tak terbatas. Dan belas kasihan Allah kepada kita manusia adalah belas kasihan yang mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa terhitung. Artinya bahwa dosa manusia kepada Allah itu sebenarnya tidak terhitung banyaknya, tetapi Allah tetap selalu mengampuni kita. Apa yang mau dikatakan kepada kita bahwa Allah adalah sumber belas kasih yang tak terbatas? Dalam refleksi hidup kita sering lupa bahwa hidup kita sendiri adalah buah dari pengampunan Tuhan. Dan setiap kali kita jatuh dalam dosa, Tuhan membuka pintu pertobatan. Maka karena itu, karena kita adalah buah dari pengampunan Tuhan, dan setiap kali kita juga jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan tetap membuka pintu pertobatan itu. Karena itu Tuhan dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk mampu meneladani hati Allah yang penuh dengan belas kasihan itu. Seperti apa saudara ketika kita mampu untuk dipanggil sebagai meneladani sebagai hati Allah yang penuh belas kasihan? Implementasi secara konkret dalam kehidupan kita adalah yang pertama, kita belajar memaafkan orang yang pernah melukai kita. Itu yang pertama dalam implementasi konkretnya. Yang kedua adalah tidak menyimpan dendam dalam hati. Dan yang ketiga adalah mengingat bahwa kita sendiri pun sering membutuhkan pengampunan Tuhan. Inilah yang mendasar firman Tuhan tentang mengampuni tanpa batas. Yang pertama tadi adalah Allah adalah sumber belas kasih yang tak terbatas. Yang kedua adalah mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengalami pengampunan dipanggil untuk mengampuni. Sekali lagi saya katakan, orang yang mengalami pengampunan dipanggil mengampuni. Apa yang mau dikatakan kepada kita di sini? Menjelaskan bahwa ketika seorang hamba yang telah diampuni justru tidak mau mengampuni temannya yang berhutang kecil kepadanya. Nah, ketika dalam hal pengampunan itu dan kita tidak mau mengampuni, maka sikap ini menunjukkan ketidakselarasan kita antara anugerah yang diterima dan tindakan yang dilakukan. Karena menilai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, sungguh lebih besar, lebih banyak, lebih agung, lebih mulia yang kita terima dari kasih dan kebaikan Tuhan. Dan karena itu harus selaras, harus seimbang, seirama
sepadan dengan tindakan yang harus kita lakukan. Jadi, mengingat akan kebaikan Tuhan, semestinya kita harus mampu untuk mengampuni. Sebagaimana dikatakan bahwa karena kita adalah orang yang sudah mengalami pengampunan, maka kita pun tentu dipanggil untuk mengampuni. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan dalam kehidupan ini adalah untuk mengampuni. Karena kita sudah menerima pengampunan itu dari Tuhan. Apa yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, dari makna yang tercatat pada bagian kedua ini? Yang mau dikatakan adalah, seringkali kita ingin diampuni oleh Tuhan, tetapi kita sulit untuk mengampuni orang lain. Artinya bahwa kita menginginkan kita diampuni, tetapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Karena itu pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, dalam nas firman Tuhan kepada kita kembali mengingatkan bahwa bagaimana hati kita yang tertutup bagi sesama, juga bagaimana kita bisa mampu untuk menutup diri kita terhadap kasih karunia Tuhan. Artinya bahwa Injil ini mengingatkan kepada kita yang hati kita tertutup, jangan sampai kita tertutup hati kita terhadap kasih karunia Tuhan itu. Kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan menyertai memberkati kita itu, yang menuntun kita untuk membuka kembali ruang hati kita untuk bisa berdamai dalam pengampunan itu kepada orang lain. Implementasi konkret dari ayat atau dari bagian kedua ini yang mau dikatakan kepada kita adalah, yang pertama, kita harus berani meminta maaf ketika kita bersalah. Jadi tidak jarang bahwa karena rasa gengsi, rasa egois, ingin menang sendiri, dan kemudian tidak mengakui bahwa seseorang atau kita pernah melakukan satu kesalahan. Tapi nas firman Tuhan ini dalam implementasi yang dikatakan ketika orang yang sudah mengalami pengampunan dan dipanggil untuk mengampuni, maka kita sebagai orang percaya dalam Tuhan, tentu kita harus berani untuk meminta maaf ketika kita bersalah. Yang kedua adalah implementasi konkretnya, kita menghentikan kebiasaan mengungkit kesalahan orang lain. Terkadang kita selalu tidak merasa puas ketika orang itu pernah melukai, pernah menyakiti kita, lalu kemudian kita belum mampu untuk mengampuni, lalu akhirnya kemudian kita terus-menerus mengungkit-ungkit kesalahan orang tersebut. Nah, ketika kita sudah mampu untuk mengampuni, mengingat akan kasih karunia dan anugerah Allah yang begitu besar kepada kita, maka kesalahan orang lain tidak perlu lagi untuk kita bicarakan, kesalahan orang lain tidak perlu lagi untuk kita ungkit atau kita bicarakan. Jadi hati kita ikhlas dan hati kita berdamai dengan keadaan, dengan luka hati, luka batin, sehingga kita berdamai dengan hati itu menandakan bahwa kita besar kasih karunia Allah yang bekerja bagi hati dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengusahakan rekonsiliasi dalam keluarga, dalam komunitas, dan juga dalam tempat kerja. Karena ketika kita sudah diampuni, kita dipanggil untuk bisa mengampuni. Karena kasih anugerah Allah itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita harus bisa mampu untuk merekonsiliasi dalam kehidupan kita, mengusahakan diri kita untuk bisa berdamai dengan keluarga ketika misalnya kita pernah dilukai, disakiti dalam keluarga, dalam sebuah komunitas, maupun juga di tempat kerja. Jadi bagaimana kita bisa mengusahakan sebuah rekonsiliasi
dan ini berdampak baik bagi pribadi dan diri kita sebagai orang Kristen yang percaya, sehingga pengampunan itu tidak hanya diucap, tetapi kita mampu benar-benar berbesar hati menerima dan juga bisa merkonsiliasi diri kita sendiri, mendamaikan diri kita sendiri dalam sebuah komunitas atau ruang lingkup keluarga dan tempat kerja. Lalu yang ketiga yang mau dikatakan kepada kita berdasarkan firman ini adalah mengampuni, membebaskan hati. Kenapa dikatakan mengampuni itu membebaskan hati? Karena pengampunan itu bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Jadi ketika orang lain itu melakukan satu kesalahan bagi kita, lalu karena kita terus-menerus kita mengampuni, terus-menerus kita memaafkan kesalahan orang, sehingga mengakibatkan orang yang terus melakukan kesalahan itu tidak pernah memperbaiki dirinya, tidak pernah mengoreksi dirinya, tetapi kemudian akhirnya dia terus-menerus melakukan satu kesalahan. Dan sepertinya kita membenarkan orang yang melakukan kesalahan itu. Hal ini tidak seperti itu yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kita membebaskan hati kita dari belenggu kebencian? Bagaimana kita membebaskan diri kita dari belenggu kedengkian? Belenggu sakit hati, kita harus membebaskan hati kita dalam rekonsiliasi diri kita untuk tetap berdamai. Artinya kita tidak perlu lagi menyimpan dendam di dalam hati kita. Kita tidak perlu lagi memenjarakan diri kita sendiri karena sakit hati, karena luka hati, luka batin, sehingga itu mengganggu, membuat rusak hati, rusak pikiran, apalagi rusak iman kita. Kasih karunia Allah itu sungguh luar biasa, sangat besar, melebihi dari apa yang sakit hati dan luka hati yang kita terima dari orang yang menyakiti kita. Karena itu kita tidak perlu dan tidak diperbolehkan dan tidak harus kita menyimpan dendam itu. Karena itu Yesus dalam hal ini mengajak kepada kita saudara bahwa pengampunan itu adalah jalan menuju kedamaian batin. Pengampunan itu adalah jalan menuju kepada kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Ya, damai batin, kita perlu ada satu kedamaian. Nah, apa yang mau direfleksikan dalam kehidupan kita yang berkaitan dari mengampuni, membebaskan hati? Refleksi hidup kita adalah ketika kita mengampuni, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mampu mengampuni, kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Pengampunan itu tentu saja, Bapak Ibu Saudara, adalah memulihkan sebuah relasi dan membawa damai bagi kehidupan kita dan bagi seisi hidup dalam ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Implementasi konkret dalam kehidupan kita adalah, yang pertama, kita harus mampu untuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Terkadang kita tidak sanggup orang yang menyakiti kita, jangankan kita bisa mendoakan, kita tetap menaruh rasa, menahan rasa benci atau rasa dendam, menyimpannya di dalam hati. Tapi nas ini juga mau mengatakan kepada kita dalam implementasinya adalah bagaimana kita bisa mampu mendoakan orang yang menyakiti kita. Firman Tuhan mengatakan, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan dalam doa pun, bahwa ampunilah sebagaimana Tuhan mengampuni, maka ampunilah orang yang bersalah kepada kita, kepada kamu. Artinya kita harus selalu saling mendoakan orang yang melukai kita. Yang kedua adalah kita berusaha melihat orang lain dengan belas kasihan. Orang yang ada di sekitar kita, di dalam komunitas dunia kerja, entah itu berbeda agama, berbeda suku, bahasa, dan lain sebagainya. Kita melihat orang lain itu adalah sebagai wujud dari kurikulum cinta, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Agama, yaitu
belas kasihan, anugerah kasih kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segala pemikiranmu. Ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita memandang sesama kita, seisi alam ciptaan Tuhan dengan cinta, maka semuanya itu adalah penuh dengan damai dan sejahtera. Yang ketiga mau dikatakan adalah menghadirkan sikap damai dalam setiap konflik. Jadi ketika hidup kita tidak lepas dari yang namanya konflik, ya, baik dalam pergaulan, baik di dalam kerja ataupun di mana-mana, tetapi bagaimana kita bisa menghadirkan sikap damai kita, hati damai kita dalam setiap konflik itu, sehingga kita bisa membawa satu damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan yang mau saya katakan kepada kita dalam mimbar agama Kristen kita pada malam hari ini adalah pengampunan adalah jantung atau inti dari kehidupan Kristiani. Allah telah lebih dahulu mengampuni kita dan kasih yang tak terbatas. Karena itu kita dipanggil untuk menghadirkan belas kasihan yang sama kepada sesama. Mengampuni memang tidak mudah. Mengampuni juga bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan dari kasih yang berasal dari Tuhan. Ketika kita belajar mengampuni, kita sedang meneladani hati Kristus yang penuh kasih. Dan hanya hati yang dipenuhi rahmat Allah yang mampu mengampuni tanpa syarat, tanpa batas. Semoga kita semua semakin diampuni dan belajar memiliki hati seperti hati Kristus yang menjadi pembawa pengampunan dan damai di tengah dunia ini. Tuhan senantiasa memberkati firman-Nya dan mari kita bersatu dalam doa, kita kuatkan firman Tuhan kita kepada malam hari ini supaya kita mampu untuk mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang maha pengasih dan maha mengampuni, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dengan pada malam hari ini melalui kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 36. Firman-Mu kembali mengingatkan dan menegur hati kami tentang betapa besarnya kasih karunia dan pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang telah diampuni dari utang dosa yang sangat besar, yang tidak mungkin bisa kami bayar dengan kekuatan kami sendiri. Engkau telah menghapus semua dosa kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Namun, seringkali hati kami masih keras. Kami seringkali bersikap seperti hamba yang jahat, yang sulit mengampuni kesalahan sekecil apapun sesama kami. Sementara kami telah menerima pengampunan yang tak terbatas dari-Mu. Lembutkanlah hati kami yang keras ini ya Tuhan. Kikislah setiap benih kepahitan, dendam, amarah, dan kekecewaan yang masih kami simpan di dalam hati kami. Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kami. Mampukanlah kami untuk mengampuni bukan dengan hitung-hitungan manusia, melainkan dengan ketulusan hati seperti yang telah Engkau teladankan kepada kami Tuhan. Jadikanlah kami seluruh kasih dan kedamaian-Mu di tengah keluarga gereja, tempat kerja dan lingkungan tempat kami tinggal. Peliharalah firman-Mu ini agar tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan senantiasa hidup kami, sehingga kami mengerti arti dari pengampunan yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dari RRI Nabire dengan Jangan Menormalisasikan Sifat Buruk.

0: Petra, maksudnya apa?
1: Eh, Ella?
0: Kenapa kau bisa bicara begitu, Petra? Kita ini kan teman.
2: Jadi begini, Ella. Kau terlalu sosok polos di sini. Kita ini tahu kau itu baku bawa dengan Aldo, toh. Terus pekerjaan yang kau kerjakan itu pasti kau bayar orang, toh, untuk kerjakan.
0: Ya ampun, Petra. Kau berpikiran jahat sekali.
2: Alah, terus aku tipu-tipu orang. Pasti kau pulangi gas tinggal kau itu karena kau kelakuan kayak begini, toh.
1: Petra, apa-apaan ini maksudnya?
3: Hei, ada apa ini ribut-ribut? Dibawa ke ruangan sekarang.

0: Ella, kok baru datang ini kah?
1: Iya Petra, tadi sapu ban pecah jadi harus saya tambal dulu.
0: Ya ampun, tapi kok terapa apa tuh?
1: Terapa apa Petra? Ya sudah, saya ke ruangan dulu.
2: Petra, kok lihat Ella?
0: Itu dia baru datang sana. Alasan saja ban pecah, padahal memang Pak malas baru.
2: Cih, masa kok bicara begitu?
0: Sudah, aku pergi lihat dia sana sudah. Dia baru masuk ke ruangan itu.
2: Ella, PowerPoint untuk presentasi besok sudah jadi kah?
1: Sudah jadi nih Aldo. Coba kau lihat dulu.
2: Oke.
0: Seren, kau tahu kah tidak? Ella toh sepertinya ada naksir sama Aldo.
3: Iya kah?
0: Iyo.
3: Kenapa bisa bicara begitu?
0: Kau lihat saja dong, dua itu selalu baku cari kah? Tadi saja Aldo cari Ella. Dia datang tanya Ella di saya kok.
3: Bukannya mereka berdua itu kan kebagian tugas untuk bikin PowerPoint buat presentasi besok. Jadi wajar kalau mereka dekat-dekat.
0: Seren, saya tidak percaya. Apalagi kok tahu Ella itu kan dia janda. Pasti dia pula kasih tinggal dia karena dia terberes.
3: Petra, mulutmu. Tidak boleh begitu. Kita ini satu perusahaan, semua keluarga. Tidak boleh bicara seperti itu.
1: Guys, lagi apa nih?
0: Ella, terada. Kita ada bahas presentasi besok. Baru kupu PowerPoint sudah jadi kah?
1: Sudah.
0: Wih, memangnya kau pegawai yang luar biasa sekali.
1: Petra, kau nih. Itu kan sudah kewajibannya kita toh.
0: Itu lagi. Semangat presentasinya besok ya sayang.
1: Siap cinta.
3: Petra, memang munafik sekali. Di depan baik, baru di belakang jahanam.
0: Tidak mungkin toh, tong dong mau julid di depan dia. Bos, Tegurela itu kah bos? Kemarin katanya dia puban pecah, sampai datang terlambat. Pasti itu alasan saja.
4: Iyo kah?
0: Iyo. Tidak hanya itu saja, bos. Sepertinya toh, dia ini ada baku bawa dengan Aldo. Soalnya, dulu tinggal baku ikut terus. Secara, bos tahu sendiri toh, Ella kan dia janda. Pasti ya ada apa-apanya itu, bos.
4: Ya sudah, mari kita ke ruang meeting. Baik, terima kasih. Ella dan Aldo, presentasinya luar biasa sekali. Kita akhiri meeting kita saat ini.
0: Bos ini tuh, dia kenapa puji-puji perempuan satu itu
3: Kenapa lagi Petra?
0: Kok tahu, tadi saya suka sih tahu Pak Bos soal saya punya kecurigaan. Saya ini kira nanti Pak Bos dia mau tegur dia kah?
3: Bukan bagaimana-bagaimana sih, saya juga curiga. Tapi kan, tidak mungkin saya lapor-lapor ke Bos. Kok ini kacau sekali, Petra?
0: Bos itu dia juga harus tahu kalau Ella itu dia perempuan tidak baik. Dia bisa baku bawa dengan Aldo, padahal Aldo itu supu calon baru. Dan kayaknya Ella ini bayar orang kapa untuk bikin depo presentasi itu. Saya ini tidak yakin sekali kalau itu dia yang bikin sendiri.
1: Petra, maksudnya apa?
3: Ella?
1: Kenapa kau bisa bicara begitu, Petra? Kita ini kan teman.
0: Jadi begini, Ella. Kau terlalu sok polos di sini. Kita ini tahu kau itu baku bawa dengan Aldo toh. Terus pekerjaan yang kau kerjakan itu pasti kau bayar orang toh untuk kerjakan.
1: Ya ampun Petra, kau berpikiran jahat sekali.
0: Alah, terlalu sok kau tipu-tipu orang. Pasti kau pulang lagi kas tinggal kau itu karena kau kelakuan kayak begini toh.
3: Petra, apa ini maksudnya?
4: Ada apa ini ribut-ribut? Ke bawah ruangan sekarang. Petra, ini apa ini? Ella sampai menangis begini tuh.
0: Bapak, saya kan cuma bicara saja tuh.
4: Soal apa ini? Soal yang tadi kau kasih tahu bapak itu kah? Petra, tong di sini tuh semua keluarga. Kita di sini tuh saling dukung, saling jaga, saling sayang.
1: Bapak, saya mau pulang bapak. Saya mau tenangkan sapu diri dulu bapak.
4: Tidak kira, tong kasih selesai di sini. Dan Petra, ini pertama dan terakhir Bapak dengar ada gosip yang tidak-tidak di kantor ini. Bapak su bicara dengan Aldo juga dan Bapak su tahu cerita Ella itu seperti apa. Pesan untuk Petra, jangan kuanggap topik tentang teman itu sebagai hal yang harus dibicarakan. Apalagi kalau semua yang kamu tuduh itu salah. Kasihan sekali Ella itu. Kamu sebagai orang yang selama kerja di kantor sini toh, seharusnya kamu lebih dewasa dan lebih mempererat tali kasih antara sesama kalian di sini.
0: Baik, Bapak. Ella, saya minta maaf ya. Kalau saya sudah lancang, kau berhak pada saya. Jujur, ini karena saya memang iri sekali sama kau. Kau tuh kok lebih pintar dari saya. Dan saya tuh takut sekali tidak dilirik sama Bapak Bos. Saya minta maaf ya, saya sudah bikin kau sakit hati. Dan saya tidak akan ulangi kebodohan ini lagi, Ella.
1: Iya, Petra, saya maafkan.
4: Jadi begini, Bapak tahu kamu semua itu punya potensi. Dan kamu semua itu sudah punya tugas masing-masing, toh. Kamu di sini semua itu kerja untuk satu tujuan. Tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih rendah atau tinggi.
0: Siap, Bapak. Saya minta maaf ya, Bapak.
4: Iya, Petra.

0: Iela, kok tolong ajarkan saya bikin presentasi, Kak, untuk bulan ini?
1: Siap, Petra. Cara kerjanya itu, kamu buat dulu di Word. Biar
2: rasa iri tidak akan mengunggulkan dirimu. Terlebih, jika ingin menjatuhkan teman kerjamu, tidak akan membuat dirimu di atas mereka. Jangan menormalisasikan persaingan di tempat kerja. Karena teman kerja kamu adalah keluarga kamu di rumah kedua kamu.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali rasanya kita bisa jumpa di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan setiap Jumat malam kita sudah langsung ini nih, udah tahu aja bahwa ada Eca nih. Halo Eca, apa kabar Ca?
9: Alhamdulillah baik.
8: Oke, ada Nova Lisna Reza, desainer busana kita, yang siap juga untuk berbagi ilmu malam hari ini ya Ca ya, mengenai ada tanda-tanda juga ternyata ya dalam pola busana. Kita gak ngerti nih apa pola-pola itu seperti apa ya. Dan kita akan cari tahu dari Eca nih, silakan Eca.
9: Nah, jadi apa gerang tanda-tanda dalam pola nih lah. Jadi kita setiap membuat pola, itu tuh ada kayak tanda pola kalaunya kita sebutnya itu. Nah, tanda pola itu kayak simbol, garis, tulisan, atau kayak tanda tertentu pada pola busana untuk memberikan informasi mengenai cara memotong bahan. Atau menyatukan bagian pola sama menentukan posisi serta cara menjahit busananya. Jadi semua itu harus ada di pola. Jadi ada tandanya kayak gitu. Nah, fungsi tanda pola itu untuk menunjukkan arah pola pada kain. Nah, ini paling penting. Habis itu menentukan posisi bagian-bagian busana. Kemudian untuk membantu mencocokkan satu bagian pola dengan bagian lain. Kan kita tahu loh, baju itu kan berpotong-potong. Nah, itu sakin menyatukan, mencocokkan bagian-bagian pola. Kemudian untuk menentukan letak lipatan, kupnat, saku, kancing, dan detail-detail lainnya itu. Sama mempermudah proses menjahit dan mengurangi kesalahan saat memotong. Jadi semuanya itu harus ada di pola. Jangan supaya kena pas memotong tuh kerdilnya tinggal. Nah, tanda-tanda pola tuh ada lagi jenis-jenisnya. Yang paling umum itu ada TM atau tengah muka, habis itu ada juga belakangnya itu TB, tengah belakang. Ini tuh menunjukkan garis tengah pada bagian busana. Jadi kita kayak kan kita mau olah pola tuh kada kiri kanan loh. Kita mau olahnya tuh satu aja, terserah aja kiri kah kanan. Nah, itu kan dipotong di tengah-tengah, itu tuh ada garis tengahnya itu namanya itu tengah depan atau tengah belakang. Kalau misalkannya di belakang, anakannya tengah belakang atau kita sebutnya TB. Kalau di depan itu TM. Nah, itu fungsinya untuk sebagai posisi bagian tengah pakaian tadi. Kemudian ada ya tengah TB tadi. Nah, habis itu ada garis lipatan atau fold line. Garis lipatan ini sagin ini menunjukkan pada sisi pola untuk kain yang ada lipatannya. Jadi kayak kita kasih tanda teks itu apa ada tulisannya itu lipatan, terus berapa lebarnya yang kita mau di situ ada ditandain. Kayak segi empat kayak gitu nah. Di pola itu kasih tulisan lipatan. Biasanya tuh kayak garis apa nih sama dengan kayak gitu. Atas bawah. Habis itu ada tanda arah serat. Nah, arah serat ini yang biasanya tuh yang paling penting di pola. Kan di kain itu punya arah serat. Arah seratnya itu akan menentukan jatuh kainnya itu. Kan jatuhnya sesuai gravitasinya itu nah kayak apa. Nah, jadi arah serat ini yang sangat penting di situ. Karena kita memotongnya ini harus bujur dengan arah seratnya. Kayak kalau misalkannya terhalang lo jatuhnya tuh kena kada bagus. Karena bagus lawan di awak tuh kayak rasa tertarik tuh nah. Kalau arah seratnya tuh tersalah. terutama misalkannya kita hendak mau olah baju-baju yang fresh body, kayak misalkannya kebaya. Nah itu arah serat itu sangat penting diperhatikan.
8: Jadi tidak asal begitu ya?
9: Kadang kalau asal, iya. Dan kita kan arah serat ini kan kayak garis lurus tanda panah panjang gitu dari atas pola sampai ke bawah. Itu semua pola harus ada garis seratnya, kayak tanda panah kayak itu. Dan itu kita mau olahnya itu jangan sampai miring. Jadi kayak harus diukur bujur-bujur dari ujung ke ujungnya tuh sama kada. Karena itu akan menentukan lagi kita di kainnya itu, nah mempahlakannya. Habis itu ada tanda serong atau tanda bias. Nah tandanya ini biasanya segin pola yang maksudnya tuh harus diletakkan secara serong atau arah pada serah kain. Kan arah serat kain itu kan lurus-lurus apa sih, kayak melintang lawan bebujur kayak itu loh. Nah biasanya tuhnya lurus-lurus aja. Bisa juga serong, ada beberapa bagian tuh yang serong, kayak misalkannya tuh kerah ban lengan bisa, atau misalkannya kalaunya kebaya yang kainnya tuh ngepres itu harus serong. Karena kenapa jadi harus serong? Serong itu kan arah seratnya tuh memereng loh, potongan kainnya tuh memereng, itu tuh memberikan kayak kayak lebih ini, lebih longgar, lebih stretch kayak itu. Nah lebih kalau ditarik-tarik, jadi kita andak di bagian-bagian busana tuh yang handak yang apa yang ditarik-tarik kalau ditarik-tarik gitu. Nah kayak misalkannya tuh yang kalaunya
8: bahannya yang street itu ya Ca,
9: bahannya street atau bahannya kada street. Jadi kayak misalkannya katun tuh kan kada street loh. Nah jadi kita motongnya tuh bemereng, bemereng kayak itu supaya kan ini kan mereng-mereng kayak ini juga loh. Arah seratnya tuh jadinya tuh kayak kawat ditarik-tarik kayak itu. Biasanya tuh kayak misalnya potongan depun. Nah itu kan kita perlu, kan depun itu jahit, dijahit di bagian lingkaran. Jadi kita kan perlu yang kawat menarik atau menyesuaikan lekukannya itu. Nah itu makanya kita perlu yang arah seratnya itu yang mereng tadi. Nah habis itu ada tanda kampuh. Tanda kampuh ini semalam tuh kita sempat pependeran kampuh.
8: Apa tuh kampuh, Ca?
9: Kampuh itu lebihan kain yang kita perlukan sagin kita jahit. Nah jadi kita tuh perlu tanda kampuh. Tanda kampuh ini biasanya tuh kalaunya penjahit, penjahit yang profesional, yang harap sudah
8: Ica,
9: yang
8: Ica profesional,
9: rancak menjahit dan yang dijahitnya tuh custom made. Buahnya tuh rancak ada buat tanda kampuh lagi. Hafal sudah dengan kampuhnya ini seberapa, kayaknya melihat aja nih, oh tahu nih berapa, 3 cm justru sudah 2 cm tuh pasti sudah bujur 2 cm, itu tuh kayak faktornya kebiasaan sudah. Nah tapi kalau misalkannya segin pola garment, pola yang konveksi yang banyak, itu perlu tanda kampuh. Apalagi kalau misalkannya memotongnya itu pakai mesin, kayak misalkannya alat potong yang laser atau yang listrik itu perlu tanda kampuh. Karena mesin itunya membacanya tuh di tanda kampuh itu. Lawan biasanya tuh kalaunya di konveksi-konveksi itu kan yang tukang olah pola sama tukang potong tuh belainan. Supaya inya memotong kain yang kan biasanya tuhnya langsung kayak langsung 5, langsung 10, ada yang 20, 50 langsung potong kayak itu. Nah itu supaya sama berataan kampuhnya, itunya sudah pakai tanda kampuh di polanya tuh, sudah diberi kampuh tanda rancak tuh, jadinya tinggal potong aja. Lawan biasanya karena nih tanda kampuhnya tuh sudah ada di pola lo, jadi kita menyusun menyusun pola di atas kain tuh kita kawa memepet-mepetakan kada tebuang banyak kayak itu. Nah karena sudah ada tanda kampuhnya itu, kada perlu berkira-kira ini kira-kira cukup kah kada kayak itu. Nah tanda kampuh ini bisa diolah di kertas pola atau di kain. Biasanya tuh kalaunya yang penjahit-penjahit biasa yang custom made mengolahnya itu tuhnya langsung di kain atau tadi tuhnya langsung tatak aja. Tanda kampuh ini biasanya tuh kayak dari 1 cm sampai 3 cm tergantung pada bagian busananya. Kayak misalkannya TB atau tengah belakang yang biasa ada resletingnya itu biasanya 3 cm, teganal biasanya. Kalau misalkannya di bagian sisi itu kayak 1,5 sampai 2 cm. Kalau misalkannya kayak kerah, apa nih, ban lengan, itu kampuhnya biasanya 1 cm aja. Bahalus-bahalusnya. Nah, habis itu ada tanda kupnat atau dart. Kupnat itu kayak rancak tuh orang menyambat kayak dikibitakan tuh nah di bagian pinggang, yeah. Sagin membentuk tubuh. Nah itu biasanya ada kupnatnya. Jadi tanda kupnat tuh Sagin memadakan posisi kupnatnya di mana, habis itu lebar kupnatnya berapa, sama arah lipatan jahitan kupnat. Kan kupnat habis dijahit, dilipat loh. Itu lipatnya manual tuh, jangan ada terlipat. Jadi itu ada arahnya juga. Arah lipatannya itu diarahkan ke sisi, ke samping nih. Jadi di pas menggosok tuh dilipat ke sisi.
8: Seperti bila kita sudah ada apa kain yang kita jahit sudah jadi baju, kita sudah tahu tuh lah. Mungkin kalau menggosoknya gini bisa harus menyesuaikan juga kayak itu kah?
9: Iya, kalau misalkannya kayak yang tadi tuh yang arah seratnya tuh serong, itu menggosoknya kita karena kau tarik kayak nih, begisik nang kayak nih, belain ukurannya. Kayaknya bisa ada yang ganal, ada yang halus. Jadi tekniknya
8: sendiri ya, Caya. Iya.
9: Okay. Jadi kayak harus dipres-pres aja kayak gitu nah.
8: Untuk membentuk lekukan tadi ya, Caya, kalau kupnat.
9: Kupnat. Habis itu ada tanda nok. Nah, tanda nok nih kayak bentuknya tuh kayak V. Itu fungsinya tuh Sagin mempertemukan atau mencocokkan pola. Kayak misalkannya tuh di ini di kerung lengan di bagian tengah tuh ada bisa dikasih tanda nok atau tanda V. Ya kayak persis kayak huruf V. V yang itu.
8: V Romawi.
9: Iya, Viro mau Viro. Vironya sambatannya tuh Viro. Nah, jadi itu tuh fungsinya Sagin kita mempertemukan pola. Jadi kan di pola badan sama pola lengan tuh terpisah. Nah, jadi di pola badan itu misalkannya pola badan kan depan belakang nih. Pola lengan kan satu. Yang V-nya itu harus ketemu di kan V-nya tuh di tengah, di puncak lengan. Itu harus ketemu dengan bahu. Nah, jadi itu fungsinya tanda V itu tadi. Atau bisa juga kayak mencocokkan pola depan dan belakang. Kayak biasanya tuh pertemuannya tuh di bahu. Pencocokannya tuh. Sama menentukan posisi lengannya tadi. Nah, biasanya tanda V atau tanda knock ini tadi, itu rancak kita temui kalau misalnya kita nukar pola online. Nukar pola online yang sudah dicetak 1:1 itu biasanya. Atau misalkannya bisa yang kita nukar bercetak atau bisa juga kita mencetak seorang. Jadi kayak file PDF-nya tuh nah. Jadi biasanya kan kita nge-print tuh ukuran kertas A4. Jadi tuh kan ada beberapa banyak A4 segin mulai satu baju. Nah, menyatu akannya itu ya kita bergantung pada yang tanda V ini tadi. Supaya garisnya tuh sama. Karena kalau meleset sedikit belain ukurannya. Nah itu tanda V tadi atau tanda knock. Habis itu ada tanda arah jahitan atau merge point. Nah tandanya ini digunakan untuk menunjukkan titik atau bagian yang harus ditemukan pada bagian lain. Kayak misalkannya tuh kerah dengan leher. Biasanya tuh kayak ini. Atau misalkannya kayak lengan dengan kerung lengan. Biasanya bentuknya tuh kayak ini kan. Pola nih sebelum kita potong kan masih menyambunginya kita kasih kayak garis sama dengan kayak gitu nah hanya dipotong jadi karena misalkan itu karena kita salin pulang andakannya tuh di kain pas sudah dipotong jadi pas kita menjahit itu tuh kayak jadi patokan harus di situ intangannya kayak itu nah kada boleh tergeser di situ harusnya
8: kalau tergeser berarti
9: salah.
8: Pas berubah pola
9: berubah bentuknya pun belainan kayak itu nah.
8: Jadi tidak semudah itu ya Caya.
9: Biasanya tuh yang tanda kayak ini yang Sagin yang kayak Bastiar. Bastiar kan punya banyak tanda, banyak potongan. Biasanya tuh garis patokannya tuh di garis pinggang yang tanda arah jahitannya itu di pinggang biasanya tuh. Karena kan Bastiar tuh kan kayak bagian atasnya tuh dengan
8: Bastiar maksudnya apa tuh, Cak?
9: Bastiar, kemben.
8: Oh, kemben. Iya, iya, iya.
9: Kemben kan bagian atas ini tuh tinggi. Ke belakang-belakang mau pendek loh. Nah, itu kan jadinya yang atasnya tuh kan kalau jadi patokan. Sama kayak misalkannya di bagian panggulnya. Bagian panggulnya kan pasti mengikuti lekuk tubuh.
8: Iya.
9: Jadi yang kalau kita cari yang kalau diambil patokan. Kayak misalkannya Bastiar tuh yang kalau diambil patokannya tuh pinggang. Nah, jadi di menyamakannya tuh di garis pinggang. Hmm. Nah, habis itu ada tanda plat atau tanda lipit. Hmm. Nah, tanda lipit nih bentuknya tuh kayak garis gitu. Habis itu ada kayak kita kasih kayak garis apa nih, garis serong. Hmm. Itu segin lain garis serong, garis panah. Garis panahnya itu segin menunjukkan ini lipat lipatannya tuh ke arah mana. Kayak misalkannya tuh rok apa namanya? Rok sekolah. Kan melipit loh. Kayak misalkannya tuh gak rok SMA, lipitnya lipit hadap lain lawan rok SD yang lipitnya miring-miring-miring berataan. Nah, rok plisketnya tuh itu tanda polanya pun berbeda. Nah, jadi kayak itu segin memadahi ke tukang potong kalonya lipitin ke tukang jahit juga lah karena yang menjahitnya itu lipitannya tuh lipitan satu arah kah atau yang berhadap kah atau lipatan kipas atau ya macam-macam lah lipatannya itu, itu sudah ketahuan dari tanda di polanya itu. Habis itu ada tanda kerutan atau misalkannya kayak ya kerut, pengen dikerut atau gathering. Bahasa Inggrisnya gathering ya. Jadi tuh kayak menandai bagian mana aja yang harus dikerut. Nah, tanda kerutnya tuh kayak kayak bergelombang kayak ini nah, kayak SSSS kayak itu nah. Itu sepanjangan tuh yang mana aja hendak dikerut di situ tandanya. Ini biasanya tuh dipakai di rok, di lengan, di bahu, pinggang, kayak detail-detail dekoratif lah. Jadinya dikasih tanda itu. Habis itu ada tanda saku. Nah, tanda saku ini sagin memadahi di mana letak saku pada busana. Bentuknya tuh dasar bujur kayak bentuk kantong. Kayak kita menggambar kantong di baju biasa segi empat loh. Di pola pun kita gak, di kain pun ditandainya tuh di pola. Tuh ditandainya segi empat juga antakan sakunya. Di kain pun kayaknya diantakinya kayak itu juga. Kayak misalkannya tuh saku tempel, saku dalam, nah macam-macam sakunya itu. Habis itu ada tanda kancing dan lubang kancing. Nah, pada pakaian tuh ada tanda kancing tuh biasanya tuh kayak titik atau bulat. Titik bulat, itu segini kancing. Habis tuh kayak garis. Garis, kayak apa sih? Garis biasa. Itu segini lubang kancingnya.
8: Kayak gini ya, Caya.
9: Iya, misalnya berhadap atau ini berturun. Nah, itu sagin kita menandai di mana kita menjahit lubang kancing. Tapi ada lagi satu tandanya tuh kalau misalkannya di pola itu garisnya tuh kayak panjang, memanjang kayak itu loh. Itu titik garis, titik garis, titik garis. Nah, itu artinya tuh tanda kancing. Berarti tandakannya tuh kancing. Habis tuh ada tanda resleting atau zipper. Ini segin memadahi di mana andakan resleting atau zippernya tadi. Habis itu ada tanda lipatan. Tanda lipatan ini tandanya tuh kayak menunjukkan pada bagian pola atau bahan yang harus dilipat. Tandanya tuh kayak garis aja. Garis panah. Garis panah arah mana lipatannya itu. Arah garis panah tapi kayak jut-jut kayak petir kayak itu nah. Ada panahnya, ada mana lipatannya itu. Habis itu ada tanda kelim atau tanda hem. Ini sagin menunjukkan batas atau posisi kelim pada busana. Biasanya tuh ini tuh hampir mirip dengan tanda kampuh. Cuman biasanya kalau kelim itu tuh ukurannya lebih ganal. Karena di bawah tuh biasanya tuh kayak sekitar 3 cm. Biasanya lu mengolahnya tuh kayak seapa cantiknya di
8: kalo
9: baju.
8: Kalau ini kecil ya, Caya?
9: Iya, itu. Itu termasuk kelim.
8: Kelim ini namanya.
9: Habis itu ada tanda panjang pola. Tandanya itu semakin memberikan informasi mengenai ukuran panjang bagian pola. Kayak misalkannya tuh panjang blus, panjang rok, panjang celana. Jadi kayak di samping garis pola itu kita tulis ukurannya. Kayak misalkannya panjangnya 60 cm. Gitu. Habis itu ada tanda ukuran pola. Nah, tandanya ini biasanya tuh bihigaan lawan tanda panjang tadi. Kayak bepalakan lainnya. Itu kayak misalkannya tuh size-nya tuh M. kalau nyulun terancak tuh lebih ini lagi, lebih detail lagi kayak lingkar badannya tuh berapa, pinggangnya berapa, panggulnya berapa. Yang penting-pentingnya tuh ada. Sama kayak di lengan, kerong lengannya tuh berapa. Supaya kita kada ngalih-ngalih membuka catatan berapa ukurannya nih. Jadi sudah diiga di pola itu aja ada sudah ukurannya tuh. Jadi nyaman sagin mang cross check. Karena kan pas mengolah pola tuh kita harus rancak-rancak mencek ukuran. Karena bisa terselisih lah, apalah punya kada rancak dicek tuh.
8: Dicek.
9: Amun teganal keganalan kada apa-apa kok jadi halus sih. Amunnya kehalusan.
8: Karena kok diapa-apa lagi.
9: Itu yang malah gua ukur rancak tuh. Habis itu ada tanda jumlah potongan. Biasanya tuh ditulis kayak cut 1 atau cut 2 atau cut 2 per, berarti sepasang. Itu kayak menunjukkan berapa banyak bagian yang harus dipotong. Kayak misalkannya tuh kita kerah biasanya tuh yang ada ini, karena kerah tuh rancak kayak terselisih hitung. Kan kerah nih, kita kan mau pola tuh separohnya loh. Otomatis andakannya tuh di sisi, di lipatan bahan. Tapi biasa bahannya tuh ada cukup. Jadi kita andaknya di biasalah, dimana kayak muat kerah nih. Nah, sudah tuh kan kita memotong badan, memotong apa, ini pola muka, pola belakang kan 2 lapis. Lengan 2 lapis. Kita memotong kerah tuh kan 2 lapis tuh hanya jadi 1. Belum lah, kerah cukup lagi. Jadi motongnya tuh perlu 4 kayak itu. Nah, jadi tuh perlu diingatkan di tandanya itu tadi, di polanya tadi, kayak 2 per, kayak itu 2 pasang kan depan belakang. Nah, habis itu ada tanda nama bagian pola. Nah, ini nih penting sagin yang pecah polanya tuh banyak. Apalagi pecah polanya tuh kada berbentuk lagi dah. Kada jelas lagi tuh.
8: Maksudnya seperti apa tuh, Cak?
9: Biasanya tuh kayak baju-baju yang bastier atau kemben tuh pecah polanya banyak. Atau misalkannya kayak jas pecah polanya banyak loh. Atau kayak lingerie itu. Pokoknya yang baju-baju yang pecah polanya tuh banyak. Yang sampai kita tuh

0: sampai pecah berapa lah itulah, pecah 8 kah rasanya, kan kiri kanan, tapi kan molasnya tuh 4 aja, 4 loh. Jadi kayak ini tuh TM, se-TM loh, habis tuh muka 1, muka 2, muka 3, belakangnya kayak itu pulang, belakang 1, belakang 2, belakang 3. Supaya kada tepu huruf, karena kadang tuh kan ada mirip kayak itu. Nah, habis tuh ada tanda nomor pola, itu tertuk kayak muka 1, badan 1. Itu tuh penulisannya tuh kayak badan misalkannya pola baju lah, badan depan size-nya M, cut 1. Habis tuh misalkannya itu tuh badannya tuh ada potongan baju di badannya tuh ada 2. Jadi kayak badan 2 kayak gitu nah.
1: Eca, ada yang mau nanya boleh nggak, Eca?
2: Boleh apa?
1: Kita potong dulu ya, Eca ya. Ini dari Halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih bagaimana cara membedakan tanda untuk potongan kain yang harus diletakkan pada lipatan kain dengan kain yang harus dipotong 2 lembar kiri kanan gitu ya. Terima kasih Mas Theo ya dari Magelang, Jawa Tengah, luar biasa nih. Ini gimana nih, Ca?
0: Yang lipatan sama yang yang 2 lembar kayak itu. Iya.
1: Potong kain dengan kain yang harus dipotong 2 lembar kiri kanan.
0: Kiri kanan. Iya. Kalaunya dulu tuh dosen lu pernah melajari kalau misalkannya itu potongan kain kada dilipatan kain jernya, itu tuh garisnya tuh jangan putus-putus. Lurus aja jernya. Karena itu garis potong. Lurus aja garis lurus. Kalau misalkannya dilipatan kain itu tandanya tuh putus-putus kayak garis titik, garis titik, garis titik. Nah itu artinya dilipatan kainnya.
1: Mas Theo kayaknya ini juga ya, mungkin hobi jahit atau apa gitu.
0: Minatnya
1: ya.
0: Desainer,
1: desainer juga nih kayaknya nih Mas Theo nih. Terus ada lagi yang ditambahkan lagi tuh, apa lagi, Ca?
0: Itu bang tandanya.
1: Oh itu.
0: Tanda pakemnya kayak gitu nah.
1: Jadi cukup ya untuk Mas Theo ya.
0: Iya.
1: Oke, Mas Theo terima kasih dari Magelang, Jawa Tengah ya. Oke, terus kita lanjutkan lagi ya, Ca, silakan.
0: Habis itu ada tanda titik kontrol, itu tuh kayak titik tertentu yang jadikan acuan pada proses jahit atau menyatukan pola. Kayak misalkan kita mengolah pola tuh paling rancak loh kayak titik A, Jer. Jadi titik A tuh jadi patokannya sudah. Nah, kayak biasanya tuh ada di titik puncak dada atau titik bahu. Biasanya lu pakai itu titik bahu sama titik pinggang. Jadi patokannya tuh. Biasanya tuh ditandai dengan titik atau tanda silang. Karena banyak banget di titiknya tuh di pola. Jadi lu biasanya titiknya ini tabal dan tegantel.
1: Biar lebih jelas ya.
0: Atau punya kada tuh silang atau bentuk bintang. Habis itu ada tanda bus point atau titik puncak dada. Nah ini biasanya tuh ada di pola wanita. Ini saking menunjukkan kayak titik puncak dada. Kan kupnat tuh jangan sampai lewat pada situ gitu. Nah, jadi harus di bawahnya. Nah, itu titiknya.
1: Karena
0: tuh
1: perempuan kan beda dadanya ya sama laki-laki ya, Ca ya.
0: Iya, laki kan ada bekupnat. Jadi ini adanya di baju binian aja. Nah, ya habis itu ada tanda garis princess. Nah, garis princess nih kayak salah satu jenis kupnat. Salah satu pecah pola namanya tuh ada garis princess nih, garisnya nih melengkung ke lengan, jadinya dari kupnat itu tuhnya melengkung ke lengan, jadinya kayak jadi pola badan itu terbagi dua, yang TM sama yang muka dua tuh.
1: Iya, muka dua. Saya jangan cari muka aja.
0: Kayak biasa front satu atau front dua gitu. Nah, nah habis itu ada tanda fold back atau lipatan untuk penyelesaian. Nah, ini digunakannya pada bagian yang akan dilipat ke arah dalam atau ke belakang. Kayak misalkannya tuh facing atau placket atau biasanya manset. Manset kan biasa ada lipatannya loh. Atau misalkannya kayak klim yang pakai lipatan. Ini biasanya kayak menunjukkan batas lipatan atau arah lipatan. Nah itu tadi macam-macamnya tadi untuk yang tanda-tanda.
1: Jadi sudah selesai ya untuk materi kita malam hari ini ya.
0: Kalaunya informasi pola tuh paling kada kita tuh ada kayak

0: informasi nama bagian, kayak bagian apa itu tuh polanya itu apa namanya, habis itu ukurannya apa, jumlah potong atau cutnya itu, habis itu ada arah seratnya. Arah seratnya paling penting, dan ulun tahu anak SMK rancak tertinggal. Atau misalkan hanyar belajar menjahit itu rancak itu kada ingat menggambar arah serat, atau misalkan yang gambarnya itu kayak bahapal. Karena kalonnya itu kada dijelaskan fungsinya, atunya kada merasa itu tuh berfungsi, lohnya asal gambar garis lurus aja. Nah, karena ulun pun begitu dulu. Asal kelihatan lurus, nah sudah.
1: Jadi kalau kalau desainer tuh sudah tahu jenis kainnya seperti apa begitu ya, untuk serat-seratnya begitu.
0: Harus
1: karena
0: tahu.
1: Kain itu pasti ada seratnya begitu ya, Caya?
0: Ada seratnya dan biasanya tuh beda-beda.
1: Biasanya tuh dikasih tahu nggak sama misalnya dari tekstilnya ini untuk yang
0: rancak tuh.
1: Jadi kita
0: misalkannya di toko kain itu bisa kada dipadahi, karena di toko kain tuhnya rancak kayak bisa berjual aja loh. Jadi kayak kita yang belajar fashionnya harus tahu melihat kainnya nih arah seratnya tuh kemana kayak itu. Nah,
1: jadi sudah, kalau sudah seorang desainer pasti sudah paham ya kan.
0: Iya, tapi rata-rata kain itu arah seratnya tuh lurus, pangkal untungnya lurus. Tapi kayak misalkannya kayak satin tuh arah seratnya agak miring arah seratnya tuh, karena mengkilat loh.
1: Yang paling sulit apa, Cak? Jenis kain apa ya kalau untuk membuat baju begitu ya?
0: Ulun paling kedek ketujuh tuh ini kain
1: satin ya.
0: Satin tuh ada jenisnya, satin yang nyaman.
1: Ada,
0: ada juga yang kada, yang apa tuh namanya lah. Kadinget lun ngaratnya karena rancak lun hindari sampai lun kadinget lagi. Kainnya tuh bukah terus.
1: Nah, itu bagaimana kalau misalnya ada konsumen gitu kan. Nah, itu gimana, ditolak
0: atau
1: gimana?
0: Kainnya tuh diketujui banar orang karena kainnya tuh dingin. Kain satin tapi dingin.
1: Linen bukan ya? Oh bukan.
0: Linen, kalau linen kan ada linen tuh nyaman aja. Linen tuh lurus-lurus aja. Ada satin, lu gak inget mereknya tuh apa. Tapi hampir rata-rata orang tuh ketujuh banget dengan itu.
1: Sutra bukan, Cak?
0: Bukan sutra, sutra. Bukan sutra tuh nyaman dijahit.
1: Oh, malah nyaman dijahit.
0: Iya, kerennya larang. Nah, bedanya lah kalau satin tuh kan sintetis. Ini licin nih, licin. Jadinya ketemu anak di meja lo. Ada jatah gugur sedikit, empat gugur beratannya. Lu sampai pakai pemberat supaya kainnya tuh kada bergerak. Kipas angin dimatii supaya inya kada terkipai. Jadi kayak harus hancap memang natak nih karena panas gitu. Nah, tapi kira kau salah.
1: Ternyata banyak cobanya ya, Caya, sebagai desainer.
0: Kalau sutra kan ya sama-sama dingin. Sama-sama mengkilat, tapi inya pas diandak kayak kan kain tuh kita lipat dua loh, kayak disatukan kayak itu, inya kan bergerak lagi deh, kayak lengket kayak gitu. Nah, nah itu kain yang aduh suka banar lun kainnya munya kayak itu tuh.
1: Sangat mudah.
0: Karena banyak drama.
1: Jadi ternyata nah kalau untuk biasanya nih, Ca, ini tidak keluar dari tema kan, Ca, ya kalau misalnya untuk busana perempuan gitu kan. Apakah harus perempuan yang menjahit atau laki-laki? Biasanya kada lebih juga. Banyak mana biasanya kalau untuk baju perempuan?
0: Kada juga ya, sih, lakin binian bisa. Tapi kayak apalah, ada feelnya tuh yang olah-olah karakawa kayak itu.
1: Biasa. Eca lebih suka mana? Eca lebih ke mana, ke perempuan?
0: Ke baju binian,
1: okay.
0: Jadi kayak ke baju binian tuh emang kebanyakan baju binian tuh binian yang menjahit. Baju lakian tuh kebanyakan lakian yang menjahit gitu. Nah, kenapa lah, karena tahu jualan gitu. Nah,
1: kayak sudah langsung.
0: Tapi lun kayak merasa kayak bisa jual loh, kayak bawaannya tuh pas kita menjahit tuh kayak merasa tenyaman tuh. Nah, mungkin sugesti aja bisa jadilah pas menjahitnya itu.
1: Jadi pernah merasakan gagal gak, Cak? Dalam misalnya membuat pola itu, apakah sering
0: pas awal-awal
1: hanya perasaan
0: belajar.
1: Sebenarnya gagal, tapi sebenarnya tidak gagal begitu ya.
0: Pas awal-awal belajar tuh rancak kayak itu, karena kan banyak koreksi masih dan rancak lah. Lu merasa loco banar pas ingat-ingat tuh waktu SMK tuh kan kita mau ngukur kan cross check ukuran nih. Ulun nih bingung kenapa lah selalu tersalah ukurannya nih. Selalu kada pas kayak itu, nah padahal sudah bujurnya sekalinya kan kayak ini lo mau ukur lo membentang pita ukur dari ujung ke ujung. Sekalinya pas ulun mau ukur ke ujung, pitanya tuh tegarak. Meterannya tuh tegarak, lalu kada pas ukurannya tuh.
1: Jadi untuk seorang desainer ini betul-betul ibaratnya tuh penuh dengan kekhawatiran sebenarnya, Caya. Jadi harus presisi betul-betul
0: bujur
1: gitu ya.
0: Harus ya harus bujur tuh bang. Apalagi kayak di pola tuh kalau bisa selengkap lengkapnya supaya kayak ada yang tertinggal. Karena rancak yang tertinggal tuh lah andakan kancing.
1: Nah tuh
0: andakan kancing, kupnat, kupnatnya. Kampuh-kampuh tuh paling rancak tertinggal.
1: Kampuh itu tadi lebihan kain ya Cak ya?
0: Lebihan kain lebihan yang kain. Kita pakai sakit menjahit. Kan ada bagian di baju tuh yang diobras. Nah itu kampuh.
1: Oke. Cak kalau misalnya kadang-kadang kan kita beli blazer tuh langsung jadi ya Cak ya. Dan kebetulan kalau blazer jadi tuh lebih pas gitu ya. Kalau kita lebih bagus di body kita daripada kita pakai apa diukur gitu kan.
0: Iya.
1: Karena badan kita kan enggak presisi ya. Jadi kan ini kan niru badannya orang begitu ya Caya. Nah, itu biasanya kan ada di sakunya tuh yang apakah itu memang sengaja memang belum terjahit
0: ya,
1: atau memang
0: di saku?
1: Biasanya kan sakunya ada saku. Terus di situ kayak masih dijahit gitu loh Caya. Itu
0: apakah kada terpacul kalau?
1: Oh, itu berarti belum belum terpacul gitu.
0: Belum terpacul. Dulu tuh lo tuh kayak saku ini loh, saku sisi kah? Biasa tuh.
1: Saku yang benar-benar saku guna bukan saku hias gitu ya kan.
0: Ulun dulu tuh dilajari guru ulun jadi saku itu dasar dijahit tapi dijahitnya tuh pakai stikan yang lebar supaya nyaman mencabutnya. Itu tuh supaya pas kita menggosok nya kawa rapat. Kan lawan lo misalkannya nih kayak saku kemeja di sini di bagian atas ini. Kan ada gravitasi nih. Kelawas-kelawasannya tuh bisa lenyot. Jadi supaya tahan lawas itu biasanya tuh dijahit atau kalau lu
1: supaya tetap kenceng gitu ya.
0: Iya. Rancak tuh lu pentuli. Biasanya tuh paling kada supayanya tuh tetap bagus sampai diambil orang. Karena kan biasanya tuh kayak
1: urang meleot
0: Orang tuh lawas lo mau ambil.
1: Iya. Jadi memang harus di kalau misalnya kita membukanya dengan menggunakan gutik itu merusak gak Cak?
0: Harusnya tuh lah gimana, pas diambil bajunya tuh itu sudah dibuka. Mungkin yang pian tuh kan inget di paculnya kalau harusnya tuh sudah dipaculakan.
1: Jadi harusnya kalau misalnya takutnya berubah mending tidak usah dibuka ya Cak.
0: Kan depan kayak kan kalau kan terpakai.
1: Iya kan? Tapi kan kita pakai sebenarnya ya, kita mau sakunya itu berguna begitu ya, kan.
0: Itu biasa kondisi membantu kita pas menggosok. Supaya ya itu tetap rapat tuh dan tetap mat. Jadi kayak kita menggosoknya tuh pas antakannya di situ aja.
1: Supaya jangan terlihat kayak meleot gitu kan.
0: Iya, supaya kan meleot.
1: Kita punya banyak ilmu hari ini ya, malam hari ini dari Eca mengenai tema kita yaitu tanda-tanda pola ya Caya, tanda-tanda dalam pola busana. Mudah-mudahan tadi Mas Teo juga udah ini ya, mungkin sama desainer juga. Silakan yang mau bergabung di 0811-5111-410 dan 0511-3251562 walaupun waktu kita tidak banyak ya. Mungkin banyak hal yang bisa kita tanyakan nih sama Eca. Ternyata membuat pola itu gak segampang itu Eca ya.
0: Iya, pola ini paling ngalih. Kayak ibaratnya lu datang melihat kayak postingan orang tuh kayaknya masuk belajar busana segin menghindari matematika jar ternyata ketemu pola.
1: Dan itu matematika, ilmu matematika itu memang di situ sangat sangat apa sangat digunakan ya Caya.
0: Biasanya tuh terpakainya tuh kayak bagi 2 kali 4 bagi 3 kayak itu aja bang.
1: Jadi kan, memang harus pintar matematik ya kalau untuk membuat pola.
0: Lebih ini sih, lebih kayak teliti, ketelitiannya itu.
1: Jadi seorang desainer itu memang ketelitiannya tuh sudah tidak diragukan lagi ya.
0: Iya.
1: Oke. Kita sudah sampai di ujung nih, Cak. Apa yang bisa disimpulkan nih, Cak, untuk tema kita malam hari ini?
0: Ya, lu nak mengingatkan dia supaya yang hanya belajar mau olah belajar busana atau belajar mau pola dan yang sudah rancak malah pola itu jangan keinget dengan arah serat tadi.
1: Arah serat itu yang paling menentukan ya, Cak.
0: Kalau menurut ulun tuh paling penting. Karena itu menentukan baju itu nyamankah kada di awak. Karena kalau misalkannya arah seratnya tuh tersalah, itu otomatis kita pasti mungkin siapakah yang tidak beruntung itu merasakan bajunya tuh beolah habis itu merasa kayak asa kada nyaman padahal ukuran pas di awak tuh asa teganal tapi kayak asa sasak. Nah itu bisa jadi arah seratnya tuh salah. Itu.
1: Tapi kalau personal biasanya kan lebih lebih kalau misalnya satu saja untuk kesalahan itu bisa diminimalisir ya Cak ya. Tapi kalau biasanya kalau yang banyak kan tuh
0: Cak, gimana itu, Cak, kayak makanya
1: seragam terus apa, kadang-kadang kan lucu kan yeah, ukurannya kita tiba-tiba kesempitan kayak ini tuh sering banget tuh Cak. Kenapa tuh, salahnya di mana Cak?
0: Kalau kesempitan tuh bisa jadi orangnya beganal. Pertama itulah.
1: Iya.
0: Atau misalkannya bisa jadi bahannya kita ini kan tahu karena ada beberapa bahan tuh yang menyusut.
1: Okay.
0: Pas digosok tuh bisa menyusut ininya.
1: Nah,
0: atau bisa juga kesalahan mengukur. Nah, itu tadi makanya kita harus cross check berkali-kali sagin sebelum memotong kain, karena sudah terpotong tuh ngalih dah tuh.
1: Walaupun di situ dijelaskan sebenarnya tidak bisa menjadi patokan juga ya Cak, kalau misalnya pakai size gitu ya Cak, ukuran size S, M, ya, L.
0: Karena terus kita XL, nih gitu ya. Di Indonesia ini lah setahu ulun tuh belum ada kita standar ukuran resmi.
1: Yeah.
0: Nah, yang disepakati oleh semua orang dan dipakai semua orang kayak itu standar ukurannya.
1: Yeah.
0: Jadi kita kadakawa makai ukuran patokan, oh aku biasa S, aku biasa M kayak itu nah. Kadakawa karena setiap brand itu berbeda. Kayak misalkannya tuh kita pakai celana ukuran brandnya tuh biasanya brand luar Eropa. Itu pasti teganal daripada yang ukuran Asia.
1: Yeah,
0: nah, itu kan pasti beda. Jadi misalkan nyanyi biasa pakai ukuran Eropa S, bisa jadinya di ukuran Asia tuh L atau sampai XL. Bedanya kayak gitu nah.
1: Walaupun di situ dijelaskan ya Cak kalau kalau L segini segini segini gitu, tapi kalo, masih aja kan, ada.
0: Bisa kalau berdasarkan angka. Kalau ada angkanya tuh lebih ini lagi, lebih pas lagi. Tapi biasanya kalau orangnya tukar lain yang biasa mengukur baju, ini biasanya ada kesalahan cara mengukur. Nah, itu.
1: Oke. Okay. Ya. Terima kasih banyak Echa. Echa untuk ilmunya ya. Dan itu tadi Echa juga sudah memberikan apa semacam apa imbauan begitu ya untuk yang baru pemula begitu. Karena sampai sekarang ini masih banyak ya Cak generasi atau Gen Z ini yang punya apa atau hobi menjahit ini Cak.
0: Banyak untuk, masih banyak masih peminatnya.
1: Masih banyak ternyata ya. Soalnya kalau tanpa mereka-mereka nanti siapa meneruskan ya? Kita kan perlu pakai baju ya Cak.
0: Perlu pakai baju, masih ada yang hendak mengolah baju.
1: Iya dan ada enggak Cak misalnya orang yang mau bikin baju gitu pola tuh betul-betul yang baru begitu yang tidak ada tidak pernah sama sekali ada pola seperti itu misalnya.
0: Biasanya tuh tergantung desain bajunya. Kalau misalkannya inya requestnya yang kayak gitu biasanya akan beda. Dan ya biasanya pola tuh kedepang lah yang satu desain tuh sudah langsung ada polanya sedesainan. Biasanya kita akan kayak mencari satu-satu polanya. Tapi dengan rujukan dengan desain-desain yang terdahulu kayak misalkannya kan jenis-jenis kerah kan pakemnya tuh seitu-itu aja tuh kada bertambah kada berkurang.
1: Seperti sekarang ada tuh barusan kita sebut saja Sarini ya yang sampai dikomentari sama
0: yang mana bajunya
1: sama Karen Delano apa Ipan Gunawan ya yang ini sampai segini kerahnya yang sampai panjang itu gitu gimana Cak?
0: Itu kan sebenarnya tuh kerahnya tuh sudah ada dari dulu tuh memang sudah ada memang kayak pergerakan apa sih yang roda tren aja jadi yang terdahulu tuh muncul lagi jadi kayak merasa hanyar lagi nih nah kayak gitu.
1: Jadi memang tren fashion ini terus berkembang ya Cak, walaupun nanti akhirnya kembali lagi
0: kembali
1: pada
0: lagi, ya, pasti kembali
1: yang masa-masa
0: lagi.
1: Dulu seperti vintage gitu ya ke masa-masa jadul dulu ya kembali tren. Baik Echa, terima kasih banyak Echa udah hadir malam hari ini meluangkan waktunya. Kita insya Allah jumpa lagi nanti mungkin dengan host yang berbeda ya Caya. Oh Caya tetap ya
0: ganti-ganti
1: di Jumat malam. Terima kasih banyak untuk pendengar dan pemirsa. Jangan lupa setiap Jumat malam bisa ketemu Echa ya. Ada Echa kalau biasanya dipanggil Nova Lisna Reza bisa nggak kenal ya?
0: Kenal
1: cuman Echa. Kenalnya cuma Echa aja.
0: Kenal ulun kalau di karena dulu tuh sempat itu ketiga kan itu tiga nama lo itu tuh jadi
1: nama,
0: kayak nama panggilan. Jadi ulun sempat merasakan di Kio Noval. Habis itu di Kio Lisna suah jua, di Kio Reisha ya menyahut dia jua tetap ulun. Echa jua.
1: Nah, sukanya karena memang tiga nama ya.
0: Karena memang tiga nama panggilan lo. Nah, jadi kayak biasanya ya kayak itulah lain-lain.
1: Tapi mungkin kalau Echa biasanya kalau udah ini ke produksinya Echa nih jahitnya ada ini nggak dikasih ini nggak brandnya
0: label. Label ada labelnya Lins
1: lens begitu ya, di ini ya, biasanya dikerah gitu ya. Buat menggantung gitu ya, Cak ya. Itu selalu ada ya, Cak ya.
0: So, segin tanda pengenal sih.
1: Pengenal.
0: Tanda pengenalnya kok, oh, kalau itu jadi lens. Sama tanda ukuran, sama ini cara perawatan busananya.
1: Oh, ada juga langsung ada, di situ.
0: Di situ.
1: Oke. Baik, Eca makasih, Cak. Terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini ngobrol bareng komunitas. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
4: Soalnya minim juga kita.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: KB ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
0: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kap.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: 90.7 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam semuanya, apa kabar? Aduh, yang pecinta Bon Jovi malam hari ini benar-benar terpuaskan, termanjakan ya. Karena hadirnya Bon Jovi dengan Living on Prayer-nya, lagu ini pendengar bercerita tentang perjuangan hidup pasangan kelas pekerja fiktif bernama Tommy dan Gina. Nah, begitu cerita sejarahnya sedikit ya. Oke, buat para pejuang-pejuang aspal gitu yang lagi di jalan-jalan ya, pejuang nafkah, pejuang rupiah, kalau pejuang dolar bisa apa juga nggak ya, siapa aja lah semuanya. Yang penting kalian pejuang begitu ya. Oke, pendengar, lagu ini membuat kita jadi semangat ya, yang lagi ngantuk jadi nggak ngantuk lagi dengan hadirnya John Bon Jovi dengan bandnya Bon Jovi ini. Dan silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Lagu ini rilisnya dari tahun berapa sih ya? Oke, pokoknya tahun lama lah, tahun lampau. Oke, ada yang boleh di request malam hari ini, sudah disiapin lagu-lagunya di Melody Memory. Listnya adalah Di Saat Aku Sendiri dari Nur Afni Octavia. Kemudian ada Sore Tugu Pancoran dari One Fals, Ketulusan Hati dari Rian Hidayat, ada Sendiri dari Mai, Forever Young dari Alpha File ya, dan Andaikan Kau Datang dari Coast Plus, ada Sinaran dari Sila Majid, kemudian Mendung Tak Berarti Hujan dari Ella featuring Dedi Dores ya, kemudian ada Oh Angin dari Rita Butar-Butar, ada Hard to Say I'm Sorry dari Chicago, dan juga ada Di Balik Lambu dari Helen Sparinga. Ada apa Di Balik Lambu? Ada nyamuk, kok di sini ada nyamuk ya? Oke, udah lewat TikTok juga udah gabung di sini. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Ya, semoga pada sehat ya. Pada bahagia malam hari ini. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Maimunah, apa kabar, Mbak?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, Mbak Maimunah baik. Mbak Maimunah mau request lagu apa nih?
1: Hah? Lagi ke Humapan.
0: Oh, lagi panas ya. Belum hujan ya di sana ya, Mbak ya?
1: Lagunya Mendung Tak Berarti Hujan.
0: Mendung Tak Berarti Hujan.
1: Ya. Salamnya okay. Buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Salam sehat.
0: Okay.
1: Buat Mbak Ica, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama. Sama-sama, Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi kesehatan dan kebahagiaan juga untuk Mbak Maimunah dan keluarga di sana ya, di Kota Baru. Halo, selamat malam. Halo, halo, kok nggak ada sih? Oke, berikutnya, halo, selamat malam.
2: Halo Mbak Ica, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bambang, betul?
2: Iya, benar.
0: Bu Bambang di Danau Salak, apa kabar Bu?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, Bu Bambang. Kenapa Bu?
2: Selalu sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Bambang. Doa yang sama untuk Bu Bambang juga. Bu Bambang mau request lagu apa nih? Bu? Ibu? Tuh kan Bu Bambang langsung hilang, kenapa Bu? Belum request. Oke, dicoba lagi ya Bu ya. Baik, silakan. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bambang hilang, ada Bang Hendy. Apa kabar Bang Hendy di Trikora?
3: Bu Bambangnya takut.
0: Oh, tiba-tiba langsung hilang aja ya.
3: Iya, okay. Ketakutan.
0: Ya ampun. Bang, ini apa kabar nih, Bang? Saya menakutkan. Kenapa, begitu ya. Apakah saya berbentuk aku poci? Apakah saya berbentuk poci atau kunti? Enggak kan ya? Enggak.
3: Anu, awe gombel.
0: Awe gombel ya, enggak apa-apa sih ya. Awe gombel itu biasanya kan dia suka anak-anak gitu kan. Kalau ada anak siapa aja digombelin gitu, digombel.
3: Oh, iya kan? Anak jalanan gitu ya?
0: Bukan? Enggak, pokoknya anak-anak aja yang kayak mungkin anak-anak yang suka apa di muter-muter di bundaran Trikora mungkin ya kan? Bisa jadi kan? Zaman dulu.
3: Kira-kira tatapan anak tiri.
0: Oh, sedih banget tuh filmnya, bener deh. Sampai sekarang rasanya masih teringat aja. Kalau nggak salah siapa ya, Paradila Sandi ya dulu ya. Kalau kita mengingat film-film zaman dulu sih benar-benar, kalau pemain-pemainnya tuh kita akui sih ya, actingnya ya kan, udah nggak usah diragukan lagi sih. Oke.
3: Sama kayak Tanpa suasana jadi hantu gitu kan ya.
0: Buat beliau juga tuh kan sebagai apa sih? Enggak ada sih kayaknya yang bisa gantiin ya kan. Sosok beliau itu hantu yang kadang-kadang juga agak-agak lucu gitu ya.
3: Oke. Ada hantu yang baik loh. Ada hantu yang baik.
0: Ada Casper tuh kan lucu. Temannya Bang Andy.
3: Lucu dan baik.
0: Ya deh Bang Andy, mau request aku apa nih?
3: Ini sih anu mata dewa.
0: Mata dewa. Oke, okay. Mata dewa enggak ada nih sore Tugu Pancoran yang ada dari One Fast.
3: Roxette aja bisa.
0: Roxette. Tapi yang ada di playlistnya ini gitu loh.
3: Nanti ya, Roxette juga bukan enggak di playlist juga bisa main. Ah udah, Ica kan bisa.
0: Orangnya seperti orang mata dewa. Mata dewa apa mata satu? Itu dajal ya.
3: Power Ranger.
0: Aduh. Iya deh. Ya, oke deh, siap deh. Oke, dicak di.
3: Mantap ini baru penyiarnya, enggak kayak yang satunya.
0: Siapa sih satunya? Ayo jangan kayak enggak boleh gitu ya. Itu mengandung unsur sara itu namanya kalau kayak gitu.
3: Sara, sarung.
0: Itu sarung tuh biasanya kalau mau bulan Ramadan gitu kan, sarung mangga gitu kan atau gajah duduk ya kan. Gajahnya duduk aja enggak capek apa ya?
3: Enggak boleh yang perek, merek enggak boleh.
0: Enggak kan gajah duduk kan gambarnya kan bukan merek. Tapi namanya juga ya enggak apa-apa sih.
3: Ya buat anu, buat Bang Masri.
0: Oke.
3: Terus buat Power Ranger. Oke. Okay. Enggak jadi berangkat Power Ranger bilang udah pamitan kemarin.
0: Oh, aduh. Gitu ya. Baiklah. Ini lagunya saya udah siapin loh.
3: Tapi Coy ini mana? Tapi Coy ini enggak ada masuk nih.
0: Tahu tuh kenapa tuh?
3: Tanpa keserempet beca apa ya?
0: Ih janganlah.
3: Yang enggak kok enggak ada suaranya gitu. Biasanya kan belum gelegar suaranya.
0: Mungkin beliau lagi sibuk gitu ya.
3: Mau pilkada mungkin ya?
0: Enggak tahu lah. Aduh udahlah jangan jangan mengingatkan pada pemilihan-pemilihan yang bikin riwah gitu ya kan. Aduh.
3: Ya, buat adik mama dan putri.
0: Oke.
3: Kemarin tanya umurnya kabur.
0: Apa-apa.
3: Aduh.
0: Ya. Iya. Udah.
3: Buat Mama Ica,
0: okay.
3: Mama mertua kan ya.
0: Makasih Bang Hendy. Oke, okay, thank you. Kita dengerin aja langsung lagunya Mendung Tak Berarti Hujan. Kemudian lanjut nanti ada Mata Dewa ya dari One Fals. Untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru, untuk Bu Bambang juga yang ada di Danau Salak, dan juga untuk Bang Hendy yang ada di Trikora di Melody Memory.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

0: bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an, Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin Malam, WhatsApp 0811 511 410.

0: Oke, ada Mata Dewa dari Iwan Fals. Kemarin itu ini adalah proyeknya bareng Setiawan Jodi ya. Oke, mau gabung silahkan di 08115111410 dan 0511325162. Untuk pendengar yang udah gabung di grup pendengar RRI Pro 1 pasti udah pada tahu lagunya ya, kan udah di-share sama Mas Pajar. Kalau yang belum tahu tadi di lewat TikTok juga saya udah sebutin juga ya kan. Oke. Ini saya mau terima telepon Mama Madan sebentar ya, Mama Madan ya. Oke. Sip. Halo, selamat malam Mama Madan. Mama Madan, how are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Madan?
1: Alhamdulillah sehat, hanyar tuntung begawian.
0: Waduh, setelah dari dapur pasti panas hawanya ya kan? Pasti ada goreng-goreng di sana, ada rebus-rebus.
1: Angin pul.
0: Oke. Di Sungai Ande tadi dapat hujan nggak Mama Dan?
2: Nggak dapat hujan tadi. Kan yang bisa itu bisa aja hujan buatan loh. Tadi ada pesawat jam.
0: Oh gitu.
2: Jadi bawa apa-apa itu banyak lah itu biasanya tuh yang dibawa gitu.
0: Iya, water bombing ya kan?
2: Ya itu aja yang bawa tahu namanya.
0: Alhamdulillah pokoknya dari.
2: Alhamdulillah ya kalau ada hujan ya kalau membasahi dulu.
0: Alhamdulillah pokoknya hujan aja ya, Mama Madan ya. Kasihan atapnya udah banyak debunya ya, Mama Madan ya. Mama Madan kok suaranya
2: benar banyaknya tadi guguran tuh.
0: Ya iyalah Mama Madan lama banget kita enggak dapat hujan. Mama Madan mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Selam Majid aja gitu. Belum di request lagi loh.
0: Belum. Sinaran baiklah ya. Kita akan siapkan untuk Mama Madan. Oke.
2: Ya. Di TikTok di grupnya
0: Mama Madan kayak di mana nih? Oke deh.
2: Belum masuk lagi.
0: Siapa tuh?
2: Mihat.
0: Bang Mihat belum Mama Madan. Nah,
2: habis ini lah titik lah. Titik ini mes kolulun baca.
0: Oke nanti disapa aja Bang Mihatnya. Nah. Oke siap.
2: Iya Mihat. Selalu sehat-sehat di kesabaran.
0: Amin.
2: Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mama Madan yang ada di saya andai. Silahkan berikutnya. Ini ada siapa nih? Oke, saya mau angkat dulu teleponnya ini. Halo. Ini Bang Mihat. Halo, selamat malam Bang Mihat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Mihat?
3: Alhamdulillah baik.
0: Saya kaget loh fotonya, dikirain tadi presenter mana begitu ya. Atau orang baru mau nikah gitu ya. Udah pakai jas lengkap, pakai dasi. Oke. Di Sungai Lauk ya. Kan masih ya di Sungai Lauk ya Bang Mihat ya.
3: Masih di Sungai Lauk.
0: Bang Mihat mau request lagu apa nih Bang?
3: Di Balik Kelambu.
0: Di Balik Kelambu. Oke, baiklah dari Helen Sparing ya. Saya siapin lagunya untuk Bang Mihat ya.
3: Iya, tuh awas kali diputar tuh.
0: Siap. Oke, sebentar lagi kita puterin ya.
3: Iya, mantap.
0: Makasih Bang Mihat.
3: Marinda sehat aja. Marinda
0: sehat. Insyaallah Ica juga sehat alhamdulillah ya.
3: Sore tadi apa namanya Marinda.
0: Itu pasti lagi dangdutan ya kan? Oke. Iya. Baiklah. Makasih ya Bang Mihat ya udah gabung di sini ya. Ya,
3: kembali kasih.
0: Oke.
3: Ditunggu lagunya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja lagunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, dah Helen sparingnya dengan dibalik kelambu. Sampai sekarang masih ada nggak yang tidur pakai kelambu ya? Masih kayaknya banyak kayak yang pakai kelambu. Bagus juga sih, banyak manfaatnya buat biar nggak digigit nyamuk ya kan. Terus juga biar nggak, katanya sih kalau orang zaman dulu ada mitos-mitosnya juga ya. Kalau orang yang tidurnya pakai kelambu katanya bisa terlindung dari hal-hal buruk seperti kayak orang mau nyantet gitu ya, karena terbentengi atau terdindingi oleh kelambu gitu ya. Tapi saya suka takut sih kalau tidur tuh di dalam kelambu, tiba-tiba takut ada yang menyibak gitu ya, menyibak kelambu, terus ada sosok gitu, jadinya kan serem ya. Itu hanya berhalusinasi. Oke, saya mau angkat dulu teleponnya yang berikut ini sebentar ya. Ada Mas Sadikin dari Samarinda. Halo, selamat malam Mas Sadikin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik, Bun.
0: Oke, di Samarinda, di Kaltim, di mananya nih Mas Sadikin?
1: Masih kabut, Bun.
0: Masih kabut ya.
1: Iya.
0: Oke, kayaknya kau betah banget ya. Api itu masih nyala atau ada yang nyalain ya?
1: Iya, kalau nggak tahu juga, Bun.
0: Kayaknya memang.
1: Tapi
0: ya.
1: Kan, ya kalaunya pagi kan asap. Kalau ya jam 12 siang nggak asap lagi. Kalau ya sore jam 6 itu asap lagi.
0: Maksudnya apa sih ya, Mas Sadikinnya, kita tuh diasepin kayak bandeng gitu ya kan? Bandeng asap ya kan?
1: Iya.
0: Oh, kita kan bukan bandeng ya, Mas Sadikin.
1: Iya.
0: Ya?
1: Kasihan yang lain itu.
0: Iyalah, kasihan. Kita juga bukan apa sih yang di apa sih yang selalu diasep-asepin tuh, yang masakan-masakan gitu ya.
1: Iya. Oke. Okay. Enak kali ubunya.
0: Oke, Mas Adikin mau request lagu apa nih?
1: Lebih yang tadi aja, pengen sendiri, Bun.
0: Oh, yang Mai.
1: Ya.
0: Betul. Oke, baiklah, saya siapin aja. Nih. Saya siapin untuk ya. Mas Adikin ya.
1: Iya, salamnya okay. Buat yang sudah masukkan tadi, salam kenal aja. Yang di TikTok. Salam sahabatan aja.
0: Oke. Mas Adikin buat... juga di TikTok ya?
1: Kenapa?
0: Juga ada di TikTok, Mas Adikin ikut.
1: Iya, dulu Sadikin Ponsel itu namanya.
0: Oh, yang Mas Sadikin Ponsel. Jualan ponsel iya. Ya Mas ya? Jualan ponsel ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Laris manis ya Mas
1: itu,
0: ya?
1: Ya, foto-fotonya kan sama kan nanti WA ini.
0: Di sini Masnya kecil banget Mas, saya nggak bisa lihat gitu ya. Kalau di sini
1: gitu,
0: kan,
1: ya.
0: Oke, sukses ya, lancar
1: iya,
0: rezekinya.
1: Iya, amin. Malah sebaliknya, Bun.
0: Oke, makasih Mas Sadikin. Hati-hati
1: di jalan ya, Bun.
0: Siap. Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget sih ya. Sepertinya kita udah jarak tuh udah kayak nggak ada jarak ya antara kita mau di mana begitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Oke, sebentar, karena tadi juga sudah ada Eja yang request lewat WhatsApp, hard to say I'm sorry. Kita dengerin dulu sendiri dari Ma yang di request sama Mas Sadikin. Yang ada di Samarinda. Setelah itu nanti ada lagu untuk Eja ya, ada Chicago dengan Hard to Say I'm Sorry di Melody Memory.

Aduh, buat yang lagi pada punya salah ya sama siapapun itu, jangan nunggu berapa jam kemudian, jangan nunggu apalagi sampai beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, atau malah enggak sama sekali minta maaf ya. Enggak ada salahnya kalau kita memang ngerasa salah, ya udah minta maaf aja. Oke, seperti Hard to Say I'm Sorry dari Chicago malam hari ini, mengingatkan kita bahwa kita perlu apa sih, kerelaan dari orang lain untuk diri kita, biar kita untuk jalan dalam kehidupan ini lempang gitu ya, biar nggak ada hal-hal yang mengganjal gitu ya. Ada yang mengganjal dikit. Makin mendengar nggak kerasa waktu kita juga udah hampir habis ya di Melody Memory. Terima kasih untuk yang udah pada gabung lewat WhatsApp juga. Mohon maaf ya bila, oh ya saya mau baca dulu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, selamat malam juga. Maaf mengganggu sebentar ya kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh nggak kak? Terima kasih. Aduh, sopan banget sih. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Mbak Lara ya, Mbak Lara Purnamasari. Kenapa tidak ada respon dari penyiar? Jangan sampai masa untuk apa nih? Jangan sampai masa untuk request sudah lewat dan pesan kami baru dan. Aduh, mohon maaf ya, karena kita juga ini di TikTok ya Mbak Lara. Alhamdulillah saya udah baca nih. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Lara. Mudah-mudahan nanti lagunya forever ya, nggak apa-apa ya sekalian ya buat Mbak Lara juga, yang Mbak Lara Purnamasari, nggak tahu di mana nih Mbak. Pokoknya salam sehat, salam bahagia aja. Terus ini dari Mas Didi Borneo atau Mas Rahmat di Satui Sungai Danau ya. Alhamdulillah hujan. Wadahulun. Alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan informasi hujan ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini Papa Uji. Oke, udah lagunya tadi ya udah diputerin ya Papa Uji. Makasih nih, saya list ini dulu, saya bacain dulu teman-teman yang udah kirim pesan atau apa di WhatsApp ya. Oke, semuanya udah saya baca ya malam hari ini. Makasih ya. Saya enggak ada utang nih. Alhamdulillah, saya bisa tidur tenang nanti. Oke, lagu terakhir untuk semuanya yang di-request sama sahabat saya yang ada di Denpasar, ada Om Dedot ya, Dedi, dan juga untuk Mas Yudi sekalian ya. Ada forever yang kita, pokoknya forever lah yangnya ya, muda terus pokoknya. Terima kasih juga untuk teman-temannya ada di TikTok. Di sini ada Destinasi Vicky juga, untuk Mbak untuk Bapak Haji Damsah juga sekalian ya Pak ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya jar Bunda daripada memikirkan baik Bapak aja. Aduh, lucu banget sih Bapak. Ampun, terima kasih, lagunya kayaknya siap buat Kak Ica dan Yudi, yang sehat terus. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Reunian di TikTok, oh seru banget, nanti diatur ya. Om Dedot sama-sama doanya. Makasih. Keren Ibu, suaranya enak. Pengisi suara di radio ya. Siapa nih? Ih, kok enggak ada namanya sih? Kasih nama dong. Oke, makasih ya. Saya baca biar sekalian. Oke, saya langsung pamit aja barengan Alpha Five. Terima kasih buat semuanya, selamat menikmati istirahatnya dan selamat menikmati pekerjaannya baru bermula hari ini. Mungkin ya jaga kesehatan ya. Kalau untuk begadang karena pekerjaan ya, mudah-mudahan bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 114.

hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: RRI dengan esensi buku Meratus, izinkan aku jatuh cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, izinkan aku jatuh cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Pakistan, ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar, disertai petir, yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah Ibnu Sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami, hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini. Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya."

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Mas 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Semoga pagi hari ini dengan berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitas yang kita lakukan diawali dengan doa, semuanya berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan segala pengharapan kita dikabulkan oleh Allah. Pagi hari ini terasa dingin sekali ya pendengar ya. Dan pagi yang terasa dingin ini semoga juga memacu semangat kita untuk lebih semangat lagi beraktivitas dengan harapan insya Allah hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Mengawali rangkaian acara di Pro 1, kami akan segera hadirkan Banjarmasin Pagi dengan pengajian Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 45 dan Surah Al-Ankabut ayat 45 juga ya. Yang mana pagi hari ini akan dibacakan oleh Qariah Hajah Nida Khairiyah, SPDI, dan terjemah disampaikan oleh M. Ikhwan Fadilah, SPDI.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
2: Banjarmasin pagi ini.
3: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kami juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat subuh ya untuk kaum muslimin dan muslimat yang tentu pagi hari ini melaksanakannya. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diberikan ampunan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kuliah subuh hadir membersamai Anda pagi ini mengangkat tentang bahaya sifat tamak dan upaya menghindarinya bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Ternyata bahaya sifat tamak itu banyak ya, dapat mendorong perbuatan dosa, hilangnya rasa syukur, merusak hubungan sosial, juga menghinakan diri. Nanti kita akan lebih banyak mengupas hal ini di acara kuliah subuh bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan kita juga akan lebih banyak mengetahui bahaya sifat tamak dan juga menjaga hati darinya, dari sifat tamak. Apa aja yang harus kita lakukan bersama RRI? Jangan lupa bergabung di 0811 511 410 dan 0511 325 1562.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Banjarmasin pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, untuk tema acara kuliah subuh, bahaya sifat tamak dan upaya menghindarinya. Pendengar RRI, kalau kita bicara tentang sifat tamak ya, sifat tamak ini adalah penyakit hati, yaitu terlalu cinta terhadap harta, terhadap kekuasaan, dan membuat orang tidak merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya pendengar RRI, ada upaya-upaya untuk bisa menghindari sifat tamak. Apa saja itu? Silahkan nanti Anda boleh bergabung di acara Kuliah Subuh bersama dengan Uin Antasari, Banjarmasin.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Anda ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini dengan berkah dan karunia Allah kita dapat menghirup udara pagi, ya, dan bisa memandang jagat raya ini yang sangat luas. Di langit bintang gemerlapan, dan ini Allah memberikan tanda kebesaran darinya. Semoga dengan tanda ini kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah, selalu dekat dengannya, dan semoga kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hidup yang lebih baik dan selamat dunia dan akhirat. Pagi hari ini alhamdulillah pendengar, bersama dengan Uin Antasari Banjarmasin, kita akan membahas tentang bahaya sifat tamak dan upaya menghindarinya. Telah hadir bersama kita ada Ustazah Dr. Hajah Suraiziah MPD. Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kita doakan ya pendengar dan pemirsa, Ustazah selalu sehat, amin, lahir dan batin bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti acara kami di acara kuliah subuh setiap hari bersama dengan Uin Antasari Banjarmasin. Pendengar, setiap manusia tentunya ingin memiliki kehidupan yang cukup dan sejahtera. Namun, ketika keinginan memiliki berubah menjadi rasa tidak pernah cukup, disitulah

0: berdua. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa tabi'i tabi'ina ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang berbahagia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi melalui saluran udara yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, RRI Banjarmasin. Tentunya kita berharap setiap pertemuan akan memberikan kemanfaatan, kebaikan, dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan bersama keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi panutan teladan kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia dan akan menuju ke alam akhirat. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah, disampaikan oleh Mbak Niar tadi, kita di pagi hari ini ingin bersama-sama untuk mengungkap sedikit tentang bagaimana bahaya sifat tamak dan juga upaya kita, usaha kita untuk menghindarinya ataupun menjauhinya. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah, sudah menjadi takdir kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini memiliki kelemahan yang mana dalam kehidupan ini kadang-kadang kita digiring oleh suatu nafsu yang mana menguasai akal pikiran kita. Dan bahkan kita bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu kita. Karena memang salah satu potensi yang diberikan oleh Allah yaitu manusia memiliki nafsu. Tetapi tentunya kita juga menyadari sepenuhnya bahwasanya dengan menurutkan hawa nafsu, hakikatnya kita menghancurkan diri kita sendiri, membinasakan diri kita sendiri, dan akan berujung dengan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima azab yang pedih di sisinya. Nauzubillahi min syalik. Beda kita manusia dengan binatang, hewan. Kita tidak hanya nafsu tapi juga diberikan bekal agama dan juga diberikan akal yang bisa men-sharing, mempertimbangkan, mengukur, ataupun menentukan mana sesuatu itu yang sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah yang harusnya kita ikuti. Tetapi ketika keinginan-keinginan kita, yang tentunya itu kita ketahui tanpa ada batasnya, dan tidak pernah ada rasa puasnya, disitulah kita harus kembali kepada ingat bahwa hidup ini hanya sementara. Tidak ada di hadapan kita orang yang kekal dari zaman dahulu sampai hidup kita saat ini. Semua umur ada batasnya dan akan menjemput atau dijemput ajalnya. Dan ini salah satu peringatan bahwasanya kita akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan kita dengan hewan atau makhluk yang lain, yang mana mereka itu tidak

0: akan dimintai tuntutan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah. Jadi sebenarnya sifat tamak ini adalah ketika kita suka menurutkan hawa nafsu kita. Yang mana kalau dibiarkan tumbuh berkembang, kita ini tidak pernah merasa berbahagia, selalu dirundung kegelisahan. Kenapa? Karena dibawa oleh nafsu kita yang tidak pernah merasa cukup. Dan kalau kita biarkan itu tumbuh berkembang dalam diri kita, umur kita ini bukan semakin berkurang, bukan bertambah, hakikatnya berkurang, dan kita akan menjemput tadi yang namanya kematian. Na'udzubillahi min zalik. Mungkin kalau kita ingat orang mati apa yang dibawa. Dan ini satu pertanda pelajaran bagi kita. Apa yang mau kita kejar? Kalau kita terus menurutkan nafsu dan sifat tamak ini terus berkembang, tidak hanya berbahaya untuk diri kita, tapi juga bisa membahayakan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada alam semesta. Kenapa demikian? Karena berawal dari sifat tamak inilah yang serakah, yang mana tidak pernah merasa cukup itu, maka tumbuhlah berbagai perilaku yang mungkarat, yang mana itu akan membahayakan tadi, seperti iri dengki, hasad, menipu, na'udzubillah min zalik, korupsi, kolusi, yang kita kenal KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian apalagi Bu? Banyak lagi Bapak Ibu, pendengar yang berbahagia, yang tumbuh karena tamak tadi. Melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan apakah ini atau halal atau haram. Membenarkan semua cara. Bahkan siap menggugurkan musuh atau lawan dengan cara yang tidak semestinya. Na'udzubillahi min zalik. Inilah yang sangat berbahaya sekali. Bahkan karena tamak tadi menjadikan orang itu seakan-akan waktu itu tidak pernah cukup yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang untuk kita bekerja, malam silakan untuk istirahat. Tapi yang namanya tamak tidak pernah merasa cukup. Kalau bisa ada peribahasa, langit itu apa namanya ditongkati, atau istilahnya itu supaya jangan ada malam. Saking tidak pernah merasa cukup dengan waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya lupa zikir kepada Allah, lupa kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan apa sebenarnya tujuan hidup kita ini. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah, sifat tamak hakikatnya itu adalah suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup. Cinta kepada dunia atau yang dikenal dengan hubbud dunia secara berlebihan. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah, orang tamak itu diibaratkan seperti orang yang haus atau dahaga. Dia meminum air laut bukan bertambah apa berkurang rasa hausnya, tetapi justru semakin bertambah haus dan dahaga. Bahkan semakin banyak mereka peroleh hasil yang didapatkan, semakin besar keinginannya untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa cukup. Na'udzubillahi min zalik. Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan bahwa tamak atau tamak atau rakus terhadap dunia merupakan salah satu penyakit hati atau mukhlikat yang sangat berbahaya. Beliau menggambarkan sifat tamak seperti racun yang mematikan dan belenggu yang menghancurkan jiwa seseorang. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah. Jadi menurut beliau, bahaya sifat tamak ini, pertama tadi meracuni jiwa, yang mana merusak agamanya. Kenapa demikian? Karena pikirannya, keinginannya hanya untuk berusaha menumpuk harta, mengejar keinginannya, dan melalaikan untuk zikir kepada yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang sudah menentukan berapa rezeki kita, dan tidak akan mati kita kalau masih ada disediakan sudah rezeki kita di hidup ini. Kemudian yang kedua, menjerumuskan diri pada kehinaan. Kenapa? Karena orang tamak ini dia rela mengorbankan kehormatan, etikanya, mengemis-gemis. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang ketiga, memicu perbuatan maksiat, maksiat dan haram. Yang tadi kita katakan sebelumnya, menipu, berdusta. Nauzubillahi min zalik. Menyuap. Banyak lagi hal lainnya. Kemudian yang keempat, menimbulkan kegelisahan dan keresahan. Karena tadi tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa kenyang. Yang didapatkan hari ini selalu merasa kurang. Akhirnya hanya gelisah dan tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, nah ini bahaya sekali. Orang serakah ini bisa menularkan seperti penyakit menular. Jadi kita hati-hati berteman, berkawan. Bukan kita pilih kasih atau pilih-pilih, tapi memang harus memilih. Artinya berteman boleh, tapi secukupnya. Karena apa? Kalau kita berkawan dengan orang yang serakah, lambat laun kita pun ikut menular penyakit serakah ataupun tamak ini. Nauzubillahi min zalik. Ibu hadirin atau pendengar yang berbahagia rahimakumullah. Baik, kita ingin melihat beberapa ayat atau di antara ayat Al-Qur'an yang mengingatkan kita tentang ancaman bagi orang yang tamak. Pertama, Quran surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan mereka atau lupa daratan sampai mereka masuk ke dalam kubur. Nauzubillahi min zalik. Jadi sering, bukan sering, atau kita melihat kenyataan bahwa mati itu tidak memberitahu lebih dahulu. Artinya, kalau kita tidak mau membangun kesadaran dari awal, maka sifat tamak ini bisa sampai ajal menjemput kita, sampai kita masuk kubur. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang kedua, diancam dengan neraka yang melumatkan, menghancurkan. Nauzubillah, ajab yang sangat pedih, seperti di dalam Quran surah Al-Huzam Al-Humazah ayat 2 dan 4. Allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Kenapa? Sesungguhnya mereka benar-benar dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nauzubillahi min zalik. Kemudian di ayat lain, Quran surah Ali Imran ayat 180. Menumpukan harta, mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, menabungnya. Nauzubillahi min zalik. Itu hanya akan membawa bencana yang besar di negeri akhirat. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah. Dalam terjemahannya, jangan sekali-kali orang yang kikir atau bakhil dengan yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira atau menyangka bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Padahal kekikiran itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Na'udzubillahi min syalik. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian dalam hadis Rasulullah mungkin diantaranya adalah bahwasanya ketamakan manusia itu memang tidak ada batasnya. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani mimma la yabtagu salisan wa la yamlan zaufa bani Adam illa tarab." Seandainya manusia ini memiliki dua lembah harta, niscaya ia akan berusaha mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut manusia atau menghentikan keserakahannya melainkan tanah atau kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah, terakhir kita ingin menyampaikan bagaimana sebenarnya cara kita. Kita ini termasuk yang berbicara ya. Sama-sama kita sebagai manusia memang kita punya kelemahan, tapi Allah juga dan Rasulnya juga memberikan petunjuk yang bisa kita ikuti, yang bisa kita laksanakan, di mana melalui Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ada tiga sebenarnya secara umum gitu ya. Pertama, kita meningkatkan ilmu. Jangan pernah merasa puas untuk belajar. Dengan kalau kita tidak lagi mungkin sudah lansia ya, tidak bisa mungkin datang ke tempat yang jauh untuk mendengarkan ilmu, mengkaji ilmu, tapi cukup kita mungkin di melalui apa media sosial gitu, kita manfaatkan untuk menggali ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Kemudian beramallah dengan apa yang telah kita pelajari, sekalipun sedikit, insya Allah ilmu yang kita amalkan itu akan menjadi benteng ataupun menghindarkan diri kita daripada keburukan dalam perbuatan atau akhlak kita. Kemudian yang ketiga, setiap kita berbuat ataupun beramal tadi pasti ada ujiannya. Hidup ini selalu kita mendapatkan ujian, tapi kita terus juga memohon untuk kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat ini ternyata merusak ya, merusak keimanan ya Ustazah ya.
0: Benar sekali.
1: Mari kita hilangkan. Boleh dikata ini racun dalam diri. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat terhindar dari sifat
0: amin,
1: tamak.
0: Amin.
1: Amin. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya, sharing juga boleh. Kita sapa dulu untuk penelpon pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Mar.
1: Iya, dari Mbak Niar, Bunda.
2: Oh. Maaf Dinda Niar,
1: Dinda
2: Hani
1: dari
2: hadir
1: Sulawesi.
2: Lagi.
1: Boleh?
2: Silakan. Sehat selalu Dinda.
1: Amin amin ya robbal alamin.
2: Semoga Allah memberikan kita kesehatan, amin, kekuatan menjalankan aqidahmu.
1: Amin amin.
2: Di kuliah su ini. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Ustazah, memberikan kita ini kuliah subuh nyanyi, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ini yang saya mau pertanyakan Ustazah. Kita ini niat tulus menjalankan apa yang disyariatkan dalam Al-Quran dan dihadiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi mengapa di zaman gadget ini kita tidak sadar yang tidak bermanfaat itu kita lakukan? Terlalu banyak ini Ustazah, gadget ini membawa orang korban yang tidak tahu apa-apa dijadikan korban. Sedangkan yang sudah sadar dan sudah bertobat itu niat tulus semata-mata untuk silaturahim agar kita ini memperbaiki hubungan yang jelas. Bagaimana seperti itu saja? Selalu kita ini yang tidak tahu menahu dijadikan korban. Nah, sedangkan sekarang ini mereka perkumpulan itu bukan bertauziah, tetapi untuk mengibah orang yang tidak, yang tidak melakukan sesuatu apa yang mereka lakukan itu.
1: Baik.
2: Sedangkan kita ini sudah sadar dan tahu apa yang diperbuat orang itu, dan alhamdulillah ya Ustazah, apa yang saya niat sejak kita kecil sampai kita dewasa itu, kita mencari ridhonya Allah, dan baik, kita diajarkan oleh orang tua kita, apabila kelak nanti kita meninggal ini, bagaimana nanti persiapan kita untuk akhirat, sudah siap atau bagaimana. Alhamdulillah Ustazah, saya mohon pencerahan ini. Ujian bertubi-tubi kepada saya, tapi alhamdulillah berkah ridhonya Allah, saya mendapatkan petunjuk untuk menjauhi semua.
1: Baik.
2: Dan saya untuk mengajarkan orang-orang yang tidak ada, yang bermaksiat, tidak ada gunanya.
1: Baik.
2: Untuk bertobat, tapi mereka seakan menghina saya, tapi saya sabar Ustazah. Saya sabar, saya berzikir, beristighfar dan bersalawat, saya ajarkan kepada keluarga saya, saya melindungi keluarga saya. Terima kasih Dinda, mohon maaf ini atas pertanyaan saya.
1: Terima kasih ya.
2: Dan buat Ustazah, terima kasih atas pencerahannya Ustazah, bagaimana saya ini sudah tidak menginginkan dunia untuk hanya semata-mata cari ridhonya Allah. Dan saya zikir, istighfar.
1: Terima kasih Ibu.
2: Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda yang ingin bertanya singkat aja, nanti Ustazah akan panjang lebar menjelaskan ya. Jadi langsung ke poin aja pendengar. Bunda Hani dari Sulawesi, di belakang beliau boleh bergabung lagi. Ada yang ingin bertanya silahkan. Ini sudah tersambung kembali. Pak Muas ya? Siapa? Pak Muas boleh? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, dari siapa Pak?
3: Dari Ahmad di Banjarmasin.
1: Pak Ahmad Banjarmasin, boleh Pak Ahmad?
3: Assalamualaikum Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
3: Iya, topik pada subuh ini tentunya sangat luar biasa, menyentuh sekali tentunya untuk realitas kita. Ini Ibu Ustazah, pertanyaan saya begini Ustazah. Di era media sosial sekarang, kita tentunya setiap hari disuguhi gaya hidup mewah yang sering memicu rasa kurang, atau istilah sekarang istilah FOMO begitu saja. Ini bagaimana kita, cara kita ini untuk membedakan secara jelas antara ambisi yang sehat untuk maju dengan sifat tamak yang merusak tentunya Ustazah. Karena batasannya seringkali kita terlihat abu-abu zaman sekarang ini Ustazah. Ini mohon penjelasan, pencerahannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Satu penelpon lagi boleh, silahkan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mania.
1: Ya, dari mana Mas?
4: Mas Wawan.
1: Oh iya, Mas Wawan ini dari Jorong ya?
4: Iya, dan 400 blok A.
1: Silahkan.
4: Ini Bu, ini pengalaman pribadi.
1: Iya.
4: Kalau istilah orang Jawa, weku, weku, wekmu, weku. Ini punya saya, punyamu, punya saya. Itu gimana Bu? Contoh, Mbak Nia punya duit 20 juta. Saya punya duit 10 juta. Bagaimana caranya duit saya itu menjadi miliknya Mbak Nia? Mbak Nia punya prinsip seperti itu. Paham gak ini kira-kira Mbak Nia?
1: Ya?
4: Mbak Nia kira-kira paham gak?
5: Belum.
1: Belum paham.
4: Contoh, saya punya duit 10 juta. Mbak Nia punya duit 10 juta. 20. Mbak Nia punya pikiran, bagaimana cara duit saya itu jadi miliknya Mbak Nia? Paham deh kira-kira?
1: Paham, paham. Jadi orang Banjar tuh kuluh jar Bu Ai. Anak menguasai
4: ini bisa, gitu. Saya ngadepin sendiri. Jadi Mbak Nia punya duit 20. Saya sebenarnya otomatis banyak Mbak Nia.
1: Iya.
5: Sudah banyak.
4: Tapi Mbak Nia punya pikiran, bagaimana caranya duit saya itu jadi miliknya Mbak Nia. Tak pinjam ya, tak kembalikan. Begitu. Dipinjam saat lagi Mbak Nia marah-marah. Lebih galak daripada saya. Satu waktu saya punya duit, Mbak Nia punya pikiran, gimana caranya duit saya itu menjadi miliknya Mbak Nia. Itu aja, ini pengalaman pribadi nih. Nah, gimana nyikapi orang-orang seperti itu, Bu?
1: Iya, iya.
4: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Handak jual lah, handak lebih banyak lagi. Orang kada terasai gitu nah. Baik, di belakang Mas Wawan sudah dulu, kita tiga dulu ya Bu ya. Atau kita gabung jadi satu? Boleh ya? Satu penelpon lagi lah sebelum kita jawab pertanyaan pendengar. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Haja Salasiah boleh?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anjir. Iya. Mudah-mudahan kita dapat rahmat
1: Amin. Ada hujan Bu Haja di sana? Oh belum, belum dapat giliran.
6: Banjir.
1: Iya, tinggi. Ada beberapa daerah di Banjar ya yang hujan.
5: Di Sungai Tabuk itu.
1: Nanti nanti bareng dengan Banjarmasin Bu hujannya ya.
5: Amin.
1: Amin. Silakan Bu Haji.
6: Alhamdulillah tadi sama. Untung ada juga kawan-kawan itu Bu Haji. Benar.
1: Itu namanya jong.
6: Iya pertama ini nak itu tuh, tapi orangnya belanda orang kemari kan linggir kan nak itu. Aku juga kok aku simpan duit dia pada tak menukar harus orang jadi kayak ya pas atasin saja orang nak ini kawan tuh nah.
1: Iya iya.
6: Kalau anak aku perang aja ya. Terang saja nih jadinya makasih.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muas bisa gabung ya? Silakan boleh Pak Muas, nanti kita rangkum aja jawabannya ya. Ya, boleh. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maniar.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Muas.
7: Ya, mudah-mudahan kita hujan semalam ada pang bintik-bintik sudah nah.
1: Ada tanda tuh Pak Muas.
7: Ada tanda insyaallah, tapi belum nyampe ke kita. Tapi itu asli dari sononya, bukan buatan kayaknya tuh.
1: Karena asli hujan.
7: Kenapa ciri-cirinya? Yeah. Apa namanya ada guntur itu.
1: Oke, okay,
7: makasih banyak. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mau'idin, Mufassir mengangkat atap kasur. Ayat berapa ini? Ayat. Oh, enggak ada dicantumkan di sini Ustazah. Cuman beliau mengatakan bahwa mengangkat sebuah hadis Rasul yang berbunyi yaqulul ba'du mali wa innama lahu min malihi salasa ma akala fa afna aw laisa fa abla aw tasaddaqa fa amdo yang artinya hamba bisa membanggakan hartaku milikku padahal yang berguna baginya dari harta kekayaan itu hanya tiga macam yang dinamakan ya dimakan hingga habis atau dipakai hingga rusak atau disedekahkan hingga menjadi tabungan baginya pahala dan selain dari itu maka hilang atau ditinggalkan untuk orang lain riwayat Muslim. Yang kedua ulun terus terang ustazahlah ulun senang sekali dengan hubut dunia ini Ustazah. Kenapa? Karena hanya hidup di dunia ini kita diberi kesempatan untuk mencari bekal untuk besok hari di akhirat. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam di lingkungan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin amin ya Allah.
7: Nah, itu aja harapan ulun ustazahlah mudah-mudahan kita semua bisa mencapainya.
1: Amin,
7: insyaallah. Sesuai yang amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk daripada Allah dan Rasulnya insyaallah. Nah itu aja ustazah mohon pencerahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baniar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 5 ya. Di live chat juga ada tapi ini dulu ya. Ini kita rangkum ustazah dari Bunda Hani di zaman gadget tantangan banyak. Dan beliau mau memperbaiki hubungan agar lebih baik ya. Walaupun mungkin tantangannya banyak. Kemudian Pak Ahmad di Banjarmasin di era media sosial kita disuguhi gaya hidup mewah. Bagaimana Ustazah membedakan ambisi dan sifat tamak? Kemudian dari Mas Wawan tadi, Ustazah mungkin bisa memahami juga ya istilah mau mengambil punya orang, mau menguasai orang lain gak kebagian. Ini mungkin sifat tamak juga termasuk. Bu Haja Salasia, pinjam duit ya, tapi tidak dibalikin. Bagaimana mengatasi orang seperti ini? Kemudian Pak Mu'az tadi surah At-Takasur, ini merupakan hadis Rasulullah dan masalah hubut dunia tadi. Kita akan dengar nanti jawaban dari Ustazah, tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini.
8: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu. Doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
9: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
12: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Kembali kami membersamai Anda dalam acara Kuliah Subuh bersama UIN Antasari Banjarmasin. Ini banyak yang berusaha, Ustazah, agar tidak memiliki sifat tamak ya.
5: Iya.
1: Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita semua, amin, amin, dijauhkan dari sifat tercela ini. Amin. Silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih kepada semua yang bergabung di pagi hari ini. Tadi cukup alhamdulillah ya. Ada yang jauh, ada yang di Banjarmasin tadi kan. Ada yang dari paling jauh dari Sulawesi ya.
1: Betul.
0: Mudahan nih Masya Allah, mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Dan mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ibu Hani tadi ya, itu yang kita sampaikan tadi dari awal bahwa yang namanya hidup ini tidak luput daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu nanti bisa itu adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, bisa juga ujian itu adalah untuk mengingatkan kita. Jadi mengingatkan kita agar lebih baik, kemudian Bisa juga ujian itu adalah berupa bala gitu ya. Artinya yang datang kepada kita ketika kita bersabar, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Ibu Hani tadi mungkin banyak hal tadi yang beliau ceritakan, dan mudah-mudahan kita tetap memiliki sangka baik atau husnuzon. Husnuzon saja dengan mungkin ada, apakah itu yang kita terima berupa kata-kata yang tidak baik gitu, menyakitkan atau menghina atau mungkin merugikan secara material. Ya, mungkin banyak bisa itu berupa fitnah yang hanya ingin menjatuhkan kita, misalnya sejauh itu. Dan percaya saja, yakin bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, dan akan memberikan catatan yang terbaik bagi kita ketika kita menerima semua itu dengan kesabaran dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan kita adalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Ketika kita pada posisi itu, yakin kita dimanapun, kapanpun Allah selalu menjadi pelindung kita dan akan menunjukkan bahwasanya nanti siapa yang benar dan siapa yang akan mendapatkan mungkin sesuai dengan amalnya atau perbuatannya.
1: Baik.
0: Itu. Kemudian untuk Pak Ahmad tadi ya. Media sosial kadang-kadang memberikan warna-warni ya di dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, kita hari ini banyak terlibat ataupun dipengaruhi oleh yang namanya media sosial. Termasuk gaya hidup kita. Dari anak-anak, orang dewasa, semuanya. Mau tidak mau kita akan terendusilah ya, atau terdampak. Tetapi kita tadi sudah Allah bekali gitu ya, dibekali. Allah memberikan potensi, kekuatan kepada kita. Pertama adalah kita diberikan oleh Allah anugerah akal pikiran kita. Jadi akal ini akan menjadi memberi pertimbangan ketika keinginan kita itu apakah yang harus kita penuhi? Sampai di mana yang harus kita penuhi? Atau yang harus kita ikuti? Kalau makan ya 3 kali sehari. 3 kali sehari ya cukup ya.
1: Sangat cukup.
0: Iya, tapi ketika kita menurutkan hawa nafsu, ma'uzubillahi min zalik. Itu tadi akal dikuasai oleh nafsu. Itu yang sangat berbahaya. Bahkan akan menjatuhkan kita lebih buruk daripada binatang. Balhum adol. Kita punya telinga, gunakan untuk mendengarkan nasihat. Ya. Mungkin kalau istri ya, istri dengan suami. Sempatkan untuk bicara, minta pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Ini misal aja. Mau membeli sesuatu atau mau mengambil keputusan apa gitu. Ya kan? Na'udzubillahi min zalik. Ketika kita melakukan sesuatu atas nama, atas nama ya, kan ada atas nama cinta, atas nama. Tapi iya, kalau karena Allah, kita akan mendapatkan kebaikan. Yakin. Tapi kalau karena nafsu, tunggulah kehancurannya. Tidak ada pernah puas kecuali nanti ditapal dengan tanah,
1: yeah,
0: atau kematian. Nah itu mungkin. Kemudian Pak Mas Wawan ya, di Jorong tadi, mungkin ada orang yang sebenarnya itu adalah bagian daripada di dalam pergaulan kita akan ketemu ya. Tadi kita katakan dengan orang yang tamak itu bisa menjangkitkan ya, bisa menular gitu. Jadi kita tadi kembali bahwa kita punya diberikan Allah akal. Bagaimana kita mempertahankan hak milik kita, ya kan? Kalau memang kita masih punya kesadaran dan kita punya, artinya bagaimana secara baik gitu. Orang yang kita lihat ini sangat intens biasanya kan, dia memperjuangkan keinginannya itu. Dan memang tadi karena memang tidak pernah merasa puas, padahal dia sudah dilebihkan oleh Allah rezekinya, mungkin ya kedudukannya, Tapi yang namanya orang tamak, dia masih menginginkan dan tidak pernah berhenti. Dan kalau kita sudah tahu gitu ya sifat orang ini, kita yang harus punya sesuatu cara yang tidak nantinya menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena kalau sudah kita kasihkan gitu ya, tadi katanya sulit untuk mengambil kembali. Dan itu mungkin pelajaran yang berharga agar tidak terulang kembali. Nah itu ya, jadi belajar dari sesuatu yang terjadi, apa, jadikanlah pengalaman sebagai pelajaran begitu. Baik, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita sambil juga mungkin saling menasehati kalau kita punya teman ya, kelihatan misalnya terlalu banyak hawa nafsunya gitu ya. Ya kadang-kadang pasangan kita sendiri gitu, kita dekati dengan pendekatan yang baik, nasehat tadi, kenal apa dengan ilmu ya, pengetahuan, mungkin dia tidak mengerti gitu, tapi kita berikan kesadaran dan insya Allah itu sangat besar sekali manfaatnya. Amin. Kepada kita ya, jadi amal jariah. Kemudian tadi yang Ibu Salasiah ya,
1: betul
0: ya, sama tadi kalau kita sudah kenal karakter orang gitu yang mungkin sudah kita kenal, tidak perlu kita banyak apalagi ya, tapi kita jadikanlah pelajaran dan kita doakan saja semoga perilakunya itu tidak berkepanjangan gitu ya, dia cepat bertaubat. Hakikatnya dengan kita mendoakan kebaikan itu, insya Allah kita akan dapat kebaikan. Tapi kalau kita menghinakannya, justru kita akan menambah atau menebar hal-hal yang, kalau kita anu kan tadi menggibah ya, hasad atau apa gitu ya, maksudnya itu membicarakan keburukan orang, justru kita walaupun kalau benar itu kan gibah, kalau tidak benar fitnah, sama-sama tidak ada manfaatnya. Lebih bermanfaat kita mohon kepada Allah, semoga apa yang engkau timpakan hari ini, mungkin sudah terjadi juga kita sudah meminjamkan apa gitu ya, atau mengasih dia sesuatu misalnya, ya Allah peliharakan hamba, dan kalau memang anu apa, berilah hamba rezeki yang lebih baik dari itu.
1: Amin.
0: Iya kan? Allah sumber rezeki, Allah yang mengatur segalanya, tidak akan sampai kebaikan dan keburukan kepada kita kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Tetap bersangka baik ya.
0: Sangka baik aja.
1: Kemudian dari Pak Muas.
0: Pak Muas ya, terima kasih Pak Muas, ini beliau menyampaikan satu tafsir yang sangat berharga dan bukan menyempurnakan ya, menambahi hasanah kita di pagi hari ini, di mana dalam tafsir tadi ya Quran surah At-Takasur, yang mana tentang tadi hadis itu mengingatkan kita bahwasanya harta yang kita miliki hari ini gitu ya, yang miliki ada tiga manfaat. Satu, yang kita makan Mbak Niar, itu kan masuk bingka apa keluar bingka, tidak tahu.
1: Tidak.
0: Nah, kita buang ya kan, habis, tidak ada ceritanya lagi. Apapun yang kita makan, seistimewa apapun, Mbak Nia mungkin pernah makan di mana gitu dengan harga yang berapa, itu tempat yang istimewa dan seterusnya. Ujungnya apa? Kita ingin menghilangkan kenyang dan sesuatu yang masuk tadi hanya
1: di tenggorokan
0: aja. Sisanya tidak tahu kita keluarnya apa. Apa jadi emas tidak? Kemudian yang kedua, yang dipakai, adakah sesuatu yang kita pakai itu tidak pernah rusak atau tidak pernah luntur? Semuanya akan rusak, akan hancur, tidak ada yang abadi. Ya kan? Maaf ya, seandainya gitu kita beli sesuatu gitu, handphone misalnya, kita maaf ya, artinya hari ini istimewa gitu, dengan model yang paling apa namanya itu, yang paling baru gitu ya. Besok di langit ada lagi langit gitu ya, artinya ini ketinggalan, begitulah terus menerus, itulah roda per kehidupan dan perputaran ya, yang hari ini mungkin menjadi kebanggaan, besok barang-barang kita yang kita miliki itu akan hancur dan mungkin kita yang meninggalkan atau barang itu sendiri hancur. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga, hanya barang yang kita sedekahkan dan itulah sebenarnya yang bermanfaat, yang akan menunggu kita nanti dengan apa pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iya, kita harus ingat dengan tiga hal tersebut. Nah, untuk Pak Muas ya,
0: sisanya kita tinggalkan Baniar yang masih belum dimakan.
1: Iya.
0: Ya kan, dikindai kalau bahasa Banjar itu, kindai limpuar.
1: Berarti Ustazah ya, kalau kita berbuat baik, kita enggak perlu mengingat ya. Kita serahkan aja kepada Allah.
0: Lillahi ta'ala.
1: Begitu ta'ala. Ya.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Justru disitulah sebenarnya simpanan kita yang betul-betul menjadi inventasi akhirat.
1: Iya, baik. Nah. Ini banyak sekali nih di sesi kedua ya, yang bertanya melalui live chat YouTube. Boleh dirangkum lagi Ustazah ya. Ini dari Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
1: Kalau tamak membuat manusia terus mengejar apa yang belum dimiliki hingga lupa menikmati dan mensyukuri apa yang sudah ada. Lalu sebenarnya beliau ingin bertanya nih, siapa yang paling miskin katanya? Orang yang sedikit hartanya kah? Atau orang yang tidak pernah merasa cukup? Dari Pak Zakaria. Kemudian buata baru, aku suka hasad, bagi yang suka hasad begitu ya, bagi yang suka hasad, mari kita apa ini? Kita perlu memahaminya dalam surah Al-Falaq di setiap ba'da sholat wajib. Dan lebih baik baca pula surah apa ini Muawijatin. Dengan itu insya Allah kita terhindar dari beberapa perbuatan yang tercela di sisi Allah maupun di sisi sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau sharing ya, menambahkan. Boleh Ustazah?
13: Ya, ini tadi ada tiga ya, mungkin namanya tidak
1: Pak Zakaria, Zakaria tadi.
13: Yang apa? Ya, yang lainnya mungkin jelas ya. Oke, okay. Oh ya, ini tadi dari Pak Ahmad mungkin ya, kita ketinggalan ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara gaya hidup yang sebenarnya untuk kesuksesan gitu ya, dengan orang yang tamak ya? Mungkin kuncinya satu aja, kita lakukan, kita tuntut hak kita dan kita tunaikan kewajiban kita, itu aja.
1: Iya, baik.
13: Jadi sebagai apapun kedudukannya. Ya Pak Ahmad tadi ya.
1: Baik.
13: Jadi kita tunaikan, kita tuntut, maksudnya ya, ambil hak kita dan tunaikan kewajiban kita. Nah, tapi kalau sudah melebihi daripada itu, artinya sebenarnya tamak itu kan tidak pernah merasa puas itu ya. Jadi kalau misalnya kita, mohon maaf Bani ya, kan kita misalnya kita ini kan kebetulan ya, kebetulan kita di posisi menerima gaji misalnya gitu ya. Gaji kan, jadi bukan orang yang pekerja harian kan berarti menerima upah ya. Mereka kan tidak berbatas gitu. Artinya hari ini mungkin besok berapa dapatnya kan enggak tahu tuh. Nah, tapi kalau yang sudah terukur misalnya seperti gaji gitu-gitu tahu. Ketika kita menerima, tunaikan ambillah hak kita. Dan kita syukuri sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup dan tidak cukup itu adalah bagaimana kita tadi
1: mensyukurinya
13: dan memanfaatkannya.
1: Baik.
13: Dengan sebaik-baiknya membagi. Artinya memang segini gitu kan, kita bagaimana kita memanfaatkan sebaik-baiknya agar mencukupkannya tadi. Nah, atau kemudian tunaikanlah kewajiban kita. Jangan masih ini gaji lalu kita gawiannya berat lah. Allah alam bisa.
1: Jangan mengeluh ya.
13: Betul.
1: Kemudian ini tadi dari Pak Zakaria, boleh, orang yang miskin itu sebenarnya yang mana yang paling mana? Miskin?
13: Apakah yang tidak berharta gitu ya? Ataukah yang justru orang yang mungkin tidak pernah merasa cukup gitu ya? Ya kan? Seperti itu ya pertanyaannya ya. Nah, jadi sebenarnya tamak ini kan adalah sifat yang ada di hati ya. Di hati, bukan material. Jadi sebanyak apapun sesuatunya gitu, memang hatinya yang rumah luas benar sudah, tapi hatinya sempit.
1: Berarti ini penyakit hati ya?
13: Iya, penyakit hati kan tadi, muhlikat,
1: yang
13: tidak baik ya, yang buruk gitu. Jadi bagaimana kita mendidik hati kita melihat sesuatu yang kita dapatkan hari ini, yang kita nikmati hari ini, atau yang kita diberikan oleh Allah melalui tadi pekerjaan kita gitu-gitu ya. Nah, bagaimana hati kita lapang, ya kan, tulus dan juga menerima apa adanya.
1: Baik.
13: Seperti itu.
1: Jadi yang paling miskin hatinya yang itu, ya itu tadi
13: miskin
1: ya.
13: Hati sebenarnya.
1: Miskin hati. Selanjutnya yang ini tadi Bu, yang suka hasad ya, bagi yang suka hasad harus memahami surah Al-Falaq di setiap ba'da sholat wajib katanya.
13: Betul, ini maksudnya ini banyak berdoa ya. Salah satunya adalah dengan tadi mengamalkan surah Al-Falaq ya.
1: Di situ Al-Ikhlas, kan, Al-Falaq ya.
13: Ayat 4 atau tadi lah, Al-Falaq itu kan kita berlindung kepada Allah daripada sifat hasad, salah satunya.
1: Ya,
13: bagus itu.
1: Anas bagus juga diamalkan ya,
13: Ustazah. Untuk ya.
1: Baik, terima kasih ya semua pendengar yang telah bergabung. Kami mohon maaf sekali apabila tidak semua bisa kita bacakan ya. Terima kasih Ustazah, kesimpulannya.
13: Sama-sama. kesimpulannya di pagi hari ini, pertama tadi kita memahami ya bahwasanya sifat tamak itu tidak akan memberikan kebaikan, bahkan justru membahayakan kita di dunia dan di negeri akhirat. Kita hanya akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyadari bahwasanya dunia itu dikejar, tidak akan pernah berhenti gitu ya. Jadi kecuali nanti kematian yang akan menghentikan kita. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari daripada sifat tamak ini, antara lain adalah kita selalu meningkatkan ilmu pengetahuan kita, khususnya ilmu agama, kemudian mengamalkan segala petunjuk yang telah kita dapatkan dari ilmu kita, dan kemudian yang ketiga, teruslah kita bersabar, dan di dalam Asmaul Husna itu adalah as-sabur, itu adalah yang paling terakhir ya, yang paling memang kuncinya. Kuncinya kita adalah sabar, sabar menerima ujian, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar juga dalam menghindari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak Nian, mohon maaf segala kekurangannya dan minta maaf sekali lagi kalau ada jawaban yang mungkin belum apa bisa memberikan yang sesuai yang dikehendaki. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, hidayah dan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Bersama dengan Uin Antasari Banjarmasin, kami bersamai pagi Anda dalam acara Kuliah Subuh setiap harinya. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar ditemani Surya, kami mengucapkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan bangkit dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: Adriana. Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Banua. Senang sekali di pagi hari ini menemani Anda di Banjarmasin Pagi. Dan jangan lupa pendengar rri.co.id hadir menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Silahkan Anda klik ya pendengar RRI di rri.co.id. Satu informasi pendengar, laporan dari Robi Anggatama, DKI SP Banjar perkuat keamanan informasi melalui sosialisasi jammer. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat pemahaman aparatur terkait penggunaan jammer dalam menghadapi risiko gangguan komunikasi dan ancaman cyber. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi jammer atau pengacak sinyal yang digelar DKI SP Kabupaten Banjar melalui bidang statistik dan persandian di aula kantor Baperida hari Kamis 24 September 2026. Adapun Kepala DKI SP Kabupaten Banjar Faisal mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan menambah wawasan dan pemahaman aparatur mengenai penggunaan jammer atau pengacak di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Menurutnya pemanfaatan alat itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Dan masih banyak informasi lainnya di rri.co.id, di antaranya warisan manuskrip Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ditetapkan sebagai ikon 2026. Selengkapnya di rri.co.id. Dan kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah untuk Lintas Banua Pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
8: Majelis
7: pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar RRI, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari ini Sabtu 26 September 2026. Operasi SAR hari ke-13 kembali membuahkan hasil dengan ditemukannya 11 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. DPRD desak PAM Bandar Masih beri kompensasi terhadap pelanggan yang mengeluhkan distribusi air bersih dalam kondisi asin. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya, saya Niar.

0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 dari wilayah Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
2: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
2: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita akan ikuti perkembangan proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang kembali mengungkap 5 identitas para korban dalam konferensi pers pada Jumat malam. Selengkapnya akan kita ikuti liputannya bersama reporter Lukmanul Hakim.
4: Data medis itu dari ciri-ciri mungkin tai lalat, bekas tato, bekas lahir, bekas operasi, atau apapun itu yang menjadi ciri medis. Karena kita masih kekurangan data atau laporan dari medis tersebut. Itu kami tunggu karena tim kami di Rumah Sakit Banjarmasin ini tim atau laporannya juga siap 24 jam. Terima kasih.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, kembali hari ini tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 5 jenazah dari korban KM Virgo Transport 8 pada Jumat 25 September 2026. Adapun dari total 5 jenazah ini terdiri dari jenazah atas nama Mahmud Saudi, laki-laki 43 tahun asal Jember, Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada Taruno Hidayat, laki-laki 47 tahun asal Madiun, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Darmawan, laki-laki 24 tahun asal Kediri, Jawa Timur. Kemudian yang keempat ada Purkam, laki-laki 64 tahun, asal Tulung Agung, Jawa Timur. Dan yang terakhir, yang kelima ada Dwi Priyambodo, laki-laki 36 tahun, asal Kebumen, Jawa Tengah. Sehingga total saat ini yang telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan, yakni sebanyak 25 jenazah. Kemudian yang hingga saat ini masih dalam proses identifikasi, ini sebanyak 20 jenazah yang masih dalam proses. Dan tadi disampaikan juga dalam konferensi pers bahwa memang saat ini tim masih terus berupaya untuk melakukan identifikasi kepada jenazah yang belum bisa dicari identitasnya, mengingat memang tadi disampaikan bahwa masih adanya kekurangan pada data antemortem yang dikumpulkan oleh keluarga. Sehingga tadi tim DVI Polda Kalimantan Selatan juga meminta kepada keluarga korban untuk bisa melengkapi data antemortem agar proses identifikasi terhadap jenazah yang masih ada ini bisa secepatnya dilakukan. Dan selain itu, pada hari ini operasi ke-13 SAR KM Virgo Transport 8, total data yang telah dirilis oleh Basarnas, yakni dari total 243 penumpang telah ditemukan 161 penumpang, di mana 108 diantaranya dinyatakan selamat dan 53 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Sehingga dari data demikian, total yang masih dilakukan pencarian, pendengar, yakni sebanyak 82 penumpang. Demikian dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, Sistem Udara untuk Indonesia.
6: Lintas Benua Panjang.
0: Sejumlah pelanggan di Kecamatan Banjarmasin Timur, Barat, Tengah, dan sebagian wilayah Utara mengeluhkan air bersih yang mengalir dalam kondisi asin. DPRD Banjarmasin desak PAM Banjarmasin untuk memberikan kompensasi.
7: Adanya semacam kompensasi lah untuk pengguna PDAM karena...
8: Sejumlah pelanggan di Kecamatan Banjarmasin Timur, Barat, Tengah, serta sebagian wilayah Utara mengeluhkan air bersih yang mengalir ke rumah mereka dalam kondisi asin. Sementara pelanggan di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sebagian wilayah Utara masih menerima aliran air dengan kondisi normal. Perbedaan kualitas air tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat maupun kalangan legislatif, sebab seluruh pelanggan tetap dikenakan tagihan layanan air meski kualitas air yang diterima berbeda antar wilayah. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Gerindra, Nelly Listriani, meminta PAM Banjarmasin segera menyiapkan solusi agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat menurunnya kualitas air. Nelly juga mendorong adanya bentuk kompensasi bagi pelanggan yang menerima air asin maupun sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
7: Dalam beberapa minggu ini sudah ada beberapa titik yang memang disediakan tandon untuk warga mengambil ke situ. Ya tentunya kami juga berharap mewakili masyarakat Kota Banjarmasin adanya semacam kompensasi lah untuk pengguna PDAM karena dalam rangka 3 minggu hampir 1 bulan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Dan memang distribusi air bersih yang disalurkan juga bersifat free untuk masyarakat, tapi paling tidak ya adalah diberi keringanan untuk masyarakat khususnya Banjarmasin Barat yang memang hampir rata-rata tidak mendapatkan air bersih.
8: Sebelumnya Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan meningkatnya kadar garam pada sejumlah sumber air baku. Menurutnya kondisi air baku saat ini sangat dipengaruhi kemarau panjang sehingga pihaknya tidak dapat mengolah air apabila kualitas bahan bakunya berada di bawah standar. Berkaitan dengan kompensasi, pihaknya mengaku masih perlu melakukan kajian terlebih dahulu.
9: Sepertinya kalau fungsinya untuk MCK, gunakan saja untuk MCK, bukan untuk minum. Dan untuk minum kita siapkan tandon. Tandon yang kita distribusikan ke daerah-daerah ujung-ujung pelayanan. Untuk MCK sampai kapan? Mudah-mudahan hujan segera turun. Selagi hujan belum turun dan air bakunya masih, baku mutunya di bawah standar, tentu kita tidak bisa mengolah.
8: Saat ini PAM Banjarmasin menyediakan air layak minum melalui mobil tangki bagi masyarakat yang membutuhkan berdasarkan permintaan dari masyarakat. PAM Banjarmasin diminta segera mencari solusi agar semua pelanggan tetap memperoleh air yang memenuhi standar pelayanan dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mensolidasikan lebih dari 300 perusahaan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Pelibatan dunia usaha diarahkan untuk menambah kekuatan personil, pompa air, alat berat, hingga dukungan operasional pemadaman. Selengkapnya disampaikan reporter Diki Munadi.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melibatkan lebih dari 300 perusahaan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara serentak. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan, konsolidasi pemerintah daerah bersama dunia usaha dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla, terutama di kawasan yang masih menjadi perhatian, termasuk Ring 1 Bandara Syamsuddinur. Gubernur berharap penanganan serentak antara pemerintah daerah dan bersama perusahaan dapat mempercepat penanganan karhutla yang kini masih belum padam sepenuhnya.
11: Ini semua pengusaha yang ada kurang lebih 300. Waminko mengundang para pengusaha ini, nanti kita akan bagi untuk membantu mengeroyok untuk mematikan api yang ada di Ring 1 tadi yang dekat bendara ini, karena di situ adalah gambut.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Sonuropik mengatakan penanganan karhutla di Kalsel menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pengerahan kekuatan akan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan unsur pemerintah dan dunia usaha. Hanif menyebut sepanjang Agustus hampir 3.500 personil setiap hari telah dikerahkan, didukung lebih dari 300 pompa air dan lebih dari 30 alat berat. Namun kemarau panjang dan kondisi lahan gambut yang semakin kering menjadi tantangan dalam penanganan karhutla.
12: Sudah itu, maka hari ini Bapak Gubernur dan Menko Pangan mengkonsolidasikan semua unit usaha sebagaimana juga dimintakan di dalam Impres nomor 11 tahun 2026 ini. Kita hari ini mengundang tidak kurang dari 300 unit usaha di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama berkontribusi dalam penanggulangan karhutla. Kita telah membagi wilayah itu dalam zona-zona tertentu. Nanti masing-masing perusahaan akan mendapat tugas untuk melakukan penanggulangan pada zona-zona tertentu sampai habis, sampai mati.
10: Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Pusdal Ops BPBD Provinsi Kalimantan Selatan per September 2026, akumulasi luas lahan terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalsel telah mencapai 23.560,57 hektar.
6: Olahraga.
0: Ratusan atlet tenis lapangan dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan ambil bagian dalam kejuaraan PLT Cup Banjarmasin 2026. Ajang yang berlangsung pada tanggal 25 sampai dengan 27 September ini mempertandingkan usia junior hingga usia senior. Berikut laporan reporter olahraga Robi Anggatama.
13: Turnamen PLT Cup Banjarmasin 2026 dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin, pada Jumat pagi di lapangan tenis Dharma Praja Banjarmasin. Ajang ini diikuti sebanyak 200 peserta dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, mulai dari kelompok umur tingkat junior hingga tingkat senior. Yamin menyampaikan apresiasi kepada PLT Kota Banjarmasin yang telah menyelenggarakan turnamen tersebut karena dinilai menjadi wadah dalam pembinaan atlet sejak usia dini. Menurutnya, turnamen ini juga menjadi salah satu upaya dalam mencetak bibit-bibit atlet berprestasi dari Kota Banjarmasin.
14: Ini alhamdulillah ya, kita menghadiri acara kegiatan pembukaan PLT Banjarmasin tahun 2026 ya. Kegiatannya ini juga kita apresiasi bahwa ini tidak hanya Kota Banjarmasin, ini ada beberapa kabupaten kota yang hadir di ajang kegiatan ini, tentunya untuk mencari bibit-bibit berat ini ya, unggul ya, untuk bisa ajang yang berikutnya nantinya. Ya, harapan kita kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, anak-anak sehat semua. Tentunya itu sukses PLT Kota Banjarmasin.
13: Sementara itu, Ketua Harian PLT Kota Banjarmasin, Hardian, menilai bahwa antusiasme peserta pada turnamen tahun ini sangat luar biasa. Jumlah peserta yang hampir mencapai 200 orang menunjukkan bahwa saat ini minat olahraga tenis di Kota Banjarmasin dan sekitarnya terus menunjukkan peningkatan yang pesat, khususnya di kalangan anak-anak usia pelajar.
15: Ya, jadi pada kejuaraan kali ini itu diikuti oleh anak-anak se-Kalsel. Jadi kalau dari sebelum-sebelumnya kami mengadakan hanya lingkup Kota Banjarmasin, kali ini kami buka se-Kalsel. Diikuti kurang lebih totalnya hampir 200 peserta. Dari kategori umur 8, umur 10, umur 12 dan umur 14 yang diikuti oleh putra dan putri. Antusias anak-anak di bidang tenis tumbuh ada. Jadi untuk generasi penerus tenis di Kalsel saya rasa cukup baik.
13: Turnamen ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 hingga 27 September 2026. Melalui ajang PLT Cup 2026 ini, diharapkan akan lahir talenta-talenta muda dari cabang olahraga tenis yang mampu bersaing tidak hanya di level regional, tetapi juga level internasional. Robi Angga melaporkan.
6: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, Faria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan. Selengkapnya disampaikan Fitriana Dwi Rahmawati.
16: Selamat pagi pendengar. Faria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. Soroti antrean panjang Pansus BBM DPRD Kalsel perkuat data rekomendasi. Dan Supian HK dorong penindakan tegas pelaku pembakaran disengaja. Faria DPRD kali ini kita awali dengan berita. Soroti antrean panjang Pansus BBM DPRD Kalsel perkuat data rekomendasi. Panitia Khusus atau Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus menggali dan menyinkronkan data lintas instansi untuk memfinalisasi rekomendasi perbaikan tata kelola BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan antrian panjang, kelangkaan, hingga disparitas harga yang berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Ketua Pansus Pengawasan BBM Bersubsidi DPRD Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan sinkronisasi data menjadi bagian penting sebelum rekomendasi disampaikan kepada pihak yang terkait. Data yang dikaji mencakup kendaraan terdaftar dari Ditlantas dan Bappenda yang kemudian dicocokkan dengan data barcode My Pertamina. Menurutnya pencocokan data tersebut perlu dilakukan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi di daerah memiliki dasar yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, rekomendasi Pansus diharapkan dapat menyentuh persoalan distribusi secara lebih tepat. Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patraniaga Kalsel Bondan Triwibowo menyatakan pihaknya siap mendukung rekomendasi yang disusun Pansus. Pertamina juga menyatakan kesiapan kolaborasi dengan Satgas dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Bondan menjelaskan berdasarkan kondisi yang dipantau Pertamina, ketersediaan stok harian BBM di Kalimantan Selatan berada pada kondisi aman. Oleh karena itu, persoalan antrean yang terjadi perlu dilihat dari faktor lain di luar ketersediaan stok. Supian HK dorong penindakan tegas pelaku pembakaran disengaja. Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian HK, yang meminta instansi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Supian HK menegaskan dugaan pembakaran lahan secara sengaja tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memperburuk kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat. Yang meminta aparat penegak hukum memproses para tersangka sesuai ketentuan yang berlaku agar memberikan efek jera. Lebih lanjut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga mengimbau masyarakat agar membatasi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan dan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan diri. Di sisi lain, masyarakat diminta ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memperparah kondisi udara. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gaungkan perda kesehatan masyarakat terdampak karhutla. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK melaksanakan sosialisasi peraturan daerah perundang-undangan di Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kegiatan tersebut, Supian HK sosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan kepada masyarakat. Supian HK menegaskan kesehatan merupakan hak dasar warga sekaligus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Supianaka berharap implementasi perda kesehatan dapat memastikan seluruh masyarakat Banua memperoleh pelayanan kesehatan secara layak. Di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, Supianaka juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat Danau Panggang untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, asap akibat karhutla dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama paru-paru, pada anak dan lanjut usia. Faria DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. DPRD Kalsel soroti distribusi air tidak merata saat kemarau. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, menyoroti masih terkendalanya pendistribusian air bersih dari PDAM kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Berdasarkan surat yang diterima DPRD Kalsel, masih terdapat kelurahan dan desa yang belum mendapatkan distribusi air secara maksimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius terlebih saat musim kemarau yang menyebabkan ketersediaan air semakin menipis. Supian Haka mempertanyakan penyebab belum maksimalnya distribusi air bersih ke sejumlah wilayah, karena persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Supian Haka juga mendorong PDAM untuk mengevaluasi kendala yang menyebabkan distribusi air belum berjalan maksimal. Evaluasi tersebut penting untuk menentukan langkah penanganan yang dapat dilakukan dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, juga mengajak masyarakat bersama-sama menghadapi kondisi kemarau dengan tetap menjaga penggunaan air secara bijak. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber-sumber air agar ketersediaannya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
6: Lintas Banua Pagi.
0: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin hari Sabtu 26 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Banua Pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan

0: menyampaikan informasi cuaca.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitu pula di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur juga terpantau cerah berawan, namun terdapat potensi kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya, cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026, untuk arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Secara umum, kondisi perakiraan cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan di wilayah Kalimantan Selatan, terkecuali di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabelong terdapat potensi hujan ringan. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada malam hari di wilayah Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabelong. Selanjutnya informasi perakiraan gelombang untuk di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk perairan tanah laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan tanah laut. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.co.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Uli Manani, perkirawan BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih perkirawan BMKG Samsudin Nur Uli Manani melaporkan.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Selamat pagi pendengar yang baru aja bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kembali satu informasi untuk Anda ya di pagi hari ini. Pendengar RRI, pembelajaran jarak jauh PJJ ini memang diterapkan ya di sejumlah daerah, dan ini tentunya daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kebijakan ini juga menjadi langkah mitigasi untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik dari risiko infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat paparan kabut asap. Dosen UIN Antasari Banjarmasin Lisia Ramita Putri SPDI MPD mengatakan penerapan PJJ bukan keputusan sepihak sekolah. Menurutnya kebijakan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap instruksi pemerintah dalam situasi darurat. Dan adapun pengalihan proses belajar ke rumah ini merupakan langkah mitigasi kesehatan yang terukur. Sekolah mematuhi regulasi kementerian maupun pemerintah daerah demi keselamatan anak-anak. Lisia juga mengatakan sinergi antara sekolah dan orang tua diperlukan agar PJJ berjalan optimal, dan menurutnya kesehatan fisik dan kondisi mental juga perlu menjadi perhatian bersama selama proses pembelajaran berlangsung. Informasi ini kami hadirkan di pagi hari ini, selengkapnya Anda klik aja di rri.co.id.

Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.

Selamat pagi Banjarmasin, udara terasa agak dingin ya pagi hari ini. Dan pendengar RRI, terima kasih kami ucapkan Anda selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar, kembali satu informasi untuk Anda. Thailand dan Vietnam menjadi sorotan dalam persaingan grup B FIFA Asian Cup 2026. Pakistan dan Filipina juga akan menjalani penampilan perdana pada turnamen tersebut di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dilansir dari FIFA.com, Pakistan dijadwalkan menghadapi Thailand pada tanggal 26 September 2026, sedangkan Vietnam bertemu dengan Filipina pada hari yang sama. Kedua pertandingan tersebut menjadi bagian dari laga grup B Divisi 1. Pakistan akan menjalani penampilan perdana FIFA Asian Cup di bawah arahan pelatih Norberto Solano. Kapten Abdullah Iqbal menjadi salah satu pemain yang menjadi perhatian setelah menjalani musim dengan torehan gelar juara di Swedia. Ada juga informasi lainnya selain informasi olahraga, pendengar, informasi mengenai jaga kebersihan sungai. Wali Kota Banjarmasin bongkar jamban apung. Ini merupakan satu laporan dari Juma Muhammad. Silakan Anda klik informasi selengkapnya mengenai jaga kebersihan sungai. Wali Kota Banjarmasin bongkar jamban apung di rri.co.id.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Baik, kami cukupkan satu persembahan dari Lila, Lebih dari Bintang. Dan kita ikuti pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Ya, Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto